0: Simon.
1: Ay, nge.
0: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

Dewata. Manuk Dewata adalah wahana sang Atma yang berfungsi untuk melancarkan perjalanan Atma dari berbagai rintangan atau hambatan yang akan dialami oleh roh dalam perjalanannya menghadap sang yang widiwasa di alam swaloka. Manuk Dewata disebutkan berbentuk burung cendrawasih dalam kutipan artikel Stiti Dharma yang dipergunakan dalam upacara Pitrayatya untuk tujuan menyucikan roh atau atma dari panca mahabhuta dan panca tanmatra sebagai unsur-unsur benih kehidupan manusia.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Nah, ya, karena para pendengar setia perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Lajeng wali niki nyarengan Ring FM 106,4 MHz. Sarang titiang dayu adi niki nge sampung keranjing ringgal ajam kutus. Kanton tala niki ring program acara Rahajeng Bali. Informasi miwa tembang-tembang. Rakerai mualin kita yang aturang Rahajeng, selamat pagi, selamat hari Minggu, happy weekend. Niki rakerai sarang sami rindu juga pada bagana kinten nge serang uning maju bos sampun mendui planning jagam lancaran utawi wentasannya jagi kulineran nge dua nih makin kantun niki nge napi wastane ngeranjing ring topinya nih kantun mau sang ngenenin indi kuliner keju. Iya, walaupun niki makin sane tentan napi wastane raining napi wastane mangge di galeh di wau kenteng nggih tan begitu sarang kawentanan keju ya jadinya niki rakarai minap sane lianan sane senang sarang keju maje bos ngiring napi wastane nyaringin sarang titik yang re ambare kanto interaktif nggih. Nggih, sedulur lantun iki titian pacang nyobian kidek. Kira-kira informasinya nih ring manfaat keju kwenten napiten nggih. Inggih niki titian ngutip beberapa sumber kenten nggih ring manfaat utama keju nika rakarai mandasami presiden uning. Pastikan sampun presiden menjaga kesehatan tulang. Dua ning ring keju pinako olahan saking susu kenten nggih. Main badue kandungan kalsium, menteng fosfor, vitamin D, sanim presiden memperkuat tulang dan mencegah keropos. Mantan iki mantan presiden melindungi gigi kita nih. Ring keju nika merangsang air liur dan melindungi gigi dari resiko gigi berlubang. Taler niki presiden menjaga pencernaan malih rakarai nggih. Dua ning ring proses fermentasi pada keju niki menghasilkan bakteri baik sane utawi napi wasane probiotik enten ke bawah sane menyehatkan usus. Benten taler niki kedadosan sumber protein miwa energi, miwa meredakan peradangan. Ring kandungan asam linoleat nggih ring di keju nika berfungsi mengurangi peradangan dalam tubuh. Niki sumbernya di tiang kutip saking Halo Dog. Anggi sampun lagi tala niki rakaraya untuk megatre sarang titiang blados niki megatre ring cuaca durus nggih ring arus lalu lintas durus tawi napi wastane mengajak niki sanelianan sireuni menten janji ya ayo kumpul di mana. Nah sebanding kan sami rakaraya titiang niki sastika sampun selalu kompak ya. Anggi rakaraya niki titiang ungkah dumun ring pesawat telepon ring 0361223361 sane dua galah durus sarangin mangkin ngeranjing kenten gereh ngering ambar hingge om swastiastu
2: om swastiastu rahajeng semeng gayi waritan di makedek ketek
1: ceng no purne bo jelek saja ulang purne pur nge pangkanti erne nike kanti geter awas badelnya.
2: Kapa kapa. Jadi yang mengajarin bayi hari
1: nanti. Oh, siron ikan, no? Ada nih yang sudah titiang, tapi dah kekeran, tapi gatre.
2: Kena sih.
1: Almasa. Tiang kena. Ampun nyungkling pang telu nih.
2: Ampun kiki
1: mana? Oh pang.
2: Napi kentan tu cerah tu.
1: Oh cerah pisan. Tapi enggak terlalu.
2: Sudah yuk.
1: Ah mana bunganya coklatnya mana?
2: Bunganya coklat.
1: Ada tapi niki ring napi asten di luar sih terlalu terik ya mataharinya dua ning enten awannya soalnya.
2: Yes, terik niki tuh.
1: Ring kekeran terik ya.
2: Kenten terang.
1: Kenten.
2: Ring ayam muruk telur terang tuh.
1: Terang, cuma terlalu terik kenten. Dua ning enten awan.
2: Nggih,
1: ya ban
2: gede-gede
1: kalau
2: kan runtuh
1: sampah tuh. Nah, jangan nah, tiang lado
2: sini. Iya, bikin nak, bikin nak toyo, tirang toyo tuh petani tuh.
1: Oh, kenten. Ya tiang siram tiang pun. Atur tiang pun selang sih. Ada.
2: Cari tenyidang kenten nyambung
1: selang. Oh kenten, abe lacur ne. Ingin yang. Keju.
2: Keju, yang ini keju, yang nak teman-teman keju.
1: Aduh, berat kasus ini kita teman keju, Ben. Nah.
2: Itu yang medaging pisang goreng keju, meren yang bisa ngajang tuh.
1: Ada sekenten di.
2: Iya, yang keju medaging apa? Kue-kue ulang tahun itu tuh, Ben. Dan pun yang teman itu udah yu.
1: Ulag-ulagan. Oh, mungkin Nika ya yang sering dirasakan sarang Niliana, Nika Rakerai, ulag-ulagan ya, Minap.
2: Ya, kau pun mendaging-daging keju kan pun yang senang cuma di pisang keju ni kau mantan tu mendaging kidek-kidek ni kadurnya.
1: Kenten. Tapi ni yang napi wastane pertama kali kenal keju ni ke kapan yang?
2: Kapan ni? Ampun tuwe jo kenal dengan keju.
1: Dawaga kenten kanton muda. Yang muda?
2: Kanton muda gitu.
1: Oh, sampai
2: kenal mantan tuh kalau tenten
1: nyoba kejunya. Nah, pertama kali nyoba keju di olahan api ya.
2: Di olah kenten mantan yang nyoba nah nang di pisang keju ni ke pisang goreng kok
1: sih. Di kemantan
2: keju.
1: Oh.
2: Mantan nak ngadol ni ke tuh.
1: Oh, betul. Ring pizza kan pizza akeh ni kan ngangen keju.
2: Di mantan tiang tuh ampuro.
1: Oh, pizza burger ni kan ndak ya. Salad sirloin salad.
2: Tan masih.
1: Oh, tan masih aduh kewah nih.
2: Kelir badan.
1: Oh, kenten. Nah, karena ulag-ulagan kan napi atau apanya kenten?
2: Ulag-ulagan itu kan demen kayak
1: manis-manis kenten. Tapi nya ring kenten ring jero, sirasa ni paling seneng ah. Jak keju.
2: Dan dia nanang kenten alit-alit ajang keju tuh.
1: Oh,
2: kenten. Di luar, makan di luar dan nuning. Kenten

0: Tiang mungkin coba ngasih pilihan sarang niang niki ya natur tiang niang keju tapi ten payo atur tiang sami loto kayo niang. Nah harus milih salah satu necen kayo niang ah.
1: Payo tiang tuh.
0: Ih nggak ada payo. Nah pilihannya kalian mantan keju sarang kayak keju sarang kentan sami loto.
1: Sami loto.
0: Oh sami loto pilih niang ah.
1: Aduh,
0: kencan
1: bani
0: dan tidak
1: masih
0: supaya benyangat kewa. Aduh.
1: Daun ini kau bejak celeng
0: tu tangan
1: tu,
0: pahit pun tu. Kencan, oke.
1: Ada daun sumirut
0: tu. Tuning, dulu nak wenton negeri ya.
1: Nah tu ini tu.
0: Inge.
1: Bukman budok, bukman budok.
0: Ngiring. Oke. Tapi kan bisa mantan yang ngajang keju ya, mengkonsumsi keju. Cuma ten ya sangat senang malih kenten ya. Inge nih ya.
1: Coba-cobanya benyang-benyang kenten ya kejunya balik.
0: Ya uliang ke dagangnya tas. Ah, inge, sukses mo dia, sapa nyaranin. Yo,
1: mantan kedayu. Enak ngelantur dunge, salam sarang anu geria tuh.
0: Inge, sukses mo banget.
1: Pak Ian Argo tuh nyarana tuh.
0: Niki. Oh, Niki Ibu Sekar, yang satung payangan di Wawu.
1: Ibu Sekar.
0: Pak Mang Pandu Taler.
1: Mantan dulu, munggah. Ya sudah yuk, menikah mantan tuh.
0: Inge, sesama banget.
1: Ya, tentu.
0: Inge.
1: Dalam hal yang sudah yuk. Cantik,
0: Inge, salam cheese. Inge, susah banget nih kini yang Sri Ringgu. Tapi astane kekeran, kentan nge sampo nyarengin. Wow, ternyata sudah mulai agak susah ya nih kira-kirainya. Karena mungkin selera malah ya. Tapi astane patah kadik. Tapi sani kerasa yang oleh niang di wau minap ulek-ulegan kenten ya. Iya, kalau misalnya berlebihan sepertinya tiang juga seperti itu. Inge tapi niki lakerai wenten mantan sana memang pecinta keju ya. Jadi berbagai macam jenis keju nike pasti ke sampun dinikmati begitu saja ya. Duane nike sampun dado sang favorit. Inge lakerai male lanturan titang niki mungkareng pesawat telepon 0361223361 nge. Inge jantos dumun om swastiastu.
2: Oh, Masya Astiastu.
0: Aduh. Oh, Masya Astiastu.
2: Unapi gatan ini kenak.
0: Inge, kenak nih ke. Ide nak lingsir nih ki nge, Mbak Bawos.
2: Inge, titi yang pekak putu kian.
0: Aduh, Kak. Pak Ian Arbo, demen saja.
2: Inge, yakti titi yang pekak putu kian.
0: Nanti terus berubah-ubah ke dalam bolak-balik ngarian akte, Bin.
2: Cucun tiang madan putu kian lah.
0: Oh, tak kak putu kian.
2: Niki Nini Ita nyolek atu.
0: Inge, kena Nini Ita.
2: Moga gila
0: sekena. Terus kena, nge. Pun api gatel.
2: Yang suryo sampun medal.
0: Sampun medal.
2: Yang wau tekoreng warung ngopeng dadong ne wau metane.
0: Kenta. Metane ngangge napi nih ke meterainan.
2: Dan jagi ado le koreng warung.
0: No jagi ado man ngah niki kak putukian ring kentan ring ngalah napi ring kantor.
2: Dan yang wau koreng pondok nekil ngingari anang jukut jadi kede niki.
0: Ais sayur napi jangan napi.
2: Kangkung ini
0: yang oseng-oseng
2: anu ne ulam ne tempe tahu dagingan sambal goreng
0: obi be sedot yang tanggung jawab niki kak tu
2: sangat sangat segar pasti jajan buat mengelang
0: ay nika sampun harus kan
2: sampun kena segar sehat kan. Ya sun ya goh ne petunin ya kido ya bangana.
0: Inge Pak Ian.
2: Mang budok jagaknya lolet.
0: Asik. Ngirim.
2: Nah, Bu Mang, sarang niki kayu nih, baik bos. Tapi nabi topik nih niki wau gong biang sri pirang sampun om santi santi.
0: Niki masang nginin ini ke.

0: Keju uning.
1: Yang keju unik kok. Unik itu gong yang yoga rahayu gong.
0: Ini yang yoga.
1: Yang keju unik kok ya. Ini kok kan bentar gendeng nih.
0: Napi.
1: To suka keju, aku suka singkong.
0: Oi.
1: Niko nak makan luar negeri, singkong kan pedesaan.
0: Pedesaan, makin ya. Campur rangan. Mandai
1: ya,
0: lebih enak.
1: Keju niko kan genah ngering roti-roti niko. Ane nak ane mau sambah-sambah mau kikeh niko napi niko wasane.
0: Keju taler niko.
1: Oh niko. Nah, nang masih pekak nyicip ngicucu
0: meling
1: niko.
0: Pus kentan mau napi asane.
1: Nah, ya nak. Pas liu na jat ten luong na sana ya gula-gula ka ngayon na paling ya aroti ya abungkol na ito ka na pun cukup
0: at cukupan mantan
1: ya nampun ya selo malam merebus na ko nya lemuh mpuk bintang to jat na ko jat long kelang lah.
0: Oh, berarti Pak Ian senang sarang keju aja sebenarnya nge?
1: Senang-senang nangin tanjak begitu.
0: Tan berlebihan.
1: Iya, tanjak harus mahden buka narselo melapa. Kopi.
0: Kembali ke alam ya. Kenten. Tapi reng cucu, reng putu, senang sarang keju masih.
1: Ini kan mungkin nak jamun jaman aja. Reng malah lekat, bun kenal juga. Biasa ibu nak belayar bebek ni biasa je ni
0: biasa kentan ni. Oh iya iya iya
1: yang alat-alat tu macamnya pun manis-manis senang pun raga
0: jadi manis-manis sampun. Tapi ring kentan ring pekubon ngarian anan ngarian kentan camilan minap seni berbahan keju.
1: Niki nak pe anak yang mau azol kentan roti mesti mekikih-kikih dulu. Niko mau sambah niko. Nah, pun kan makan orang restoran khusus roti-roti niko. Cuma wentan nak order ngarian nang mati niko. Nahan kan pekak nyicip mesti nang bede kan.
0: Jambal-jambal atas.
1: Nol wong asane selo lahab-lahab niko daging kopi nyak matimpal yang niko daging kopi yang dan cocok
0: dan cocok nge lian gitu
1: maneh sama kue.
0: Oh berarti dados tiang nikang niki emang lidah lokal rasanya ke bawah nikang nge
1: pun lidah lokal kemudian yang beli capcay dan kemudian yang ngoreng nyukut kangkung
0: jakti jakti betul ya yang apapun yang lokal mungkin emang sangat melokal sangat merakyat
1: ini kok jakti lebih melekat di basang tiang aja adik kokolong emang
0: merasa enak ampun nge
1: yang sayur-sayur di warung ada nasi goreng ini kok nyangkat-nyangkat
0: dapat
1: kasarnya masih kanyai kan yang bisa lah ya narik itu.
0: Betul sekali gitu kan tapi ternyata ada artinya bahan utama yang ajang-ajang mantan nyemil mantan ada sini kak Pak Ian
1: yang matian nar yukut bayam yukut kangkung
0: puluh buncis
1: ini ke asana lubungnya sana bahan benar ngolah di tengah
0: nyatis
1: yang mungkin tadi ni ke yang loloh sami roto ni ke pekak nak teman. Tapi pasung melayu di pekan mengui wentan mayu ni ke
0: orang
1: jamu si sami roto ni
0: ke. Oh kentan. Ingge kepayan. Nah,
1: tiap hari beli jamu ni ke jeli mang kali botol sami roto ni lebih yang tengok lebih yang bijin jamu kunyit bedek. Daging madu ketel kentan.
0: Opi yang kejutan pom sidang jadi sang sikir.
1: Keju ni kau jatan wentan rasanya jatan macot rasanya.
0: Ya karena niki medue ciri khas tersendiri jadi ke.
1: Ingge niko kau nak makan yang kelas babe gitu kau ya.
0: Ingge pas di dua tahun.
1: Angin sendok jahar garpu tiuk niko mekat kat niko.
0: Dadas nak suge mungkin tan sekali sekali.
1: Ingge mau lo sekar satu.
0: Ingge, ha, ingge Pak Ian.
1: yang ngajang ngangon napi di tangkah ni kau tu dah yuk ngangon apa ada anu pangsing ketel na baju kau
0: tu oh, sapu tangan ni ke
1: yupi jaga ribet asal ngangon.
0: Ya, ya menten zamannya. Nggih, yeah. Pangnaan mantan nyoba apisan, wes kenten kandung mewali ketebo.
1: Nggih, aja membanyo ke warung-warung kenten wasen no garpu niku maden pekak ngangon limo. Jangan sendok aja ke. Sing bisa ngangon sendok aja ne lanying aja ne anu totono ngengken jak repot lah sama mau masau nggak sama ngaduk sambal itu tuh
0: oh lala sambal
1: eh jeng mata nggak konsen loh itu aku ribet lah sama kentang boleh pun macam bem semua kecok
0: ada lucu pisan ada berapa
1: ini bermacam bem itu bisa mau kecok banyak nanulung luduk dan juara ya
0: pura-pura len-len ya
1: pasti sangon nyejak
0: aduh adi atur cokor ngajang keju
1: iya ada yang bocek tangan angin putuh masak dagang nasi lembung asar masong nasi sambal wiyah yukut maduk dan angin garpu ya sendok itu keng-keng ngaduk yukut
0: yakti
1: Nggih, yen tahu ya sido ya ben anu angin garpu niku yen besihap pesanan beli ben anu yen
0: mekecos. Kok piringne bensel kan. Ada tan kenapa yang penting pernah nyoba mantan susama Pak Yan.
1: Ada sido kan jarang
0: ta ge. Ya susama banget.
1: Nggih, sesepuh niki Bu Mar sareng Pak Mar pun nyolek.
0: Nggih.
1: Enggak tahu talat niki sesepuh tiang ringkangin sampun munggah
0: makasih kali. Oh, Bu EKBB dereng tante Bu Jerman. Dereng.
1: Wis kari niku nyupir ing pasar.
0: Ning duni kocap jaga kenten munggah ten sidang.
1: Nyupir di pasar ngalihne paling mudah, boyo sebut pekan ke mana mudah.
0: Engken. Aduh, bayan iki.
1: Ampun telat nuwun bedhe kan dagang apa mulih didong benah. Nang ambil ampun iki jek pang pulih pokok nek kita dagang anu mudah Bu Jerman.
0: Ah, kenten.
1: Tengah-tengah kalau yang pekan ngene.
0: Kenten Bu Jerman. Inge Pak Yan susumpun iki ampun galah
1: doan inge. Yang mau pamit kon santai-santai kok.
0: Inge susumpun banget iki Pak Yan arep sampo nyobahin pengalamannya nih kenten nggih antuk tatkala mengkonsumsi keju ternyata ring pekubon iki duaning ring kenten ring tapi wastane anak alite wenten sane mekarya kenten nggih ring bidang kuliner kocap niki pasti ke sampun melihat secara langsung ya niki Pak Yan kanti nyambal nika. Iya walaupun tidak sefavorit nika sarang keju yang penting niki napi wastane nanin mantan nggih nyoba kenten mandetan arang ya mandetan asing kenten untuk kawentenan keju. Angge rakarai kadi bos di wau sampun sami uning bahwasanya keju nika ten jawanta bahan utawi napi iya patupun nggih bahan pokok makanan sani utama kenten kan nika wanta tapi tadi penimbal mantan ya yang bisa menemani kenten ya memberikan variasi rasa malih ring olahan rakerai ring kreasi olahan rakerai soang soang ya preside dadah sang salad ring roti kenten ya utawi olahan sani lianan ingin rakerai maja bos paling turang titiang niki dua ning wenten sani jaging lintang tom nika durus mesandekan.
2: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SHSIKMSI, Kapolda Bali, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa menjadi media informasi perekat bangsa yang terpercaya, edukatif, dan berintegritas. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Tangga Bencana, Karipan Lokal, Rumah Panggung, dan Pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Karipan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: biar gue tambah maco. Saatnya makan ini dulu.
1: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
0: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
1: Ih, lo makan sate penyu?
0: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
1: Enggak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
0: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
1: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
0: Kata siapa? Sok tau lo. Emang ada undang-undangnya?
1: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Yang kira kerai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kantong sarang titian iki dayu ari ring FM 106,4 MHz nyarangin rekerai ring gala interaktif ring krahajeng Bali informasi taler tembang-tembangnya. Nah yang kira wasong pun taler iki kawadar tembangnya ne wenten saking bok jegek bulan nge care bebek. Iki tembang iki nanen napi wastane dados tembang viral kenten ge di beberapa waktu kemarin kenten ge mungkin masih kanten sane uning ring liriknya nih ge goyang tipis-tipis lah masih pagi sih oke ya. Talar niki wenten tembangnya nih saking beli anak agung rakesidan ge meong belok. Nah nike mugi-mugi presiden menghibur akarai ring galahe mangkin taler lian ring menghibur ngiring niki menambah wawasan malih antuk mangda presiden uning kitan ge wenten sanike baos keju nike. Nah kira-kira fakta menarik dan juga kedadosan presiden kedadosan napi kemantan niki ngiring titiang napi wasane antuk nyoba informasi kemantan dumun ring fakta menarik tentang keju niki kira-kira ingge keju nike memang tidak harus berasal dari susu sapi kemantan wenten sanike karyani niki saking susu kambing, susu domba juga bisa nge. Nah niki juga termasuk akan mempengaruhi ya karakter rasa dan tekstur keju. Kaping kali niki rakarai tidak semua keju memiliki tekstur yang sama kadi bawah sit yang wawu mungkin dari segi napi wastane bahan mentahnya nge ring susu napi ke niki jenisnya nge kenten nge taui benten masa prof gininya dia napi wastane fermentasinya dia dalam waktu jangka waktu sekian lamanya niki juga mempengaruhi dipenuhi. Kemudian pasti ke sampun, nah, tapi wastannya keju nike pindah ke sumber protein dan juga kalsium. Gimana nih kira-kira ini? Prinsipnya sederhana juga nih, keju nike dados dari menjadi bagian dari menu kemau niki tetap seimbang kemanten nge. Nah ini rakerai ringgalah makin tayu rahinane makin becek semisan menten ring rumah gria pekubon soang-soang. Nah niki kira-kira bisa dibuat cemilan napi kemanten. Nah rakerai sana kayu niki yang punya napi wastane inovasinya tersendiri gitu nge. Ampun bosan numas ring jabe rakerai presiden ngaranin roti bakar keju. Nah niki pasti kesampun dangan kenten nge bahannya nih wenter roti tawar nike ditambahkan keju kemudian dipanggang colak-colek ya menggunakan napi wastane selai juga bisa kenten nge. Nah niki termasuk juga presiden niki dados cemilan yang pas niki ditemani dengan minum teh ataupun kopi utawi wedang nge. Kentang keju nah bisa juga jadi kentang nike direbus atau dipanggang kemudian diberi keju dengan bumbu sederhana niki juga bisa rekerai gunakan ya inovasinya untuk membuat cemilan enak di rumah. Benten pisang keju, yang pisang keju asan tiang niki napi mana tiang ada yang pasar niki benten sani ngadol niki memika-mika biasanya ya. Nah niki sirening dados favorit rekerai dados numas dados ngarianin taler nge ataupun ngarianan sana lebih agak ada usaha kedek nih. Nah ngarianin pizza rumahan kenten nge niki ya tidak perlu buat adonan pizza yang rumit kemantan niki boleh dicek dari berbagai macam sumber ya untuk napi wastane ngarianin pizza yang simple sekali kenten nge dan juga menggunakan bahan tawi topping keju. Nah niki sangat menggugah selera untuk dinikmati sareng keluarga nih sami. Aingga rakaraya kadia sapun ika titik yang matur ngeninin indik keju semakin mengikat ya rasa kasih sayang kita sama keluarga anggota terkasih niki ring rumah kenten nge napi malih ring rahinan emangkin momentum sani becik pisan antuk mapupur sarang keluarga sangat manis pisan kerasa yang aingga maja bos niki rakaraya malih lanturan titik yang esuk sama banget sampun nyarangin titik yang dawadi wawu nge sampun presiden nyarangin ring interaktifnya ne permunggah ring yang baru utawi ring whatsapp sani ketinggalan niki na wenten nini hayuna nge om swastiastu rajang semang nge mogi sarang sami sata kena tiang seneng kidek-kidek keju dayu ge wow ada yang suka juga. Nah ingin nini hayuna susumba banget sampo nyaringin taler nge kalau memang suka ayo kita beli keju yuk. Nah ingin lantan niki wenten pak mang pandu di wawu sampo nyolek-nyolek susumba banget niki pak man kena sate taler niki ya ibu tiang sekar ibu lo sekar saking satung payangan nge keju tiang paling suka dayu cantik ah paling suka ternyata menjadi salah satu favoritnya ya Bu Lo Sekar. Kalau Bu Lo Sekar biasanya paling favorit di campur dengan olahan napi. Mungkin bisa sharing meja bos nge. Enggak rakyat niki dua nih sampun nyanggerin galah jam kutu sampun nang lali meja bos kelanturan untuk satwa Bali anak kesarangin sarang peka tutut ringgalah jam sih ya nyantos jam dasar. Sane makin ngirim sandakan dumen niki dua nih menten sane jagi aturan titang penten tembang niki nge saking napi wastane lolot niki sane murdane ngugut jeriji.

Selamat pagi, perundungan cyber atau cyberbullying masih menjadi persoalan dalam interaksi di media sosial. Kondisi ini cenderung sulit ditangani karena pelaku dapat menggunakan akun anonim sehingga identitasnya tidak mudah diketahui. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Udayana, Dr. Nimade Ras Amanda Gelgel, mengatakan untuk mencegah menjadi korban perundungan, pengguna media sosial dapat melindungi diri dengan mengatur siapa saja yang dapat berinteraksi, termasuk memilih pengaturan publik atau private sesuai kebutuhan. Pengaturan tersebut membantu pengguna membatasi interaksi dan menghindari komentar maupun tindakan yang tidak diinginkan. Sementara pengamat pendidikan Profesor Dr. Insinyur Putu Rumawan selain menegaskan perundungan di media sosial tidak hanya menyasar kondisi fisik tetapi dapat berkaitan dengan karir dan prestasi seseorang. Ia mengajak pengguna media sosial untuk saling menghargai dan memberikan dukungan, bukan menjatuhkan atau mempermalukan. Pengguna media sosial diharapkan mampu menjaga privasi dan membangun komunitas ataupun komunikasi yang saling menghargai. Kesadaran tersebut penting untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan bebas dari perundungan. Demikian kabar terbaru bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Tradisi Naur Kelaci. Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli masih setia melaksanakan tradisi Naur Kelaci yang dilakukan pasca perkawinan. Pelaksanaan upacara kelaci membutuhkan sejumlah biaya. Sebagai contoh, jika seorang laki-laki, baik yang berasal dari Desa Kedisan maupun dari luar Kedisan, ketika meminang gadis dari Desa Kedisan, maka ia harus memberikan 2 ekor babi dan membayar uang menggunakan uang kepeng atau lebih dikenal pis bolong berjumlah 1 sekepat atau 254 keping. Sedangkan jika pihak laki-laki yang berasal dari Kedisan meminang istri dari luar Kedisan, maka untuk masuk menjadi bagian dari Desa Kedisan, wajib memberikan 1 ekor babi dan uang kepeng atau pis bolong berjumlah 1 sekepat. Lain halnya, jika pihak pasangan suami istri yang keduanya berasal dari Desa Kedisan, maka akan diwajibkan membayar 1 ekor babi berikut dengan membayar uang 1 sekepat. Selain itu, mereka juga dikenakan uang sesari untuk upasaksi upacara sebesar Rp254.000. Tetapi seiring perkembangan zaman, sekitar awal tahun 2000-an, untuk pemberian babi ini diganti dengan membayar dengan uang sejumlah Rp500.000. Tradisi Naur Kelaci merupakan tradisi yang harus dilalui setelah melakukan sebuah rangkaian upacara perkawinan. Upacara ini memiliki makna untuk membayar tebusan apabila masyarakat meminang anak gadis dari Desa Kedisan ataupun gadis dari luar Desa Kedisan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Wah, ramai sekali pertunjukannya. Bakalan seru nih.
7: Iya, Bu. Apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya.
8: Ayah, aku minta digendong.
7: Bentar ya, Nak.
6: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan. Ya, anak kita mana?
7: Loh, bukannya sama ibu?
6: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
7: Itu dia, Bu. Putu, putu.

0: swasti astu. Ayo kerai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ayo rajang mulai niki nyaringin sarang titiang dayu ari sani kantun nyaringin kerai. Ringgalah mangkin ringgalah jam sia lintang solas menit kenten ge kadi bos titiang wawu. Jaga kedagingin anto obrolan niki utawi satu Bali anak ge. Ayo DJ ring DJ pada pegenan niki rakerai ring gria pekubon jero song soang kenten ge. Bogi bogi presiden nyarangin kantor monitor peniki taler sani pacang nagingin antuk satu Bali anak due niki wenten pekak jagre toi pekak tutut kenten nge niki pacang ngemausang ring napi wastane tawi ngelanturang penike kawentenan anak agung di Mesir sedur nike titang sapa dumu niki pekak tutut om swastiastu
1: nge om swastiastu
0: titiang pasti kesampun jaga kenten nge ngelantur antuk satu sane sampun kenten nge sampun lintang
1: ngelanturan
0: ya ning sampun saya gen niki pekak tutut durusang titiang
1: Inge. Om swastiastu. Inge majang ring pamiar sesenarang sami utamanya ne. Angga griya jeru para penglingsir ditiang. Utamanya ne yakti-yakti sane satya wantah. Majang ring programa budaya kadia sapunika majantan sampun. Serahina-serahina. Nyarangin di sejerona wendan acara tembang nge sanika bos punika dagang gantal san kadisa punika nge matur susumu titiang mogi rahajang rahayu para penglingsir titiang sane satya majang ngering programa budaya riki mogi-mogi sedang lantur ajak wardi ring sejerona kewentan riki ring RRI ring Denpasar seni lan budaya askade katah demun kasub kasumbung ri kawentan sabinan redite wentan punih ke siaran arje kade penglingsir-penglingsir sani sampun sami sampun melingeh-melingeh ring rong tiga sampun dados tare yang guru kan kade sampun ke inggih kade titiang pegat tutut nggih sadereng punih ke manut nalar sekadi pekarsa para penglingsir tuku cunduk mang dene titiang unta paduk daging tembang Sumatera kadi sapunika ingge mangkin sane katur titiang unta antuk semang pupuh sinom kadi sapunika

Selahing sidroning agamo susilo anggena sarin.

Anis kelangat. Antuk pupus sinom kelanguan kadesa punih ke. Anggih. Dukan rundumun titiang iring para dewata para lulure. Bu ribu wati titiang wijilan. Gending sinom kelanguan punih ke wantah. Kegendengan wijil kadesa punih ke. Nah utamanya nih pada penglingsir titiang Bu Nyoman Chandri itu Ratu Cokordeng ya. Ring Singapadu. Nggih, nalar jero tiang jero Ratna. Ani ke jero Chandra, nalar ring jero Kuta tuh. Nak penglingsir-penglingsir titiang semakin makwe sayu waktu mau seng mirangan tutur satu. Yang titiang manah ring abjagat kadie mangkin. Nggih, sirena udah yuda nalar nggih, udah yuda. Jero cenaga nalar ke wentan ringgang 11 ring Banjar Buruan jero. Pih dewa ratu yang tiang liwat ke gang jero eh. Ring ajeng bih jak dan surut-surut. Dan menang-menang saja tangan cepret cepret cepret cepret cek endang ngarian nang tangki ngarian itu ceper dan gejerung eh nggih niko antasane ngelangenan nggih sambil nalar miaso yang sekancan seni budaya sane kawacana yang riki sane kaudarang dikiring ambare ring programa budaya. Mogi-mogi rahajang jero. Kentan jero made ring gulingan sanur. Ratu Suryanti tiang ring. Ngih ring Banjar Tegah Selang nalar ngih. Maka sami. Mausan tetap miarsa yang tutur satu. Kewentan dikiring programa budaya. Ngih suka dititiang pekat tutut. Sampun saking sui. Saking warsa siu. Sehingga terus ulung dah sepat. Rauh kemangkin titiang. Niki sane makahawin gargito manah titiang diastun titiang sampun purna bakti sampun pensiun kadia sapunika. Ngih kantun titiang pulih ngih ngiyak tanah RRI eri kiring ngih kewentan ngering programa budaya niki sat maka. Sekade bau selingsir-lingsire sane sejeroning satya kewentan ring dagang gantal ngih. Sangka neng seneng megegegitan, mekekedekan, sarang switre, niko nenten wenten anak ngadol yakti, ten wenten anak ngadol ring apotek ten wenten. Sekalo punika sane makahawinan, preside seger kadisa punika niko wantah penglungsur, sekadi gegendegene wawu sane dadwo patut apikin. Nggih, sane dadwo majantan saking ngawit tiang uning pragayang guru rupa ke. Naler punika sekala. Nggih, ring niskala pun naler. Nggih, sekala kelawan niskala. Bakti majang ring ida sang yang pramukawi sampun nererad. Nggih, nunas sece di sejelampah laku pacang emargi yang sudarwan murid ring mercapada. Ngulati sedana stateng lintangan margi agung, lintangan segara naler, winter rengambara. Mugi-mugi stateng manggu kerahajangan. Nika sani mau tamu pisahan yang sampun seger. Pasti ke sampun sido antuk sekantun keweh ngurip. Ngemargi yang suwagina suwadarmu sani keweh majang rindu sang yang pramakawin. Nika tambo tan winter nak ngadol. Titiang newek. Sane mukti yang sampun segar titiang wali wantah ring RRI riki wantah ring Denpasar kantun ring rike megenah rike ring nge de ring lila buwana punika nge rike pun ring kereneng kadesa punika inge kadesa punika pewah titiang Sumatera majeng ring ida dani sinarang sami. Tutur satu sane pacang katur mangkin di tiang lantur sekadi kewentanan agung di Mesir kadi sapunika. Nah, sening cucun peka kajak pekerjaan kentan dalat pemiar sesinar.

Lintang laris dua ni punika sangkan ni iri hati punika. Ani alit temu dua aku, ani dua orang nak bersu aris masario iri hati. Nah, dokup punika aris ngeke daya, ngai daya sampun ani kelehan. Genge gantin na oka ni dados nge dua ni kantu, kantu dari ngeling. Rabi nisani alitan ngembasang putra lanang istri nikur aris ketukar haji bikul dan kekalih nalar punika ngihir kalau punika dua neng rabi ni kantun ngerarah ngisani ke keidaman kerempini ngerempini mangdani presida ngerarah punika sani buatan sedere ngerauh punika. Rabin ni sampun raris ngembahas dengan anak alit kekalih punika ngidua ni dereng raga ni kantun taneling ngembahas dengan anak alit ngih mika nak gembiang yoga ngih ngih matur semua ngih raris punika ketukar antuk bikul anak alit kekutang antuk kesegara raris pan bekung men bekung sane. Ngih boleh dua neng serahina ke segara ke pasir peti punika medagangan alit raris na alit punika ke pelihara majang ring pan bekul sang men bekung kadiasa punika. Nah mungkin di tiang pacang lantur sani sampun lintang sangka neng iri hati ni punika madun ni nanti doran ika sampun kesuen-suen dari sampun mortil dan medwe parakan sayang punika sampun meseselah punika duaning wentan orti morto sampun men bekung pan bekung sampun medwe piana kekalih lana luh muani punika sampun sama ke dur-dur punika irika raris ngeh parakan ni masasakan mereka yakti sekadi orta ni irika raris malih punika malun ni ngeh rabin sana doran ngeh mereka yain mereka nanya malih mang dia ni parakan ni mereka ke rumah ni pan bekung men bekung mang dia ni bertakin tu. Oh, ane kojok sing jadi len Siti Fatimah. Memang dene takon pengmetakon parak ne apa dedemanan ye ne Siti Fatimah. Ah dok punika sampun nalar. Duaning mang dene sido parak ne nanyen delimo. Dan sampun masawat ngorang deman Siti Fatimah pengidang aliang belimu suwira tau buah ni besik tegah ngelangit ikala punika raris sida sampun memargi parak ni kalau ngerah belin ni kapunikang na urinsan belin ni urinsan belin ni imara karmo ngalih kamu ngaliang adini delimu wah delimu tu. Nah, ke cerita lantas di sebuah majalah lantas man dapat nak buah limau tu kewa halih sekewala sangkan pesuacan dosang yang widi jagpa aluh sebuah yang ngalap sebuah masih bang aden eh sebuah masih darah buah limau tu. Nah, itu ben para kane masa selah di sebuah masalah sebuah lantas nyata sebuah membukti buah lima tu subuh dah arahkan Siti Fatimah. Nah, bin balik pada kane nguningan pahunduk kane suireh lima ni subuh bakat. Nah, mara kita buin lantas ngakal utus bin para ne. Nah, jani kemu bin jumin. Takonan adine bin deman ya kan kedis nuri. Ya nasida ya. Yang orang yang demen bin urin belin di pengaliang ya kedis nuri kadis pun iku sani sampun memargi kani pun lintang tuturan di tiang. Nah dikur haris malih mari Siti Fatimah
โอ้ยอกก็เคนนูเคนปารักกันเนนะฮังเราสังมา

Deman ken Kedis Nuri. Nah tu buen beli ni ure nengaliang Kedis Nuri. Di tu buen masangke adi Kedis Nuri tu nak gagabak bani raksasa. Liu kebahagiaan di tu saru baburon. Sing dah di lian kan Kedis Nuri. Aduh beli. Yang sing beli anu sing membukti sayang beli ken tiang adan tiang mati. Gitu. Pasaut ni Siti Fatimah. Nah merasa sudah sayang tekan adi. Bien menjalani marakarmu. Tur mana di tu lantas yang aledon kelor. Celak na di blimbing di dinding ni. Nah di tu lantas yang raus adi. Nah sudah itu ya dot-dot yang adi ngalia Kedis Nuri. Nah beli bakal ngisinan cara gedap adi ni. Sake walau kini sudah beli sebuah nawang. Kedis Nuri itu gebag ban beburuan gebagan liu pesan yang saget lantas layu ne don kelor ne sat maka beli subuh mati. Nah jening cucun peka kajak mekajang ka cerita ada sampun dari semargi malih imara karmo bagi kalengarah maliang adene Kedis Nuri. Nah ka cerita lantas di subah ne lantas dekat ditu mara nengo ungkap jalanan tu di rumah ni Kedis Nuri jak subuh tadah akan macane pukang-pukang ditu kan gebagan ni gitu tu maka win dia mati mara karmo suwire ingat ada ni Siti Fatimah suwire belen mekelu sing teke ngabo Kedis Nuri. Itu lantas dilok no punya don kelore dapat tangguh sebuah layu. Nah, ingat ya ken rawas beli ni. Tanpa pamit ken main bekung ban bekung jak ngelantas yang kemo. Ngalih tongos ni Kedis Nuri. Nah, di sebuah lantas dekat di wawidangan di Kedis Nuri. Pih gebahagan ni jak darmo perjani. Sing ya galak cara yang adah belin ni. Ditu lantas gebahagan ni ngurin ni Kedis Nuri siwiri hada nak teka ngerawaseng madan Siti Fatimah. Nah dikala ditu lantas Kedis Nuri lantas nah ketemu ngajak Siti Fatimah sahaja Siti Fatimah metakun. Cang mai sing ya adelin tua cang ngetut pejalan belin cang. Suwire belin cang pasti ko sebuah ketadah ban gebagan ibu ni ada di busan tu. Di gubagan jalan tu maka jang. Itu Kedis Nuri melengok ya. Dari ya sing tadah kin gebagan ni gitu kena ya Kedis Nuri. Nah itu landas masaut ya Kedis Nuri. Ni kal nak ko nang beli ni imar karmo mai. Nak ya subuh tadah. Men-men dijo ya bangken ni dijo bangken. Beli ni cang ka desa punika. I Siti Fatimah masaut. Pe nak ditu digubah-gubah kan ditu. Ditu ale nak subuh aduh tu getih ni ada ditu. Itu alen-alen nak sebutlah sebuah maha dekan ia raksasa gitu masih kan berburun kan macam ni sang mong makajang sing ada baya no sing kal nyedang ia hidup suwirih ia ingat dugan ni ketemu lantas itu di tetamanan man ngerembuk itu Siti Fatimah man matakon takone suwirih ada bunga barak bunga barak tu takoni no suwire rao sanga bunga barak tu pinako bunga anggun ngurip sahanana nak mati tu sebuah lapu kan Siti Fatimah ingat di lantas sebuah ngabo wadah hanga itu lantas dengalin-ngalin belin ini dapat tengangu nyelekak dari bagu-bagan jalan ni kacing belining nah babesik tepuk ini ingat dia lantas jemak ke lantas gitu di tas ya ni
bunga tu sambah na lantas kacing belin ni nu di nyelekak di jalan nanti jak perjani ngebles saja imara karma weh ditu lantas kagiat ya imara karma merah tu adi adi Siti Fatimah men-men kengken adi selamat adi ngas wirah ya merasa tadah akan kebahagiaan ni yosing darmo kebahagiaan itu yosing ketadah bani beburu nentukan kebahagiaan ni makanya nah ditulan tas yang uturan paunduk ni ke kita nah di kalau ditu maka berlantas sekedis nuri sida ibu urip kelnyedang hidup ibu nyenan yang hidupan ibu kedis nuri aning hidup wakis yang jada lento adin wakis Siti Fatimah dadi nyedang ibu hidupan belin nyai ni keng-keng nunduk itu jang nak ngelah kesidian senyandang tu rawasan kadang ibu ngurin jang sahanan yang bunga ni barak tu nak mula anggon ngurip anak mati tu sebanggon jang ngurip belin jang dia setun kacing ni gen nyeleka membukti lantas ni cecirin sida belin wakil ni hurip imara karma ditu lantas ya kedes nuri mun imara karma ibu Siti Fatimah nyai cai ngajak dadu yen subuh ko ketu dejo mako sujate ne tongos umah kumbun cai ne cang nene sing ada len ditu mulo di pokubon cang jo huli dini peh yen ketu wake bakal barang nutung kemu suwire mabukti sangkaning bunga barak tu sideng uripen belin nyai ni nah sat maka jang dot muktiang saja jane pengnawang jang tongos nyai ni dijo mula poduk pondok nyai ni gitu abad ni landas si kedis nuri ka cerita landas imara karma gitu masih kita masih sehana ni ada di tu. Ini subolat ketadah. Kini gebagan ya ke desnuri. Ada masih ni kena tretes yang masih ada. Ini hidup bareng nutuk kamu ke pondok ni. Pan bekung, men bekung. Kita tunggu saya marah karma ya Siti Fatimah. Jenis. Nah, dan ke cerita di jalan, subuh tekat Jumat, dapat ni subuh suung, tekat di pondok ni, ni. Pan bekung, men bekung, subuh sengado, suung, dapat na ada, besik tu. Di tu ada galeng, nah, misi batu ni tu, miribang mentik tu. Tu cocire ni, ulian batun kapuk gitu. Mentik lantasane madan, tu subuh ane caciren mentik-mentik dan itu batun kapuk itu lantas jemak tu lantas sambah dan itu di wawengkon tu di suwire sengenah subuh bangken memene bapa ane ngajak ada dua pan bekung men bekung jak perjani ngebles lantas pan bekung, gitu memen bekung. Peh, maro ditu kagiat lantai sinepukan. Pih anak ni, mati men bekung, pan bekung, sangka ni sakit penyakit hati, suwireh. Anak ni mako dadwo, tanpa sadok, sing mo saduk, ngorang bakal meluasan, sing raos, sing mo sadok. Tu maka hawina ia mati jani mabukti lantas dekal sangkaan kesidian di Siti Fatimah ngabu bungo ni tundut tu ane kesambah hang turmaning sida urip pin
Ini bapaknya ini memelihara ya anyah kaja ke dadu. Nah pindah ke putran itu nak agung di Mesir maka sujatin. Nah di kalau itu kedis nuri subuh lantas kecas kecos. Ningahang subuh tutur ne. Ya maro karmo ketu Siti Fatimah. Pan bekung, men bekung. Nah itu lantas yang merasa mekebar kecos. Di kalau itu nawang lantas ya tungos purin ne. Anak agung di Mesir. Di kalau itu serahino saja. Anak agung di Mesir. Memantro. Ngerastiti bakti. Majang ringgit sang yang widi. Mendekir kita. Memantro. Di kalau itu dingeh. Sebuah kini kedis nuri. Wale kepeh jaga kita jag sing melah beningah ken kuping eh jag cara munyin sampi cara munyin godel ngembek ke kita singnya cara Gustin wakini anak agung anom ane paling anom ane doran belini Siti Fatimah jak dewa ratu yang ia lantas memantra nunasi cah dewa ratu ngelangan dan pesan. Ketu abad ni ia ikedis nuri. Nah ping kuda-kuda lantas cacat ceda ditu lantas duka anak agung di Mesir. Metantang jak iba kedis nuri. Bani iba nyacat nyelekang pesan. Tu mantra wakil tu mara nak ngerastiti bakti wakil. Beh. Dewa ratu. Yen muntu. Tu tiang ninga hangin besing. Deman. Tapi buin. Panyak-panyak ratu. Jaktan pada deman. Ninga hang. Tapi malih tiang. Beh wakil tu. Sangat duka wida sang Prabu. Nah, ditu lantas sengal makabar ya suwirih. Keliwat mengah wida sang Prabu. Nak agung di Mesir. Makabar ngalih lantas si imara karmo. Nak agung anom. Pehwawu tiang nak pulih masih kepuri. Nak agung di Mesir. Ngastawa widi bih. Jag. Senyidang di ngah Haji Kuping. Jag jelek pesan. Walu cara samping ngembek. Gitu. Abad ni kedes nuri ni. Nah, kau cerita lantas makin. Tiang nunas. Majang ring agung anom. Nah. Nah yang. Malih. Ngastawo ida sang yang widi. Malih memandro. Tiang dan kadi-kadi kelangan deman pisan tiang ningahang. Gitu abad ni kedis nuri ni. Kacarita lantas buah panumayo ida ngerasiti bakti. Imara karmo. Wih. Jag saja-saja ngelanganan. Munyin ceceke. Rekalan ida ngastawo cecirin. Swece ida sangyang pramokawi. Ida kelangan kita masih panjak-panjak ke di wongkon di pedukuan kita masih men bekung pan bekung kelangan ditu lantas ning cucun peka kajang mekajang kanti lantas morto dekat ke puri pirang kan agung di Mesir. Jadi kalau itu lantas ida keiring ban panjak ke masa selah. Ring genah ni pan bekung men bekung. Itu lantas dikala ni ida dekat di rumah ni pan bekung men bekung. Nah itu masih Siti Fatimah. Subuh madan duur. Maro karmo. Maro karmo yang raos ni. Ya kedes nuri anak agung anom
Jadi kalau ditulang terus kegiat itu anak agung di Mesir. Tur maning mirangan sekadih pengastawan di marekarmu. Irat kalau ngerastiti bakti majang ringi dosang yang witi. Jadi sampun persidewo senaris ngerastiti bakti. Iri ke raris anak agung di Mesir. Saho kangen arsa wida pacang ngambil anak kialit Siti Fatimah gitu masih imara karmo. Nah, jadi kalau ditu lantas musaut Siti Fatimah saho matur ampura tiang tengiringa. Riki bang yang tiang nak kari, tiang sayang, teken pan bekung, men bekung. Sangkane men bekung, pan bekung, olas, memelihara, meting-beting, kanti tiang sebuah kelih buka jani. Ngajak belin tiang imara karmo. Tiang Siti Fatimah. Niki tiang bange, adan, teken bapan, tiang pan bekung, men bekung. Weh, iri kalau ditulan tas panjak-panjak ya. Pengiring nak agung di Mesir, kapiangan, kangen turmaning pari sesel. Jadi kalau ditu lantas, muali malih Siti Fatimah mapunguatur. Nawa ganti tiang, Ratu Duagung, pengerajak jagat Mesir. Titiang sarang belin titiang. Wenten pinunas titiang. Titiang dot nawang. Duaneng sampun murti. Memen titiang ibun titiang. Sampun sedo. Ring di jem, aku sujatini layon ibun tiang. Yang sebuah sidar, ratu ngerarah punya dia. Layon ibun di tiang. Rikala ditu, di tiang nagingan sekadi pekarsahan ratu. Di tiang iring, kepurin ni ratu. Nah, kan gitu, Siti Fatimah mapung watur. Nah, rekalo ditu landas. Ido anak agung di Mesir. Mudo dauhan. Turu maneng suwireh idauning. Suwireh rabin aliteng. Kentungan kesember. Ditu landas parek. Ngalih. Nah, kecunduk landas subuadot. Tadi tulang-tulang tersebut. Nah, kalau ditu lantas mekejang sebuah, mepunduh lantas. Mekejang tulang-tulang itu. Galih-galih itu. Rabin ni, ibun itu. Siti Fatimah itu marakarmu. Itu Siti Fatimah nunasi cetur maning nyemak lantas bungu barak. Weh itu lantas si kedis nuri. Ya ketekir, kecas, kecos, egar. Kacerita lantas tu lantas kesambah. Perjani lantas urip ibun nida. Ibun nida Siti Fatimah gitu masih marakarmu. Peh ditu lantas kagiat tabi ini turman ngeling suireh dugas ngembasan anak kialit mako dadwo sangkane kanekan madun ini ngeranang ngentose ngentene ngaji panak pikul tuh tini lantas tan kadi-kadi ngon bengong panjak makajang ada ditu. Itu lantas madulur matuntungan tangis narang kali. Turan ida sang Prabu anak agung di Mesir. Nunas pengampura teken rabin.
kita masih tekan okan emak kali. Imaro karmo tekan Siti Fatimah. Nah, gelis yang satu jeneng cucun peka kajak mukajang. Buin lantas sado pinunas ne. Diastun sampun sido puniki urip. Ibun tiang wentan malesiki. Turmane tiang sampun miragi urti. Yen wantah preside randis. Tapun api antuk sane maka hawinan ibun tiang sedo. Mangde preside wentan pinunas tiang. Niko madun ibun tiang rabin. Rabin sane duoran. Sapun api antuk. Mangde naler sengsara. Mangde nisida naler padam. Sake wantan. Mangde keiris-iris. Senuning urip. Ditu ulantas genahang dipempat ne. Daging raris tika. Tiuk napi jap sokeluir sane tajap-tajap. Lemat. Mangde asing-asing ngelintang, mangde sidong iris kewentan ng ibu ntit. Ibu madun aji. Ane ngawinan ibu ntiang sedo. Ane ngawinan tiang kentungan. Sangka ng paswesan ido sang yang widi. Panbekung men bekung sat mako anggen tiang ngereramo. Ane merihara sida lantas sida urip buka jani. Peh, jening cucun peka kajak makajang. Rikalo ditu sebuah lantas. Ida na agung di Mesir kita masih. Rengibun ni, rabi sani alitan. Mata tangisan. Ngide kepelihang nunas pangampura. Turmani nyuk semang. Ada ni. Pan bekung. Men bekung. Rikalo ditu ida membaos. Nah. Pan bekung kita masih men bekung. Aksama yang. Suwire hane ngeranang saja. Keng-keng cara raos ni Siti Fatimah saja kok kita. Yani kel. Gelah kalmada dauhan. Pengjani, pengcegule ya padun gelah itu. Penglitu jangan dipempatnya, pengmetegul. Itu kal pengmekajang. Anak ngeliwat ngiris-ngiris hawaknya. Pengside ya makti. Adanya itu dipempatan. Swire subuh morto. Mulai ya ngai. Ngabuin ayo tan rahayu ane ngaranang rabin gelah ne. Ane ngaranang ne pianak gelah emako dadwo. Sangka nengekan-ekan madun iyo ne. Kuranan waki ane paling kelih. Ketunyan masih ping kuda-kuda dengan ngedot masih pengye mati pianak waki ne. Jani subuh pan bekung, men bekung subuh. Olas lantas nuduk, tun sido lantas bukusani. Seger-oger, subuh pada dur. Lanang istri, luh wani. Dan nyuk semang nyan pan bekung. Jalan jani pan bekung ke puri bareng. Peng makayang banyak-banyak di. Mesir nawang paundukan itu. Nah, jening cucun peka kajak mekejang. Kau cerita landas. Pan bekung, men bekung gitu masih kedis nuri. Jegegar pesan bareng landas ngiring ke puri. Ke Mesir. Nah, ditu landas. Madunnya subuh masih. Misi mun pekarsan. Marakarmo gitu masih pekarsan. Siti Fatimah. Nah, kau cerita lantas subuh. Rabin subuh, kau iris-iris.
sedo sebuah di pempat ne. Kaden ditu lantas nguen tanang lantas ring puri Mesir ngupuh ayu nguen tanan diatnya agung memari sudo. Mari sudo mersihan puri mersihan di wawidang dan di jagat Mesir panjak-panjak para wadwo ne makajang semuyup ngayah itu dengan puri Mesir gitu. Nah jeneng cukun ka aja makajang kenta naler pamiarsa sinarang sami kadia sapuni ke kewentane tutur satwo anak agung di Mesir kadia sapuni ke nah niki nyandang angin tetuladan nge mangren enten disaget madrebe sira ya madrebe istri rabi kekali sane dadas memadu sane tan dadas medeh pianak mangren enten kadia sapuni ke mepari laksana tan rahayu sekadi rabi nisane duran tu sebuah pewales lantas patuh lantas karma palo sangkane karmane sebuah ni karma wasana ni tan rahayu gitu lantas kotampen teken madu ni do rabi sani alitan nah jening cucun peka kajak makajang kentan aler pamiar sinarang sami kadia sapun ni ketutur satuan agung di Mesir mangkin sampun maciri medebek putra kekalih lanang kelawan istri dia stun tu buncing tu ni kesengguh kembar buncing nu ring sejero ni waduk ring sejero ni garbo subuh sat makam masikian sangka aning yang sida latas sunduk arah kirabi tu sanika bos sida bahagia sida rahajang rayu sangka aning pertemuan sangking sejero ni garbo sampun metunggilan mebebuncingan masikian ngeh nika sanika bos kembar buncing mau buncingan langsung nggih punika kocap pemargi-pemargi sane dumun-dumun margi nggih yen sida laris nah nika sat maka beli adi ten kadene nah kadia sapunika dadang aksamo yang sampun muasa puput tutur satu anak agung di Mesir kadia sapunika kawentenane malepisan ledangak sama yang lungsur agung rada pangampura majantan dan dasari paripurna antuk di tiang nuturan ngenan saperindek pemarkinan agung di Mesir malipisan lungsur agung rada pangampura matur semua mogira hajang rayu pamiar senarang sami pinakausanan yang atur tuput dan di tiang untuk uncaran pramu santi om santi santi santi om.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Santun miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten. Sawitra menika sami wonten naoman. Jero we.
3: Ditian niki
2: mbok tiange
4: saking. Dan meresidang meklu mertimpu
2: Tanjung.
1: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
5: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rakadan raih sorotan terhadap maraknya parkir dan keberadaan juru parkir atau jukir di Kota Denpasar menjadi perhatian pemerintah Kota Denpasar. Wali Kota Denpasar Gusti Ngurah Jadjanegara meminta Perumda Pakir membenahi tata kelola perparkiran, memperketat pengawasan jukir, hingga memperluas digitalisasi pembayaran parkir. Jadjanegara mengatakan evaluasi pengelolaan parkir telah dilakukan bersama jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD dan seluruh Perumda. Perumda Parkir diminta memastikan pelayanan parkir berjalan tertib sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman, termasuk mendapatkan kepastian ganti rugi apabila kendaraan hilang sesuai ketentuan. Selain itu, Jadjanegara juga menanggapi terkait viralnya juru parkir di Denpasar. Ia menegaskan jumlah jukir di ruang milik Jalan Rumija tidak mengalami peningkatan signifikan dalam 3 tahun terakhir. Berdasarkan data yang disampaikannya, jumlah petugas parkir di Rumija sebanyak 402 orang pada 2024, angka itu turun menjadi 393 orang pada 2025, kemudian meningkat menjadi 410 orang pada 2026. Pemkot Denpasar tetap mengevaluasi titik-titik parkir yang dinilai bermasalah. Jadjanegara juga meminta agar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM tidak dibebani pungutan parkir pada lokasi yang tidak diperbolehkan menarik pungutan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: FM 106,4 MHz, 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Om Swastiastu. Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nomening rahinane mangkin redite 13 September war sekali tali enam likur ngimuali titiang Agung Krisna nyarengin ide dani ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Pasika titiang nyarengin ide dani kantas puputnya titiang bertugas mulai jumpa sering jam 3 sore. Selamat hari Minggu Rekelan Rai ngir ajeng mesandekan ring juru puri kriya pekebon sang suang kesarengin keluarga tercinta. Sekadi biasa nyamran rahina radite kantas puputnya jam roras yang mulai jebos ide dane presiden miar sayang muali siaran acara drama tradisional Bali Arje rahina ne mangkin antuk judul Ganda Aksara bagian Sandi Kaping Kutus ngiring biar sang sarang-sarang.

lo saja pesan yang kena-kena kangban ide wet belok. Abedik sengada mimpas. Pitekat-pitekat ide sangyang aji agama. Ani suba kelima kang ring sejeroning. Pupu-pupu. Ingian kekidungan. Kita masih sekaragung wirama pala wakil. Lan geguritan sekarang lite. Tutu itu akane sandang idewe kena-kena kan. Saat maka angon piranti, angon gelar. Di sejeruning kauripan idewe dah dimanusia. Juang malu dipepindah idewe kem. Mapan cara geningan ini busan tu. Ian saja mula benak ban melaksana dini digumi ni. Sekan ban melajah, melajah ke dini madan, aji-aji itu adalah ilmu. Keburukan temadan kebisan ilmu ni anilakar angon ngalih kebisan. Mapan ini lagi hidup dari manusia yang singlah ilmu. Orang osang kewah hidup. Mapan sakeluir gegain. Ani tuituah lakar jemak iraga laksana ini iraga tuah kedasarin ban ilmu. Di subane kita mare lantas menincap ke pengetahuan. Mapan pengetahuan tu kebawas pengalaman. Ani tuituah subotain bakat entasin. Ani mulus aja tawang ban iraga ngelaksanain. Dokone guru ane madan paling utama. Experience is the best teacher. Kita bahasa Inggrisnya nak ngorok ngerawasa. Pengalaman itu adalah guru yang utama. Mapan ane subuh kemen. Ane kebawas catur guru. Guru rupake ibiang kelawan yang iaji. Juang saya dewek ibapa kelawan yang imime. Tuh dasar guru nana paling si malu nana ngaji ni dewek. Marah leka dulu sih.

nama penegtegan ajai nama kengan ngeraos uli ditusu bi dewek mutang ke dada ramuduk. Mbak Winan iya kalane ngempu pi anak ngempu cucu bile-bile amongken je sing bisa megendeng amongken sing bisa megamel sing nawang dongdeng ke waleri kalane ngempu jak pesu gendingnya pesu gegambalannya paling sing go ea owa ea owa o eo a o campuk aden ti artine awe awe tetuk jone pengnyak rari ning ngidap peng sing eling mapan memene nu sibuk di pawon yo melebengan ngai jajo lempok gedap kudu ire pengadol ane lakar ajang bijap tengah ini do mapan ijuk memene sina bo piana cenek nage nyonyo adik kita serat janda kecil itu lebih anjuk kan itu kayak kulit deh pak bosing bang ya nari juk ngidi olas deh gelak kan kayak batu nenyen bisa mentek di tengah damat rengah pesuli koping oleh cungul itu madani lagu cenik pidan istilahnya aru-aruina cara nak ngaru-ngaruin gak ngaru sing dadi kita aduh eta udah ditu pemandasar dan ke pelajaran yen dragon sing bisa megambal paling sing dag de glenjen dag de glenjangan dag glenjung glenjang maglenjeng maglenjung ke walo yen dugas iragone pidan deman belajar apa buin dadi sekel santi. Deh je dari sekolah santi sekan megendeng utawi ngartos ajen batak dari tukang abu buku kan ya bas ngesaine gitu paling sing masih.

yen gending amonto yen telak tekang angon ngending angrare ini penyak hidup yen bisa teh ngalih suk semane dewa ratu bibi anu bibi temetegas bibi anu temetegas anu ning manian pahit gete jeninge adungan yang rahose kapining laksanone pangsing rahoskin nganginang laksanone ngawang lain di mulut lain di hati tu sing kang wango gen gumine yang jening apu buwe nab gumijani anak subuh wikan-wikan nak subuh jelih-jelih apa rahosangi dewa saud ini yang kuluk ngamak kacang uluk-uluk kacang gaya tangan yang cici ngamaja aja sing saja pangsing kita lamun payu luas manus manus man animadan mikolika nus animadan kebisan alih ilmu pengetahuan ni jening alih kebisan ni anggon dasar irage hidup manian disubone jening kelih kengkeng carane ngalih antenge tekekaning anteng metegas dadu rasa yang bapo anteng artine rajin selak anteng bin besek mearti disiplin apo krana yen pet prade jening tangkil ke griyo kepuri ke jero apo buen lantasang lakat tedun di desa pekeraman nyapo tamyu lakar luas ngundang kemumai dikalaning lakar nyalanang animadan adat jeningi sina subuh paling singi dewo nyelempot mesenteng meanteng ne metegas disiplin

Selat rajin di dewa melajah. Sebuah kita keduluran ban disiplin. Dewa ratu nih sebuah niya. Iya dia setuh nih dewa rajin antang melajah ke walosing disiplin. Konden madan ane madan paripurna. Ya dia setuh nih dewa disiplin ke walosing antang lengit di dewa melajah. Masih sing madan paripurna ane paripurna dorao sanga antang selak disiplin nih. Ya nuin ngabo mesui dewa senun hidup di gumine tetap waspada ning. Marui dewa lakar mentas di jalani gede tur maning asah raosang cerejani bypass. Dene ni dewa dia gandal kapining keselamatan ni dewa ni ngawak di dewa mulai bang motor mulai bang mobil. Sehingga dewa lakar ngelah di madan waspada bisa didangsahi dewa ulung. Diasahi dewa kejengklok. Mawinang si jepleh pitutur pitekat tua-tua ni pidan lingsir-lingsir ni pidan song beduda wenang titinin dayan kena-kena kan sejak budok orang ngebosong beduda macenik bintu lakat jangin titin artinya waspada ni waspada ni sejurni mapidak makena mana cika waspada ni sejurni ngeraos. Ngeraos tu masih pengpelapan cening pangsingi dewa ngawak wasita nimitante menemu duka wasita nimitante menemu suka wasita nimitante pati ke panguh kulian munyi bisa lakar ngebetuang demen ngebetuang liang utawi lakar ngebetuang rahayu kita masih kulian munyi ngebetuang sing melak laksanun munyi nani pelih bani dewa mesuang lakar ngewetuang biuta lakar ngewetuang yang dikengkini bisa mati tepuk idewa wet sangkan yang idewa pelih ngeraos tiup puntul bawang angin sesikepang sepuntul-puntulan tiup ke cening pepesin banyange sebelok-belok ceningnya yang ngeraos tadi menusuk kebala tetap melajah melajah itu sehingga banulian macu buku liu cara nak melajah. Melajah uli alam, uli lingkungan, melajah di masyarakat, melajah di sejeruning animadan maco buku. Kewalayan mekejang tebakat dibani dewa ngentasin, dan diseng lakar jok langyok pelaksanani dewa ni. Mawinang ada tetujo nak melajah totonan apang nawang, apang tahu, anecen patut tawangi dewa. Sing jadolen nyin i dewa. Uli dijoy dewa kalkijo nak buko jening. Tu. Kadang jening yang peragat yang alih hajang-hajangan warak basangnya kan mana ni madan kurenan man menjangkut ya kurto kan seng yang tertubi tuah cara ya ibu uron. Betak basangnya ngajak luas so kita bin lah ya basangnya bin alih amah. Seng itu ngangapui rago ngelah wiweko dari manusia. Bang tetap iraga nyalanang animadan totonan jening iraga perlu animadan SPP sandang pangan papan sandang totonan animadan penganggo pangsing benu meleleh barang idewone pengelak atie ya mapan itu meleleh karawasang idewo budok mapan itu madan kemaluan karawasang malu telak idewo boseng lah lak yento kanti led-ledang idewo liu sebuah tepukin bapo jani bedek-bedek nak emak celana bedek-bedek nak ngangon rok meled-led kan dituk diwara tu yang toleh sing benah yang sing toleh masih patuh jak sing benah jak serba salah nih penuh ingetan manian kelih yang saget pengelahkan ni madan wibawa ni madan kepercayaan nyak percayi ni kentim pale kenyamu berayo ni pemekas ini di desa pekeraman tuh ni sandang dab-dabang idewu. Dumadak de cuwe-cuwe de sang yang pramukawi si de ide bonu tugang tuh cuwi tuah ide wonyen anelakan ngentosin ngantinin nyeledi laksanan lampah bapone mapan bapo sing nyeluput kapiningane madan mati ut peti setiti paralina lekat hidup mati kito nyen jening cucun pekak ide wonyen.

dini lantasan di dewek dikuncara negara dah diparekan. Mireng pemargani de sang Prabu ane bepesengan sugera itu sang Prabu kuncara pati. Gumine madan kuncara ida sang Prabu kuncara pati pesengan ida. Demdue oke istri Listuayu cetan petandingan paripurna Listuayu detan pecede ane bepesengan ida diah purna wati pek teoratu purna dadi masih purnama orang cara bulan purnama mekalangan wati na istri pasti isi duri yen muani ya wate ya par wate purna wate dingita ya dapne kita apan dini bengabo ceciren nih rago dinu yen muani yen loh i sing yen pidan len nak ngadan apo je dinone tugas lekat bisa torang apin sing dinone situasi kondisi jagate bisa torang adane umpamo meletus Gunung Agung tahun 63 dan 63 to mekejeran gumine linuh adane wayan gejar yen muani yen lo ya niluh gejir yen jani misi i yen pidan seng gejar adene gejur aden misi gejir gejar gejur gejir sing bina kene dewe landasan nyamo jatlu bodoh bocok pesan dari dewe mandel siduring mengeraskan arti kita lo nang dan pidan jani subah liang di sastra. Aduh, nganuten lantasan pangmisi adan memene bapane yen panjak ajene biangne yen mesingikan ke oh ke pangmisi terdaduo terdadi besi kito abu minyak ni nah dumadak je ya dia itu apa je kengkeng je carane yang penting jadi tertujuan ane paling utama duit wah abesek mekena dadwa ngeraos tetlu melaksana trikaya parisudo tu pindah kodasa apapun makanannya minumannya bepasti air putih apo jaga mane apo je sukone apo je sorone tetujone tuah ngaek pengaek kerahayuan bumi ninuten sang yang ngaji agama sang yang ngaji agamu duit tuah lakan ngaena ngade madan kesukertan sing ado agamune ngaji nade madan sing belah manusane tuh ane madan melaksana sing belah mabedan irago di madan ngelah kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI itu termasuk irago dini dikuncara negara bagian terkecil daripada NKRI nakengken jani bancaran pengnya tetap persatuan dan kesatuannya di bawah Pancasila yang bertulisan Bhinne Ika Tunggal Ika Bhinneka Tunggal Ika Bhinne Ika Tunggal Ika ia diastun membinayan berbeda-beda tetapi tetap satu satu bangsa satu tanah air satu bahasa nebu kebangkitan nasional pembangkit ne sumpah pemuda nene oh kami pemuda Indonesia gitu berbangsa satu bangsa Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia kami putra-putri Indonesia bertanah air satu tanah air Indonesia merdeka gitu pidan winang pidan lagu-lagu wajiban aliyu apal-apal SD jani jak liyu sing apal gitu dukul ngapalang geningan cinta gen pidan irago yeno Garuda Pancasila ah dari Sabang sampai Merauke ah apal satu nusa satu bangsa timpali mekekeh kanti awai sing beragat-beragat ban satu nusa satu bangsa kita apo ya orang satu nusa satu bahasa kita upang kita ne
Pangilago Pengawang merasakan aping sing Ilago terlibat di dalamnya tugas kemerdekaan paling sing pang merasakan.

Indonesia 100 man kita pengen guru pidato. Tuh demen hati amat dia. Aduh semangat. Melak lah gua dah. Mulut kita di dewe harus pengenang Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuh, tepuk tangan aja. Bang sing beragung ngangge baru gigal kan dia berginda KKB yang sing kada sing ngapal mando ya gitu ini tanpa teks tuh tuh kita dep nih gitu. Aduh.

Aduh, dewa ratu, mekelus uboi dewek nih, mekapal Rusia ngemig-mig. Aduh, neng lahir dewek adi kartalo, toto paling belah nak tu itu wahyo. Piro sakti ni wanunian wong senungal mungkin doa kekedidian. Paling sing ngirago pangado jak mapitungan. Doa mawinang ibidani bapo ning. Manian kalain bapo mati nyentuhnya. Adi-adi ni rungwangnya nah. Ado benar ni madan pederwian utawi gelah bapo do benar tembiagan. Alan ngalih benar nak ada di jumah kandalangnya. Ani juman nang rebut lantasan ke rebut alengkat dari iak nang jani pada penggalang abo kena sub menemu mengusaha ya di Aston man pada tebih man pada mah apa mana bahasa kilo ya kan lantasan juma tu ajak nyamu nyamu ni tu jamu pitungan tu jelek melah tu tetegenan ni tu ada tu gitu masih ada tu merajang gede tu ingetang tu. Lepang sini jeneng jaga tetegenan jagelah duk bapo gen rungwang tu ada tu tetegenan tu merajan gede sing rungwang jeneng dok itu nyen de mania ni ngetang masih utang bapo de ya macam gitu. Aduh.

Dut, subuh mekelub lingan tosang nak kebuko. Adi, nelautan naik pesuang dewe adi ni dut.

0: Nah. Ini. Tuh, mare
1: inget ban itu.
0: Kehanan gumi penedengin kali murkan yang jana wimoke rebut-rebat kariawan kita nak ngerosan dulu mengarang jani ngalih tuas pertegahan
2: pokoknya jakane paling tegak
0: bapak kadena lumsa aja dah pesat pemarang yang nah sikut di gumi ada kerosan Buano Agung kalawan Buano Alit tuh saya becam ningah satu itu turnak tua aneh ada di gumi di Mercepada ni ke bawah Buano Agung isin gumi isin sekalah asin beri raga dari manusia ngai raga ngelaksani raga ngusaha ngeraga pemerakan masih raga sehingga itu nu sifatnya sementara kesatuan beli apa karena kita buka kegeling beli raga hidup saat maka memuntil manik tu. Yang bu mani luang mani astagino ya kerawasan tu.
2: Benar.
0: Jadi nut jadi nunang rawasan mani.
2: Tetap.
0: Apa kerana kita ya raga megai sak mako raga ngen ngeraga pekutang gaya kita ngerawasan. Pangada tulah kini nik piana generasi bakal.
2: Oh, pangada contoh nani luang gaya.
0: Ah, kebesan nak tua tu.
2: Jangan sih bukti dia bojone ngelaci nanang tang malu. Doang nenang ji milakan ngaji ngurukan tu jadi ji bebo nempo cara laksanan nenang ji kan ni demen ni pusat mako suargan nenang gitu
0: betul nenang ji nenang tu kita
2: ada foto foto
0: sabak benda gitu
2: kenci beli orang cai gitu nenang ji ya
0: nenang tu tu nenang biasa nana ulah beli ke melote yang beli nampi yang orang kita kan nak terima ke
2: benar
0: lain-lain nenang ji nak beli macam ngelah tu. Ya satu ambil tadi bagi saya ini meraja lagi melapin bayar asing jawab itu masing siapa kan dimulai celoh itu ya hilang dari yang guru siap lah dari yang guru itu dah
2: kencan pengenikan dia dari yang guru baru cipa penunas kriat kita tahu-tahu siapa makam itu keng orcan cine boy di warung yang guru menikah
0: saya sih nak teman cari ngamunin bebusan nak boleh kuni cerita itu bodoh. Kesatuan mereka yang ragaunya hukum kita malu nendang nendang itu. Kesatuan mereka air raga.
2: Nah,
0: rasanya raga.
2: Pasti.
0: Ini bakal orang negarian.
2: Ini raga.
0: Raga. Jadi ragaunya ngapi raga, ngelaksani raga, raga lah tentang jalan sih benar tu.
2: Mencara rawas beli busan tu NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ternak kan subuh aji sedo tu. Tuh kan sebuah kesamatan Aji Sedo.
0: Aji Sedo.
2: Aji Arga.
0: Sedo.
2: Mati.
0: Arga mati.
2: Wow.
0: Sedo dengan akut-akutnya. Dia cuangon pun masalah. Ada sebuah luang. So.
2: Apa buin kutak-kutik ada.
0: Dia. Oh. Geser. Kan saya pernah. Dia awak. Dia pasti ngalam wok. Awak itu nak sama ke. Dia juga orang-orang hukum. Dia agak pendidik. Sama ke hidup mau mesekat mana aja awak. Luang bang laksanin pelaksana luang. Belengkong bang laksana. Ragong awak. Nguyak awak di pukul. Pang awak itu pang sandi kati wok.
2: Mekejang ulian ni raga.
0: Bian ulang mun payu luar manjut tegede nak mengelah cucu dah tadi ngendeng tu. Sem lidu. Tak konen tu.
2: Baru lakar
0: menang lut tadi.
2: Betul betul.
0: Oh, ti kembali suk semar gede ngap. Ni ada cara pengon cara kedek dengan gini. Pesan bingat raga konen ada pun.
2: Ada apa auto.
0: Apa tu bos saya dah mulai.
2: Bojo
0: pus bedane
2: ngantos sa nyamsat gen. Bak ci subo ci jalanan ci animadan benah pantas luwung telak tekang beli uling tunian ikalane ciri cai maro pesu to bah ne bo kanggo ne bengelah animadan benah pantas luwung aneken kerano ne gitu
0: dicane
2: demang ci subo benah
0: benah
2: bo keto pantas subo ci nembangang to begitu luang ban baca ingon neang be dia beratur mici gal cik Bah, tutup-tutup.
0: Nek den malu, pasing satua wasita ni minta temen umu duka. Jadi manis mati udah ngon ikai. Masuk ni luang, ni basah ni luang nyatu ni. Ikai, ikai.
2: Benar-benar,
0: boleh ngolak. Apul yang semaga, apa lempok tengah jalan tu.
2: Itu kan masih,
0: kata ya. Rana masih.
2: Oh, mapan.
0: Nak beli luang, pasang nak beli ngadaan cang. Nak sang maka beli tali yang bersih, nak beli ngadaan cang. Luang ya beli. Luang tutup di cang.
2: Yang seng, dipercaya takut ni.
0: Bah, nah. Masalah percaya dong, semua percaya. Percaya sang, cang nak percaya sayang ya dah beli. Mauin di nyamu jak dadut, darah bersaudara, raga mulu nyelek, nyelek ngelungan.
2: Ya.
0: Dah usah ngasih tonggol sana, urus ibu kan, urus ibu. Saya kata nak.
2: Benar-benar tu.
0: Kalau ngelungana, ibu pendidik lah, saya tepuk jalan.
2: Di samping tu nak peturung abo, aban-aban, uli di pejalan, di abad-abadan.
0: Benar.
2: Tu nak mekejang melen. Dan di sini patut makanya bineka tunggal ikat tu, bongenen saja kan kuripan raga dari manusia.
0: Satu amri mada tu bino kemelen, kewal tujuan.
2: Beli ya cai menyamo bersaudara jadi ya dua tu melenan saja. Kalau tu tujuannya pacok. Yen cak yen beli nggak boleh ngar buku cising pantas sing bangus.
0: Kalau beli cak nggak boleh buang kebeli sing bangus.
2: Gitu. Oh makanya cing nggak boleh ngar tu bangus bancai. Makanya do cacat do. Oh yen caling cacatnya kena diam.
0: Nah,
2: Nih lu. Jabet MPP jadi lantasannya abu bilang lo.
0: Peguyang,
2: lu MPP dong. Pangus bano.
0: MPP.
2: Aku pusat peguyang. Oh, marut lah ni pil deh bo.
0: Minum pil. Akrosok abu pil masuk.
2: Bo bo karwa ni mang main minum pil berjalan jalan dah sana seluruh pun jet motor nak eh.
0: Okey
2: ya bo. Tekan nak itu tidak kena peturung abu abat-abatan ke pejalan ngacara ngeraos.
0: Halo. Mul orang nak karakter kita ngono.
2: Nah,
0: ya lemu nak melok rusuh. Anda kudi ambil mantek balap sing hidang.
2: Saya ni ngaji yonin manusia ada satu pelak utus kudu lion ni. Karakter manusia satu pelak utus
0: kudu lion. Yonin kang lilimu ke bukewa.
2: Ada dewa dewa yoni. Ada raksasa yoni. Ada naga yoni dan itu telu malu beling.
0: Cacau kamu telu satu ang malu.
2: Yang dewa yoni tontonan dia pemaaf. Alus ngaraos alus pidab dabe. Nah, jadi itu kejang sorot cara sifat dewa ada. Yang raksasa yoni bayu ni gede. Oh, jak sing ngoyong-ngoyong hasil bang yo jego kan di diano ngidang dikul. Oh, tu raksasa yoni tu.
0: Nah,
2: yang naga yoni tu ngilet tu.
0: Ngilet bimisi mati.
2: Nak mulu peturung abu-abu.
0: Terus ya, raksasa yoni kesatuan beli mundur menara giri yang sing ada kekuatan tu. Yang kekuatan membelasar ban padut ke darman pasti utamu pejalan.
2: Tuh.
0: Mungkin kesatuan ikan nyalan sedaging teriguna tu.
2: Benar.
0: Dan juga oleh satwa diraja sih lah kemelajah malu.
2: Oh, bukan ke di satwa mereka.
0: Satwa.
2: Dilajas malu telat tekan.
0: Tekan.
2: Bapak itu mekejang nak ada terkait dan itu.
0: Nak haling kasih nambungan.
2: Ada baikat dan
0: itulah Indonesia.
2: Ira gong lah kekuatan dulu di awak itu. Jadi kira-kira ngabu pangsing ngebuat tuangan di Madan Biuto.
0: Ngawer noi kang ratu pangeran ira gong legan anak jadi yud.
2: Di kengkene Rago akan ngadokang ni Madan Rajas.
0: Di jauh dongon bayu eh.
2: Oh,
0: di jauh bayu begede.
2: Gede.
0: Di jauh Rago ngon bertletak.
2: Di kengkene tamas yang ngon bertletak.
0: Nah.
2: Malas.
0: Kasajo nak melutau utama pesan tu.
2: Ada nak ngerosak jelek malas tu. Ada luang ni. Yang malas ada gue nyakur timpal. Malas ada gue lakar ngemalin. Malas
0: kemalin. Duh. Satu-satu ambil. Kembalikan karakter. Bekal manusia. Malas tu tuan. Nuh malas daripada.
2: Nak meletak. Baya cara rosak itu.
0: Nak jadang. Mereka dari pada mana dan ngerosak tu.
2: Bayu sabridap.
0: Benar. Yang ragong lah bayu. Dah disimpan pekerjaan bayu. Sehingga ragong lah. Kau mengenal ragong.
2: Oh.
0: Di mana. Nah, pucol ini dasang yang dewasa ngecen peminah kita jadi raga manusia.
2: Tuh,
0: amat, amat, neng, lakati megelar dari manusia, manusia yang ngaji agama. Dengar den awak bisa depan anak ingat neng itu sebuah lumbar atau ni tu ilah ni kesatu mara bila itu mengalikan nak melo besik tu. Kesatu mara dengar den jangan awak bisa yang sengat den agak jangan sing tawa kan nak.
2: Kalau cara neng dengan
0: neng nak
2: dijo. Kan ngelah cara.
0: Cara.
2: Pangsing carana eragong raos nutut pangsing menggurui. Tuh, ora do kitu. Jadi rago ngedengan kebisan pangsing cari rago banggo nyapu ka di aku.
0: Yang ide kebisan yang ngabong kebisan sing bisa weko jadi hidup.
2: Bener.
0: Ya rago ngelak pisan do ya bang benak yang ada. Ning belum rago saja bisa
2: menjadi warung landasan
0: ngotang badan untung nanti pas ada tumor
2: itu. Nah, di pesangkepan raosan. Nah, dikalane ngade peparuman kan kita pertemuan
0: rapat. Pak dasarin ban pabli baga. Pabli baga rago mau pitungan malu.
2: Ya ini rago ngelak kebisan. Ini rago jadi di dagang kopi. Ini ambil yang beli ngangga kopi ngedengan wiramo itu. Oh, masih sing pacar semengan. Baru nuk hijab-hijab.
0: Hijab-hijab semenin.
2: Ngedengan wiramo. Ya ini ada odalan di pusat. Di desa. Ini kita di
0: dalam.
2: Ada pesantian. Di itu nyemak. Krisik saran si kinge. Yang bertekang yang serat dara. Eh, tapi ini ke serat dara. Itu jajangan. Oh, dia nyelanar gitu. Itu ada serat dara. Kita dapnya malu. Ada sing sing anu. Sing ngenah lagu nyapuk banggo. Itu dengan ayah. Kemapan seni itu kan dasarnya ayah.
0: Nah, senang.
2: Ayah ke aturan. Uripe tunas. Nah, kita gitu, lah. Sang.
0: Berdasar ban sumbang kuangin nak melu dasir cerkujung melu tungus melu kosong ngoto patas yang misi je misi je tekan mau ini raga hidup juga memang perwerti badan saja
2: merta sama kita dia sang yang widi kan perlu ikan itu sama hangat merta jadi nang kocong ngajak nang kelor ngajak nang seni talemu kengkeng je cara ane ngale pembakat ban yen tuno wiweke yo dia mengerampok yo lu kangguang palan mapan hukum karma tu sudah di
0: kan keliling sini keliling mau ini gambar lagu cross vertikal horizontal beli

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rakyat Rai paparan media sosial, khususnya aplikasi berbasis video pendek, tidak hanya dapat mempengaruhi perhatian anak, tetapi juga mendorong anak untuk meniru berbagai tren yang sedang viral. Tanpa pendampingan orang tua, anak dapat meniru dan mempraktikkan tren yang kurang bermanfaat tersebut ke lingkungan sekolah, meskipun tren tersebut tidak memberikan manfaat bagi perkembangan anak. Tenaga pendidik SD Mutiara Bali, Astrid Widianing Tias, kepada RRI mengungkapkan, kebiasaan anak mengakses media sosial harus dibatasi dan mendapatkan perhatian khususnya dari keluarga dan orang tua. Astrid Widianing Tias mengatakan, sekolah secara rutin memberikan edukasi mengenai literasi digital dan etika dalam menggunakan internet. Edukasi tersebut diberikan agar anak mampu memahami penggunaan teknologi yang baik dan menghindari penggunaan yang dapat berdampak negatif. Astrid Widianing Tias berharap edukasi di sekolah dan pendampingan orang tua dapat membantu anak lebih bijak dalam memilih konten sehingga tidak mudah mengikuti tren media sosial yang tidak memberikan manfaat. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar cuma dini kena Raga ngalih obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar. Tari Baris Pendek. Baris pendet adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendet membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Om Swastiastu, Pitiang Ikomang Mertajiwa, anggota DPD RI Perwakilan Masyarakat Bali, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan HUT RRI yang ke-81. Semoga selalu jaya di udara dan menjadi kebanggaan masyarakat nasional Indonesia. Rahayu, rahayu.
4: Suara Budaya Bali. Suara Budaya
5: Bali. Rekelan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Susmaning Manah, Torang Titiang, Rekelan Rai, Kantun Satya Meskian Iriki, Rai FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sedemakin, Lantorang Titiang, Rekelan Rai, acara drama tradisional Bali Arje, untuk judul Ganda Aksara bagian Sandi Kaping Kutus.
6: Dan si patron eh, aratu, tuh aku ngerti medal, palungu cokor aratu, titiang parang saleng kali sampun saja.

0: Jag lean bingar bayune wijil to.
1: Dua aku gede.
0: Agen jan. Oh, nak mulo berjiwa seni jag lean ya mulo to. Nak kengke doa ha. Belum do tegak.
1: Beli punca.
0: Kemenya jagung punca to.
1: Sako yang gelut ni sako ni tutup.
2: Nak
1: tapi anu pol.
2: Nak mau.
1: Okey tu.
2: Jujur aja, jujur.
1: Jujur dah buka dah luang daripada
2: mengkap-mengkap. Ya kebang anu
1: di mengkap di jejang di mula sana.
2: Ijo kan kebang
1: ni orang malas sudah kena nak mula apa-apaan.
0: Nak jangan mesti lebih anu pol peram belian cai dengan ke lembok.
1: Baju belian cai semakancing. Aje baju.
2: Iya coba.
0: Melang nak bayas kata je kelak lias kancing nak kengkian rengal-rengal tanggil.
2: Dan dia nak kentene baju ni jenik andu.
0: Oh jenik kan kaya ni ben nunas banget baju ben aku dah ngale baju.
2: Jadi kan asiki mantan ya.
0: Nah kalau kena benci matur cai para angki watengan gelang.
1: Sing nak nyelok baju dah dua cepat.
0: Sing ado nak nyelok baju dah dua cara anjil ngok.
1: Dingin petang tu.
0: Oh tu sing baju dingin dah ben besek tu. Sase apa orangnya ni kan sase karo kaso ni kan dingin tu.
2: Jak dingin,
0: Oh, mula masih perlu baju dingin dah. Kemana jak dewa ratu, mana jak bingar sih aja cina dua jam megatik satuan sih aja aden cahine. Jak luwung sana sana rakat nak ada apa ni ini dipuri.
1: Yang cara mampir apa megatik dah beli?
2: Megatik dah makilit.
0: Makilit jak megatik satuan cahine.
1: Banyak adung
0: cah. Oh adung masih ring buat ini luwung.
1: Oh masih ring?
0: Tahu.
2: Tuh, yang ngilir sate kan ya, mesin kan dia sampai cek dengan
0: dan luang pas
2: dan lebihan nyau dan lebihan be.
0: Oh luang tu yang kedua tu yang begini cuma nyamuk sih mula luang. Tadi contoh cai, megete abu mung mana menyamuknya saling paras paros sarpenanya sih ada dah.
2: Wah dia warat dia warat pun itu ampun ampun mana itu.
0: Nak cai para contoh di ni tu yang sing cai lah kan nyontuennya lah kan nikian gelah. Nak cai anal-anal gelah.
2: Pesan ini kepada ramahan di tiang ini. Itu pengcara sepiter nana. Manian, terus puan-puan barang-barang.
0: Oh, awak menyamuk itu? Puan-puan barang-barang.
1: Kalau sang punin lul di TC panas, raga do bernama kangen. Di TC raga do, raga pas nengilnya. Kita jangan ini betes hijit itu. Tes lima ini, tes pikir, nengil biar. Beliau juga penyakit kobat dan beli punca.
2: Mau nang perlu dengan aku ngalih ke neraka.
1: Benar. Tiang idang bakal magen semata sebentari beli punto itu. Yang dulu ayahnya yang beli punto.
0: Oh, itu Cina benar menyamakan.
1: Tak ngalih bayang ni.
0: Oh.
1: Bawa dia beli.
0: Kapan beli cai mabdi ke seni?
1: Iya.
0: Oh, bisa cai ngigal, aden cai ngelagai, patut cai ngigal ngayah sudah karya ke tu.
1: Kasih kerti, nak mula tanam.
0: Pas ke tu, pas tu. Deman cai ni ngigal. Lejani aden cai ni ngelagai. Cai dia ngelagai jani pang nyak ngigal apa ngayah sudah karya tu yang sudah karya.
1: Kadang yang aden ngai nak kawah aja pesawat orang ngalengal tu.
0: Adik ke tu?
1: Kiblin dia.
0: Aja kedua dosen lah di kedua ngajak adi yo. Yang ngajak adi bener ngelah kebisaan apa kebisaan patut. Yang saya ngidang emang berano patut. Tina bang adi kedua nak bener ne.
2: Wanta aja makin kan mang do adi. Umpame di dia ngayarin sangah ipun itu aja ngayakin ipun. Di dia sangah ipun ini betara ipun ne itu.
0: Betara
2: ni melingu-melingu ering.
1: Jerong telun ya.
2: Bener sangah ipun ne. Yang menipun ngelah kebisaan dios. Mau ring wangunan pun tiang lah kerengai rumah padot teh pun nak harian tadi je nya ade.
0: Hajo cai kita sing benah keto yang awak jak nyamo saling tulung gotong royong atuh nu jalanan. Benah ci yang keto.
1: Dan yang namun iki tiang sareng beli tiang nak gadi kenta ni ja lungkung yang mula dasar meliung lah jalan jak mencelak ciliban kena kena pun mabesik yang beli yang hidup mati suka duka lara pati
0: nak mula keto awak keting habumbung ajak beli ya pang keto
1: di duka kelihatan di suka lah dah
0: tu dah demam
1: begitu
0: oh sing masih luang
1: keto kentang
0: boleh dengar cahit tau
2: ngeh sampun dia kan ajak setuju mantan
0: tu madan sepeda pun nanti pun pang pato hasil sing nanti sibak-sibak pun
1: dasar puan mula lulian tu yo jangan nangkelin ni beliau
2: ya ni pun kena lulian dayang ni pun puan mesti sengah ini sih
1: bah berarti satu SDM itu mereka Ya go sing les.
2: Pun-pun barang-barang pun-pun dijantan gitu dayane pun sengah gitu.
0: Sing dadi ketok. Medayo-dayo ketok sing dadi.
1: Beli bidu.
2: Bangkin kan dios makin atur di tiang wis kadi deyana nak sampun kemana akhir di tiang teu. Tapi nah. Sane kan tenang. Sesadi sampun-sampun Dewa Ratu wikan idene prajnyan tuh
1: kadi
2: melarang kawasanin pati berat tapi ada nedutunan putra sesana
1: dados contoh iki dados babawas lebih banyak ini becik iri anak ratu para istri sami meliki melajahan padewe kan nunas ading idai anak ratu
2: balar cokori dewa sampun biatan wentan malih banyak-banyak seni pacang purun langgah langganer yang kan
1: pelukan wedan purun ratu
0: nah ada jil diancara atur cai ni sing mimpas kewalo digumi ni agat ni sing nadi kepung lacur ni sing nadi kelir ni sing ada jil
1: niko nyandang tunas yang pingkali ke palung ucok ratu mangdom micayang piceket majang ring banyak ratu binana dereng idai anak putrin palu ucok ratu ring banyak sampun nyewanah-wanah micang bumadi ratu ini urus

aning manut jadi kebawah aratu-rat punika metegas aja gatu punika metegas tunggal sida nungilang panjak lan matungilan ring panjak niki sios araris teneleng ring panjake.

sane manut pering sejroning sastra jane nuraga dituin kepanguh ke ical punika nenten kepanguh punika

Duaning sampun tan sida pacang ngardinin jagate kerde panyake tentrem jantan sampun pacang dados kekrimikan panyake dan becek.

0: Dan sampun pacang awas anu yang panjake ninten je pacang eman ninten bakdir yang ngan pandung ucokori dewa bilih-bilih pacang keangakang musuh ucokori dewa ring panjake mawinan yang dados aratu emang dan ucek kundi kering cijeruning meyasa kerti kiri-kiri jagat
1: ya jil ya. Apa mawinan gelan utaran muka gitu
2: yeah.
1: Mapan di pelangan janin gelas suka ngerasa ya gelah pindah ke dedung jagat aduh dah di bawah sebagai wanda nih pang sida kena buka gelah nayu umpanya tur maning lejani lantas dini jani jagat gelah dini subuh aja buat bakti lan swejo di tunggal sih ngedut dong
2: ngedut
0: iya mawas umpam jika di dedung nge sampun genah ipun nih banyak mesayu peneratu ngecien yang pengecas sering banyak saat magengin pun penyalahan saya mencet
1: kewala yang jani rasa yang gelah buat jagat gelah ini dah jani sengado rasa lakar tuno bakti banyak ini kewala kedo masin bukoi jening tadi contoh ini yang paman mirip namang apa mawin gelang rawung paman jani makadadu
2: ini
1: panunuk nih jening nih jani jening ayu ijening ayu dia Purnawati pi anak gelak
0: makin nuwun tak syarat bisa pemedal kan dia bawa si bawa mangdo di tiang bedak tangkel ini kenang ini kewenten ini dia anak udahan belum ucap waratu
1: yang kini sing paman nak ada dua rungu kan anak gelak yang kini ya yang namun tu dia jeneng jauh tadi laksanaan lawan kapini bidan yang nipidan len seraino aji kegedoan jan pragat sebong ngambil cakepan sastra agama itu jelabanu nejani jak len cingak gelah piana gelah anak kengkian dijo jak uang ketiasan gelah ini dipuri
0: ini kodono biasa perwentan perubahan nanya nanya cocok beli uli anak alen jenik kita gak bahan matur bang len bele
2: men cara panak juma panak ji panak beli itu masih pidan kutinu jenik hijau nutuk ya jani tekanan

0: sing dadi
1: saya keto to jeneng
0: napa itu
1: yang keto jek sing rungu saja cekap ini jeneng yo I jeneng ulit ditlon jak bengang bengong di merajan bengong
2: berarti dinah nah lah
1: sing yang buan pipes kalau mungkin kan lunas pipes kan ngelas sebuah
2: pincang lah ini arte mas sarwa mulai benten no
1: pincang jang sebuah ulur ngelapi anak gelang lapi anak abeset ini di puri bungan jagat ini do jani sing yang gini cair rungu kapini jeneng do dunia di merajan sembang subuh bengong.

0: Barang cai ngiring sarayana jeneng jani dongodoh sang ada di puri nak dijoy jeneng ayu.
1: Ni biasa ni nak gedeun ngiring karang ke putri. Ya, di ngiring

0: Belunguh Joko Ridewa belunguh bagi arti tiang sarang ikuni kartala pacang nilikan kewentenan ide yana yakti di tiang sampul kemana kadi kayun Joko Ridewa jiak sepi diwaning ide saat make angin sekar
1: jagan
0: jagat iki ringan cara negara
2: itu kena aja pancai jaga wae yang gelas yang ketemu kelawan ini rasanya abulan kayun gelana jani cai jadi sarat gelah urus samputran gelah pasti dia aja kecunduk cai
1: ingin ampun si munia melebur dan samput yang kecunduk sarang di anak mal mualih jangan turun paling ngocok korewa medal
2: puntah

0: Adin beli nanang oman awang
1: mon kingkian beli cok bagus
0: genjis genjis
1: genjis
0: genjis
1: badan baju bombot pangkluas pangpat kles

0: anak, merawat Jani.
1: Apa dia?
2: Sisin taman sih gak bercakap jelas. Apa sih itu satu?
0: Jadi kini caranya Jani.
2: Canggur ini.
0: Nah istri soalnya itu pengsing rato yang uju-uju yang ngojok. Aoyen selamat itu sedang ngebusano.
2: Nah, nah, nah.
0: Kaplak itu landasa sedang lukar busano. Landasa kita ngedengok gitu. Apa buji nengok kena lengarci kadang memedi landasa datang. Betali landasa kita. Landasa ngelali gak ngedengaru. Kita beli.
2: Harus permisi. Ketok pintu Pak Wina
0: beli ketok ada
2: masuk
0: tok tok tok
2: oh telele bin bin bin.

0: tok tok tok. Ada orang di sini.
1: Ada orang.
0: Om Swastiastu sedang mengangin waktu. Om Swastiastu lebang di abu. Om Swastiastu cuma.
1: Doh, yang lebang di mana nyaku pang karo kali.
0: Sanduke.
1: Tangan karo kali.
0: Jangan wang
1: karo siki. Om Swastiastu memerayakan.
0: Jadi pang wore pang luwung nyaku pang karo kali. Kang wang pelintang lebih niki.
1: Menjepit,
0: menjepit.
1: Nah,
0: itu.
1: Ini nak jekek Kristu Ayu.
0: Coba bangun beli kena. Jadi kita bertanya. Terus terangin nih.
1: Terang terus.
0: Cai cai mulu kemunan agak nu gerengang gerengang sakit dan bijak je ketawang situasi.
1: Nah, ada
0: lagi. Bingat dosang diri di bengkol tawa pelunak.
1: Emak lorang.
0: Oh.

Bon ni kan anu. Pemalu ini bon apa ben liu nekang dek tu. Nas modar mun nak mulok itu. Ngiling nak ayu, nak liu ayu.

0: Dotim pokok naik naik naik.
1: Tinggi lagi mending ben naik tu.
0: Seng luang tinggal beli jangan bertukar timpok jing magendeng ngambil lagi
1: mak tu
0: timpok. Mahimpukan.
1: Dan baca kan. Aku lah pandungmu pasti.
0: Kaden kaden bertimpukan. Nana beli nyongkok kalau ini.
1: Nyongkok tu jangan nyongkok kalau dah nampu nyongkok.
0: Karena semangat po berat pesnya kaden berkutangan dan semangat ini ni.
1: Kaden. Mana. Ngasin solah
0: demai bin, ngoyong raga itu nah, nak canglah dugas nih, harus ada yang ngadeng nih.

Lehen bak buone te. Aratu tuagung istri. Sekar mas denger ronce dari ki. Titiang pada kandruwe. Mungkin mungkin nemu nampun wo sembusana bleh wiwang bleh bos yang. Ah buka mulut bedek nah ada ngadang muka

0: dek nak melok ini tu. Ngiring putra ning jagat iki mesti ning awal-awal. Yang iki atut Agung Istri para kedua sayang Kartalau.
1: Oyong ndamai ben. Kesak krosok.

No. Do I go? Dewan kemulan pemadu dekati bawa canan palungo cokoratu dua gong istri niki sampun dados babawa sepisan nganut kelistun ayu ni daging latas ni jero neng tutur basa ni patut pisan lurus lurus ada tu

pos aja. Dan winten dasaring pamerti. Ya, kita bisa dasar ban legoning nirmalo.

wantasa punika muladi ke utamane kumatuk wantah dasar ban manah suci ning nirmala tanpa deledah.

0: saking suara geluke tuh kitu kejegegan itu dua gong istri tuh
1: jadi
0: pengiluk
1: katon dan si leluhur apa ya donang para generan mereka nang suara geluke

0: gigi sih jangan ajum. Boyo titiang ngajuma linggih Jokori Dewo. Dewaning titiang wanta kaderwe titiang parekan Jokori Dewo. Napi menmalih wanta kadia sapunika kewentenane semalika titiang tangkil mangkin tenek pacang ngundengayang inde kayu ide yaji dan jenak alungok ide yaji ringgu diwane Jokori Dewo. Jak nentan jenak
1: jenak kuri balik jenak rayu ni
0: dari sampun ni raris titiang nilikin kadi mangket kewentenane kadi asapuniki titiang tan ngiwangang duaneng palungu Jokori Dewo peragayan istri seneng onang ngereng taman ngereng tamanan raris kewentenane kadi asapuniki to sekarebe dewa ratu nganutin linge nganutin lungu
1: kau kuning kangen putih. Kada ada gelung kangin tu ada pun bunga kangin benar
0: lot barak kaja selam di tengah manca warna
1: mekenyang misi
0: lagu ni mari
2: malu cerakar wang
0: inggih punapi punapi
1: inggih dulu semua cano
0: padat pisang. Oh, ini mah kawinan di tiang nikah ini. Kawinan. Entek-entek di kapan di tiang pacang.
1: Purun.
0: Ngojok. Ngojok. Jokori Dewo. Ini makin di tiang atur yang diaji. Kari nyantosa ngereka.
1: Tiana wantah kutus. Mungkin mandau menak. Palungu Jokori Dewo. Mak acor
0: aja nih. Aratu. Udah wagung gede. Duras.

0: ojah pangan ikan ide ajin joko di jeneng. Apa ya benda?
1: Sing lepas, sing lempas kok atur cenik. Apa kita gak dege ngaji nuha gitu.
0: Pengajak dua kita kena
1: beli. Oh gitu.
2: Cara nak kiap si tangkil lah.
0: So atepung pinare yudun atana lo singsal. Atepung mekebar sing ada mimpasnya cenik. Eita itu.
2: Dajil. Yang dijani-jani ini coba angayu bagio rasa kain gelas sebab kecunda kelawani cenik.
0: Ledang, jati ledang
2: kayu. Ngayu. Dona idewa kene nak jani sing dadi dewa kene kanti parek kene menai dewa mai ke taman tawang idewa kengkian naji melisah di puri idewa jak bengong bengong dini bengong ditu bengong ya naji kene guru ripakan idewa naji tedung jagat dini di puri merasa kengkian di jani mirip kuang naji ne ngopi anak kape ni dewa apa mirip dewa ada kuangan.
0: Padut. Niko yak dipisan dan mabih salah nak kelingsir. Ini sampun-sampun tananan sekali mangkin. Napi jawentan iki nunuk mawas durus matur atuh dong iki.

0: tangan jenenge jare tungguan basene aji basene ngilek kengkenang sing ngidang lepas yen melah yen kuat kukuh nyentungguane
1: ka aji
0: basene wong yo nyak yen jeneng lantasan tungguane
1: lempang lengkong bah mai ben bah kemo
0: sing ngidang
1: aji bareng
0: bo mekil yen ngilek aji
2: naning jeneng dia Purnawati dewa. Nah mulai dewa pinaka mula pajak jagat tur maning bungan jagat dini ane lakar glantengan aji ne jali geni lantas si dewa uli ditelon jag bengang bengong cinya aji di merajani dewa bengong ne jani pragat mai kau diano i dewa iya nadi ban aji dona i dewa melaksana geni aji dadi sing luwung kayo naji ne mapa ni dewa iya nadi da ban aji bang sajo i dewa istri luwe warih haji nini
0: good.

0: Fenitia. Aduh, tuh, tuh. Wanta aja aja sayang. Wanta aja aja nak tersinggung di Fenitia. Dan cuma api salah. Di anak terbentang pun api. Di anak terbentang kijau-kijau.
1: Ya, Jil.
0: Ya.
1: Yang kini adur ni jening singgalang sebab kain gelang.
0: Weh, sampai nuning. Kewiyaktiannya ni kayu ni dia yanak.
1: Yang Haji mula ni dan ni alih Haji mula kayu ni dewa ni. Yang tadi depan Haji subuh di dewa bengang-bengong. Kandi dewa ngsap merayunan. Kandi dewa ngsap ibi puana keginan ni dewa swadharma ni dewa ni. Ngai canang mejejahit dan sarang ibu ni dewa jabraga di dewa mai ke taman. Ne jani yang tadi Ben Haji suwo di dewa bengang-bengong. Ne jani patut merayunan. Apo ane lah kayu ni dewa matur kapi neng Haji. Haji mula lakar ngulur kayu ni dewa ne.
0: Sani seng sayin itu anak eling sir kan kewentenan palungu cokori dewa bas keliwat nyen ngantos dan merayunan nyen dok. Ampun jo wentan karium dereng burin wentan uang jero ngian penyerawan kewantan sane ngawinang nyen sungkan bilih-bilih ni ke bestan merayunan itu tuntut jelas ampun
2: tadi dari
0: ya yaji tan becek kayon
2: ni jadi tadi kena ya banjing itu pada ngajeng jening sing ada kalah ngajeng tu
0: mapa nak apo jadi in subuh kadung ulang ni tu bang bisa jang sap ke nasi
2: apo kan sap
0: deman memancing bas lewat ngelangan
2: ngelangan
0: jek pianak somah kayang apong sabang ngubuh siap luang ukur dengan mahmah
2: apong siap subuh dagang sab teken
0: nah
1: ini kan alam adan lipio sih ngedun ada
0: melali lali tengsap
2: lipio masing sab
0: lipio masing sab
2: sih inget masing sab
0: ya tupak doh
2: pada teken makin utama makin yang sampun palung ucok ratuk cunduk sadang ini anak kadi atau dari anak cenwenten napi-napi makin sana mabuat utama napi oh ni kau jangan bawa sama kini

teu-kite prati aksu ukir lan pasir. Ukir pinake wedu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajem.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

jagate angen ngeman kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumung renjagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemargian darmo. Sane mangkin ngiring ngulangan pikayun, sarang-sarang nguncarang buje trisandil.

0: Rajang langsana yang persembayangan puja Trisandya majaring matinus dharma ring di jejepana megena dumugi ide sang yang widiwasa stata mapaice krayuan lan kerajengan rei ira gesareng sami jagat lan stagingnya ne. Rekelan rai muali kesarengan titiang Agung Krisna rekelan rai nyarangin ide dane ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz programa 4 RRI Denpasar suara budaya Bali. Sedemikian pasti ketitiang nyarangin ide dane ring seisi acara teras UMKM titiang pacang ibu rekelan rai itu teman-teman pop Bali lan informasi-informasi menarik seputaran UMKM ring Bali talering Indonesia ge. Rajeng rekelan rai durusang ajeng dumun iki sampun galane mesandekan nggih wajikan dumun tangan druine durusang ajeng dumun dagingin dumun waduk druine Mang Dene sida lebih bertenaga nggih sida lebih bugar menawi te jagi wenten kegiatan maliki bos nggih Mang Dene sida tetap lancar nining angges arira sampun fit sampun bugar pasti kesahanan rencana druine bisa dilakukan dengan lebih lancar nggih sadabagian rakalan rai sinambi ide dane mesandekan ring siang demuriki titiang pacang ibu rakalan rai antuk teman-teman pop Bali.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
2: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astapu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik RRI. Semoga RRI sekali di udara, tetap di udara, menjadi media yang terpercaya, edukatif, dan sekaligus menghibur, bahkan menjadi perekat dan kontrol sosial. Terus berkarya, selamat ulang tahun, sukses selalu. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rei pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kan kesarang Titia Agung Krisna Rekelan Rai ring sesi acara teras UMKM nyaring ini didane antuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik ye kantos puputnya jam segi siang Bali jebos. Nah, rekelan Rai perkembangan kecerdasan buatan utawi artificial intelligence niki membuka peluang baru manjaring pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah utawi UMKM ring Kabupaten Buleleng, Bali. Mangdana sida mengembangkan usaha ya diasun persaingan pasar niki semakin digital. Ngena pemanfaatan AI pasti ke dados sinali tunggil pembahasan ring program UMKM bicara ring Pro 1 RRI Denpasar Daweg Somelintang. Nah, program puniki mau sanggeninin inik dari warung ke dunia digital. Bagaimana AI ngwantu membantu UMKM Buleleng berkembang. Nah, menurut akademisi Taler Ketua Inkubator Bisnis STIE Satya Dharma Singaraja, Komanggita Krisnamurti, niki mau sang teknologi AI presiden niki dimanfaatkan mengenai sidang ngwantu mengkudang-kudang aktivitas bisnis. Nah, perkembangan teknologi Taler sidang ngwantu sida dados peluang majaring pelaku usaha mengenai sida meningkatkan kemampuan lan daya saing kinten nggih. Nah, UMKM puniki tidak perlu melihat AI puniki pinake sesuatu yang sulit, ya harus beradaptasi pas.

0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kantun kesarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: Bu Klian, di rapat Banjar ini Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah Banjar.
1: Bu Klian, Tiang tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
0: Oh, tidak bisa, tidak bisa. Menurut Tiang itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di Banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
1: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
0: Gak bisa. Itu menurut Tiang sudah sesuai.
2: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat Banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kadugas Sari Ditya Agung Krisna Rekelan Rai Ring Seisi Acara Teras UMKM Cuaca Ring Seputaran Kota Denpasar Siang Nepuniki Pasti Kepanas Rekelan Rai Nge Pasti Ke Yening Ritat Kala Cuaca Panas-Panas Kadimangkin Nah Ungkep Gerah Bedak Gen Kenten Nge Nanti Ki Penting Rekelan Rai Nge Untuk Tetap Bisa Menjaga Tubuh Magnani Sida Nyaman Di Tengah Cuaca Panas Kadimangkin Nge Ring Siang Nepuniki Nge Penting Pisan Mendinginkan Titik-Titik Nadi Di Tubuh di leher kenten ge pergelangan tangan utawi lipatan siku ngangge air dingin utawi kompres air dingin kenten iki ge yang penting rekelan rai telar cukupi kebutuhan cairan ge minum air putih secara teratur ge tanpa menunggu haus konsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air ge hindari minuman berkafein beralkohol utawi tinggi gula duaning bisa memicu dehidrasi ge lan pastikan rekelan rai hindari paparan mata hari langsung pada pukul 10 sampai 14 waktu Indonesia Tengah gunakan penutup kepala sekali topi utawi payung ritat kalau beraktivitas di luar ruangan. Nah pastikan dikinge memakai baju yang longgar, mangdane sirkulasi udara di kulit lancar dan pilih pakaian berbahan alami sani mudah menyerap keringat sekali katun ge gunakan pakaian berwarna cerah sekali putih utawi krem mangdane tidak menyerap panas sinar matahari.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: celemik atau celemik adalah simbol atau perwujudan dari Trimurti untuk kekuatan dari Sa sebagai penunggalan Tri Pramana, yaitu Bayu Sabda Hidup. Celemik juga berasal dari dua suku kata, yaitu cele atau cule, karena biasanya bahasa dibilang cele yang artinya tiga, sudut diambil dari kekuatan tiga dewa jadi satu pada suatu benda, yaitu Trisule pada pembacaan keseharian orang Bali. Yang kedua, mik atau mik, artinya harum, tak terbayangkan atau tak terpikiran, yang artinya tak terbayangkan atau tak terpikirkan. Jadi, celemik atau celemik, kata aslinya tiga kekuatan harum, terbatas karena harum yang sudah masuk ke hidung lalu disebarkan ke otak manusia, maka manusia akan lupa segalanya atau tak terpikirkan untuk dapat memusatkan pikiran. Dalam pertandingan bantan celemik, dibuat dari janur yaitu celemik atau tatakan, alas celemik segitiga melakar uli dan kayu, matangnya hendaknya mayatnya metatakan atau berlandaskan kayun atau daun kayu, kayun sani leser atau lurus. Penggunaan celemik digunakan pada cerang merake. Celemik di bagian atas berisi pisang kayu sebagai simbol lunas amarta sanciwani, kabiyu dayaan, lunas sifat kebijaksanaan. Celemik di bagian kanan berisi buah salak sebagai simbol lunas amarta kamandalu, agar diberikan kekuatan fisik, akal, dan budi. Celemik di bagian bawah berisi buah yang berwarna kuning atau mangga, pepaya, dan sebagainya, lunas amarta kundalini, sebagai bentuk permohonan agar dianugerahkan kemakmuran, kesejahteraan, dan nuktuk tuo. Celemik di bagian kiri berisi buah manggis, lunas amarta pawitra, sebagai bentuk permohonan agar selalu memiliki hati yang tulus dan ikhlas dan jujur untuk menuju ke tingkat kesucian. Celemik di tengah berisi jeruk dengan macamnya seperti semaga, lunas amarta maha amarta, sebagai permohonan agar senantiasa diberikan dan memiliki batin yang suci untuk menyatu dengan Sang Yang Widi melalui sembah baktinya. Dalam cenang gantal sebagai permohonan umat kehadapan Sang Yang Widi agar dianugerahkan kedamaian.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Rekelan Rai, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Gala sampai nampakin jam segi siang. Rari kudumun titiang nyarengin ide dan ring sesi acara teras UMKMG. Beli coba sering jam segi siang, titiang pacang muali nyarengin ide dan kantun untuk hiburan lagu-lagu Bali ring acara Galila Olangun. Tetap ring perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rakadan Rai Tim Biliar Bali telah menuntaskan seluruh perjuangan di ajang kejuaraan nasional Kejurnas Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia PUBSI 2026 di Jakarta. Alhasil dari 9 pebiliar yang dikirim, Bali berhasil mengoleksi 1 perak dan 1 perunggu berkat sumbangsih Putu Edi Wirawan alias King Kong. Medali perunggu lebih dahulu diperoleh Edi Wirawan dari kategori snooker six red single. Sementara medali perak diperoleh setelah melalui pertandingan sengit di babak final melawan musuh bebuyutan pebiliar asal Kalimantan Selatan, Gebi Adi Wibawa Putra. King Kong kalah tipis 2-3 dari Gebi sehingga harus legowo melepas peluang medali emas kategori snooker 15 red single. Pelatih biliar Bali Weli Sudarno dihubungi RRI Sabtu 12 September 2026 menuturkan, sejak awal King Kong dan Gebi sejatinya saling mengejar, namun pada set kelima King Kong melakukan kesalahan kecil yang akhirnya dimanfaatkan lawan untuk mencuri kemenangan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Inggera Twida dan Rakelan Rai, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Wali kesarang titi Agung Krisna Rakelan Rai nyara gini ide dan sari makin ring acara ngelile ulangun kantas puputnya jam kali siang Bali Jebos. Majari Rakelan Rai sani arsa nyaragin nurusak dado seringgala on air 0361 223361 utawi niki ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar niki nge sani anyar nurusak dado sering nomor 0895703245505 0895703245505

0: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Yes, gitu mang saking mau ayu nirmala anak pantai nggih sampun kepiarsang sareng-sareng ngawitin acara Lila Ulangun siang nipun iki nggih. Sedemikian bagian Rakelan Rai gala on air ring line telepon 0361223361 nggih sanggra titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Dongga Krishna.
0: Inge, selamat siang Niki, Mbak Indira.
1: Bunga di atas meja pas. Cuaca menyalawi dah.
0: Aduh, menyalawi, kengken panas-panas, dan boleh es kelapa napi Niki ya.
1: Napi niki rujak tiba kalau minum.
0: Oh, mantap sekali rujak tiba, segar sekali. Tiba. Oh, wentan tiba berarti Rika, Mbah.
1: Wentan niki di belakang punya ne tuh. Nanti geng ku tabio pangkan pan lala nyembin panas.
0: Geng.
1: Terus pun kena ye.
0: Pasti ke kena niki.
1: Kena. Niki Mailin nyarengin
0: tuh. Nggih, Rajang mau Mailin.
1: Mailin jebot. Niko pun mah ulet san tiba siki ni lemen kembel.
0: Oke, ente.
1: Nggih, pun saring mbah jangin mbah tas es.
0: Be mantap sekali.
1: Nggih. Mungkin yang anunas temang ya
0: kayak. Nggih, temang napi niki.
1: Emang nih, kita juga untuk payo di abeng kita
0: gak? Payo di abeng, kenten gak? Coba titian cinga di kidumu.
1: Pahit makilit, payo di abeng.
0: Payo di abeng, kenten gak?
1: Niki Melin.
0: Niki wentennya payo muda, kemanten tuh wenten payo di abeng.
1: Oh, payo muda, kenten gak?
0: Oh, saking belian ferry.
1: Oh, yang peri nak sanggut, yang peri nak cumet dengan niki payo mudo, yang niko pun payo di abingi.
0: Oh, nge.
1: Niko nak bu Eka batu bulan biasa ngarsang niko tembang. Tapi mbah pilih pembahnya nyebutang. Niko. Tapi boleh niko nya gak?
0: Payo muda saking lian peri, nge.
1: Nge, yang peri, nge. Pun kenten, mungkin mbah dan megatro sudah tang sarang sami, kenten nge, gak nge? Nge, galah wal yang mbah. Inap Duk Pramo Santi makin kan jalan-jalan kok niki ke BTN kayak empun api nyun sayur-sayurian
0: bedik. Be mantap sekali jalan-jalannya ke BTN.
1: Memang ini ke bedik kuliahan gitu.
0: Oh pasti ada kolam renang di BTN lah nengke nge.
1: Anu kan mantap tapi dan kolam nak ngayahang motor gitu ya. Dia menikah di rumah Nagir Krishna. Dalam yang nasi Nagir Pramo Santi. Om Santi. Om.
0: Inge, suksesan Niki. Majareng Mbak Indira. Niki inge, sani sampun nyarangin. Sani tiosan nurusang muali. Ringlan telepon 0361223361. Inge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajeng siang Donggek
0: Krishna. Inge, selamat siang. Engken di metututan aja Mbak Indira nih.
2: Ya.
0: Adi metututan aja Mbak Indira.
2: Ajudan.
0: Ajudan. Inge.
2: Nanti nggak nyudanya kalau kita kepasenya.
0: Inge.
2: Ngapi mau datre Donggek?
0: Datre, becik ke mantan iki.
2: Yang udah kena mencetar panas kebus baru watan rasa waktu
0: aduh kudiang men puniki paican widi jak tampi kemanten
2: tapi jak hijau nih kok tuh nata gitu tuh
0: patut
2: ini mau katro kita dong nge
0: terus
2: gue pasti kok kena nge
0: nge
2: ini nak kena empat-empatang udah nih gue nih mak wau ne pasu muni mungkin ini dua wai pasu ten muni
0: okay enten enken pas lebihan panas ni kan
2: muni ya magade
0: oh bah lebihan duren ya sanen
2: enten ten duren mungkin tu
0: okay enten
2: ini magade matun ini semua matun ini enten kak ciatok kak pedas di rumah punya mana sih Nenek Dania, seorang kakek, dan Nenek Santa, Wenten iki Mailin, wenten Bu Cinta Penati, wenten Bu Kutu Kebayo, Lusekar Satung, wenten Tut Mancung, Paya Narbo, Raja Mungkia, Bung Biang Sri Kekeran, Bagi, Raja Siang, ini Ciro yang iki nyarangin. Oh, Bu Vera, mampun lancar, liatnya Bu Vera. Ada nih bi kenten ipan nonton karin apa nih bi ingin kenten ini Pak Depi nyari itu tio
0: nih
2: mangan tio ini juga
0: nggak mangan mangan angin nyait pun wow nih
2: tio kenten mangan kenten tio apa dan
0: ah nih kau
2: ingin kenten patut irko nyari itu semua patut irko patut Murdayon yang Kirana yang Kisawa kenten Pak Depi Nawan Enggak kena rajeng Pak De Polos Jayo suwe senyarangi.
0: Oh nggih penapa.
2: Pak De Karjo, Pak De Karjo. Bolodro, Bu Bolodro, udah ini dalar. Sok kemo atuh, kita terus sami mandok kena rajeng. Heeh. Bung Gek Krisna mandok kena sesatu
0: ge. Sok sama.
2: Sok kemo atuh kala Nini mau pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Inggih, matur sok sama niki nggih. Nini etang nggih sami sampun nyaringin kena rayu sareng sami niki. Selamat siang Niki Sumun, mula sekarang satu payangan satya nyarengi seraina. Salam ajarin Nini Ita, Bu Jerman, Pak Made Mawe, Pak Yanarba, Agung Krisna, seksama selamat bertugas. Oke. Okay. Serbagian rekelan rai tembang demen guys, saking belian Ferry, payang udah.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge sane favorit sareng tembangnya nyanyi Made Ulik Cinta Mati. Dumugi sida terhibur niki ge. Rekalan Rai katonton gala ring acara ngelila ulangan puniki moali titik yang buka gala on air ring lan telepon 0361223361 ge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Gak sini nih.
0: Titi yang Agung Krisna niki, nggih.
1: Nggih.
0: Punapi niki sampun duang gelas sesane pole wedang niki nggih.
1: Sampun nggih Krisna. Tenampi gatra nggih Krisna.
0: Gatra becik ke manten niki. Aduh, niki Kangnya ngeraga manten ring ruangan niki. Temang napi niki bulodre.
1: Temang ara oren duwen tangka.
0: Ara oren mangkin dumun saking beli widi-widi aneng mangkin dumun. Beli widi-widi aneng niki mangkin wenten napi niki. Nah, wenten manis gula dipisage. Legu tukung pipise ngomong rindu ayang sabar berjuang. Nggih, pokoknya pirangan mantan mali jebos sik tiyang pilihkan beli widi-widiane nggih. Nggih, matur suksama Bu Ladre. Nggih. Aten nika manten nehi ndak boleh lagunya nika manten
1: nggih
0: suksama Buladre nggih kena rayi sarang sami nggih suksama Buladre nggih sane sampun nyarengin ring seputaran si bangge titang pilihkan beli widi-widiana untuk temangnya ini manis gula dipisage dumugi tetap terhibur mangdane bervariasi temangnya ini kingi sane tiosa nurusang muali ring line telepon 0361223361 ni kingi ring acara ngelila ulangun puniki majareng rakalan rayi sane menawi te arsa nyarengin acara puniki ge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu gongge.
0: Inge suksema niki. Niangke sawah niki nge.
2: Inge
0: suksema niangke sawah pun api sampun ngajang niki niang.
2: Sampun wawu jen yang ngejang piring.
0: Oke enten bin api menu niki.
2: Kentang pepes pinang atuh.
0: Oh, pepes pinang. Inge. Napi timpalen napi nasi sela timpalen iki. Oh, dados nomah 1000.
2: Dados,
0: Asiki, dados nomah. Oke,
2: dan setengah kilo dados yang Asiki nak didian yang senang.
0: Oke, dan berat, geng, penting larang nih kini yang.
2: Yang nak ajak napi mantan sange itu gonggeng.
0: Geng, kentan sampun geng.
2: Ini yang ngatur ngatur besumen yang boleh
0: durus nak durus niki.
2: Niki ring ulik lo tu nge. Niki Matuwini Mahegi Gombiang Sri Nini Agus Bu Lodra sampun wawu tu nge. Ampun kentan Bu Dekade Ase. Sila nika Malaysia kita Mah Elin.
0: Mailin. Mailin.
2: Nini Ayunang, Nini Ita. Mahindira. Nika Jepole mantan Nini Ita. Titian Jepragatan Pole. Ampun kenten, Bu EKBB, Bu Jerman. Ampun kenten sira ya malah ni ampun sap niki kok.
0: Inggih sami-sami nak niki nggih.
2: Nggih atuh iki ring-ring segala lan tu dagang jana tidak ampun pulang dari pasar kok ngetek dinang nggih.
0: Inggih.
2: Pasar tu kepetang kelemah dagang jana mangne sehat. Ampun kenten sarang sami mantan je gong nggih.
0: Inggih sukses menian nggih.
2: Majang renggong gak dajang tugas yang mepamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge mater sukses mangge niang kesawange sani sampun nyaringin. Sada mangkin temang dumun rekelan rai saking pokalane beli widi widi ada manis gula di pisangan.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Rejang yaitu tari tradisional Bali yang memiliki gerakan sederhana dan lemah gemulai. Tarian ini dilakukan secara kelompok atau massal di halaman pura saat berlangsungnya upacara. Tari Rejang dapat diiringi dengan gamelan gong kebiar atau gong gede. Tarian tradisional ini dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan status sosial penarinya, antara lain tari Rejang Dehe, yaitu tari Rejang yang ditarikan oleh remaja putri. Rejang Renteng adalah tari rejang yang ditarikan oleh ibu-ibu atau perempuan yang telah menikah dan dalam pementasannya ditarikan dengan saling memegang selendang. Jenis tari rejang yang lainnya adalah tari rejang Ondo Padi, rejang Galuh, dan rejang Dewa.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali G. Sarebakin Rekelan Rai katur galang male siki penelpon ke mantan G pindah ke penelpon terakhir ring acara ngelilo olang siang de puniki G sanggre titia Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rahayang siang atuh.
0: Selamat siang G. Punapi gatren niki bungura.
1: Hastung karya dado.
0: Dado sih.
1: Ide dumugi kena rahayu sarang sami angge jerunge.
0: Titiang napi niki.
1: Titiang nunas tembang.
0: Tembang napi niki.
1: Santukane akeh niki panggihin titiang ring tipine gempa bumi, kebanjiran. Bayi lanjut.
0: Bayi lanjut. Nggih, jantas nggih.
1: Santukane galah kan tunang gede, titiang nenten nyema gatre. Sane sapung polih munggah mesandakan lumun, sane dorong polih ngeraris munggah iring ratu Agung Kresna.
0: Nggih. Suksem.
1: Jadi punika atuh.
0: Nggih.
1: Atuh urang galah he, untake nantuk pramesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nggih, matur suksema bungura ring panggung karung nggih sanes sampun nyarengin. Selamat siang dumun, Buloh Desari ring Kesiman. Temen ini kang yang ngobong dumun nggih, mode ulik niki sampun metembang di wau. Salam kenal menjare Odah Yuda, Mbak Indira, Bu Vera, ada Kirana, Blitut Mus, Deduta, Dede, sami-sami pokok nenek ini. Sedang bangkit temang lawas tuman saking gue ngaji galih. Bayar lanjut.

Rekalan Rai Rari Kiduma di tiang nyarang ini ide dan ring acara ngelilo ulangun game lagi bas ring jam kali siang susan gak terbali di tiang pacang wali nyarang ini ide dan ring sesi acara suara budaya Nusantara lokal Bali tetap ring perempat RRI dan pasar kesarang ini tiang Agung Krisna ring FM 106.4 MHz lan AM 1206 kHz.

Rekadan Rai Bali United menang 4-1 atas ESN Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu 12 September 2026. Dijmen Gapel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yacida mengandakan skor pada menit 45+2 pada babak kedua. Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Dijmen Gapel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Ihsan Mulan Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang. Sementara itu pelatih Ihsan Mulang Kalteng FC Mundari Karya menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30 namun gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri pemain. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
3: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
2: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Enggak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
3: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak enggak sekolah?
2: Agus. Mungkin itu salah satunya, Nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
3: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
4: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Saking Widan Margi Hemuruk nomor pitung dasa dan pasar bari maling rakelan rai muali kesarangin titian Agung Krisna nggih sari bangkin titian nyarangin indenane ring sesi acara suara budaya Nusantara lokal Bali pasti ke kantun untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik kenten nggih. Nah siangnya pun iki rakelan rai titian pacang ngibur rakelan rai untuk teman-teman pop Bali lan ngewedar napi wastane nggih informasi kenten nggih ngeninin indik nggih. Nah niki 20 tahun berlalu nggih penyungsung pura Tuluk Biyu Batur muali nglaksanayang medewe seraya nggih pelaksanaan puja wali ngusabe pernamaning saseh kapat ring pura Tuluk Biyu Batur desa adat Batur kecamatan Kintamani Bangli pastika metiosan ring warsane puniki nggih penyungsung pura niki pacang nglaksanayang upacara medewe seraya sane ditujukan majari ide betara sane bestana ring Gunung Abang Kintamani nggih. Nah sapunapi pelaksanaan puja wali napi wasana niki medewa seraya puniki nggih malah coba cek udar titiang informasi sejangkepnya nih.

0: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
1: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak, ini sih ngada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
3: Nak dini seboi raga, nak rawasano.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Aji Tiang ni.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna nyaring di ide dani ring acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali. Nah, Rekalan Rai ngeninin ini ke Angusabe Pernamaning Sasi Kapat ring Pura Tuluk Biu Batur Desa Adat Batur Kecamatan Kintamani Bangli puniki ring warsane puniki ngepunyungseng pura taler ngelaksanayang upacara Medewa Seraya majaring ide betara sane melingga-melinggi ring Gunung Abang Kintamani. Nah, pelingge dane jeruk klodan niki mausang Medewa Seraya puniki kelaksana yang pina keupayani skala menyikapi berbagai bencana lan situasi yang dinilai tidak kondusif dalam beberapa tahun terakhir nggih wentane pandemi Covid, perang di sejumlah negara sane turut berdampak terhadap masyarakat taler mekudang-kudang bencana alam. Nah, situasi punika dados pertimbangan penyungsung pura Tuluk Biu ngelaksana yang Medewa Seraya puniki nggih. Nah, pentingnya ngelaksana yang Medewa Seraya puniki tercatat ring prasasti lempengan 6B nggih ring masa pemerintahan Raja Sri Darmodayana Warma Dewa. Nah, kebausang upacara punika terakhir kali kelaksana yang pada tahun 2006. Nah, dawagi punika pelaksanaan Medewa Seraya puniki taler mepaiketan sareng situasi bencana lan kondisi yang tidak kondusif diantaranya bom Bali 1 lan 2.

Blayak. Blayak adalah makanan tradisional khas Buleleng berupa tipat yang dibungkus gulungan janur, disajikan dengan sayur urap, ayam sisir, sambal, kedelai goreng, keripik kulit, dan ayam bumbu kuah.

0: rahasia paling penting dari belayak ini adalah bumbu rempah-rempahnya harus lengkap agar bumbunya bisa meresap dalam daging ayam. Daging ayam yang digunakan juga lebih baik ayam kampung, jadi lebih legit dan enak. Semua rempah-rempah yang digunakan untuk bumbu tipat belayak dibakar terlebih dahulu di atas bara api. Setelah itu, bahan-bahan untuk bumbu tersebut baru diulek dan dicampurkan dengan tepung beras sampai menjadi bumbu kental beraroma rempah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rekelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sekitu Mas Saking Beli Kanjaya Mas Ari sangun ke pirsa sarang-sarang nggih. Kadengar sarang Titi Agung Krisna Rekelan Rai Titi yang kantun ngedar informasi ngeninin indek upacara medewas raya nggih sane pacak muali kelasanayang ring pura tuluk bio batur ri sampune niki 20 tahun berlalu. Nah ring warsane mangkin muali kelasanayang pacara pernikahan nggih. Nah, rekelan raing nggih ring pelaksanaannya nggih upacara puniki ngangen sejumlah sarana nggih inggih punika wonten 13 ekor kerbau, 3 ekor sapi lan 15 ekor kambing. Tiosan punika disiapkan taler mekudang-kudang sarana upacara sade tiosan. Nah, rangkaian upacara niki sampun kekawitin sejak 28 Agustus lintang. Puncaknya niki dijadwalkan kelaksanaan ring tanggal 26 September. Pastikan nepek niki ring purnama sasi kapat nggih. Nah, melarapan pelaksanaan upacara punika penyungsung niki berharap alam semesta sida berada dalam keadaan damai, masyarakat terbebas dari perang utawi bencana. Nah, ngelantur rekelan rei manut ketua panitia karya Iwayan Gunawan niki mausang ucapan terima kasih matur suksema majaring Pemprov Bali, Wali Kota lan Bupati Sebali duaning memberikan dukungan nggih. Nah, sangganing dukungan punika karya agung puniki preside kelaksanaan nggih melarapan karya puniki Umat Sedharma diharapkan sida ngemulihan kedamaian lan keselamatan ring jagat raya. Informasi puniki ditangkutip saking sumber baliexpress.com.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakel Andrei, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rauri Kidumun, titik yang nyarangin ide dani, ring rahin ini makin. Mulai coba suwenten gak sintia, seni pacang lantaran acara-acara ring perempat. Kantas puputnya jam ketesungi mulai coba sengi. Menawi tau yang tadi waturiti hari kalangin terang acara-acara rahin ini makin. Tenlah liditnya nunas, karena pengampura. Sada bagi langsung ke pantas, Sake Widan Margi, Hamuruk nomor pitung desa Denpasar Bali. Titik Agung Krisna Lungsur, mapamit, puputang titik antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
1: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai,
0: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
2: Antri dong.
0: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.
3: Kantun Kesarang. RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

Selamat siang menjelang sore hari. Rakadian Rai Kabiyot Humas Polda Bali, Kombespol Arya Sandi mengatakan Satgas Pengawasan Mutu dan Harga Beras Polda Bali menemukan praktik penjualan beras medium serta premium yang melampaui harga eceran tertinggi di Pasar Krenang hingga tingkat distributor di Denpasar. Dijelaskan penelusuran Satgas tersebut dilakukan dari hilir ke hulu untuk mencari akar masalah mahalnya dari harga beras di tingkat konsumen. Kombespol Arya Sandi menegaskan kepolisian telah melayangkan himbauan kepada para pelaku usaha di tingkat pedagang maupun distributor agar segera mengkoreksi harga jual mereka dan jika masih ditemukan pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Rekan-rekan Rai, demikian Gatre Bali di siang hari jelang sore hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Dari kawasan Euro 70 dan Pasar, hai hai hai. Kembali menyapa ruang dengar Anda, Raka dan Rai di edisi hari Minggu 13 September 2026 di frekuensi 106,4 MHz dan juga AM 1206 kHz, perempat RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Apa kabar Anda, Raka dan Rai? Semoga dalam keadaan sehat, berbahagia, dan tentunya sesuai harapan ya Raka dan Rai di hari Minggu ini. Semoga selalu ceria seperti cuaca di kawasan Hayam Wuruk 70 dan Pasar. Hari Minggu, mari menikmati hari libur dengan sukacita ya, sambil menemani Gongnya Cynthia sampai pukul 8 malam nanti di udara dengan berbagai program acara di Perempat RRI dan Pasar. Dari pukul 3 hingga 4 sore nanti ada acara Lingsir Sanjar Ragam Irama Nusantara, Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Kalau sudah hari Minggu, Pro Dangdut hanya cukup 1 jam saja. Jadi untuk Anda bisa bersalam-salam atau request lagu dipilih salah satu ya. Karena dari pukul 4 mendekati pukul 6 sore nanti, Gongnya akan ngajak Raka dan Rai ngobrol bersama penyanyi kesayangan di acara Lingsir Sanjar Ragam Irama Nusantara Ngospek. Dan di pukul 6 ya, tepatnya Raka dan Rai ada renungan Puja Trisandya bagi umat Hindu Sedharma yang berada di seluruh wilayah Bali. Setelah Puja Trisandya, Gongnya Cynthia akan lanjutkan kembali di acara Lingsir Sanjar. Ada informasi dan juga lagu-lagu rohani Hindu. Dari pukul 6 lewat 19 menit nanti Gongnya Cynthia akan kumandangkan azan maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Dan pukul 7 malam nanti ada Ceraki Berita Berbahasa Bali. Setelah Ceraki, Gongnya Cynthia akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 7 lebih ya Raka dan Rai sampai pukul 8 malam di acara Lingsir Sanjar Ragam Irama Nusantara siaran Lila Cita. Dari pukul 3, pukul 4 sore, dan pukul 5 sore ada berita berbahasa Indonesia. Dan tak lupa Gongnya informasikan juga ke tengah ruang dengar Anda, Raka dan Rai bisa dengarkan siaran hari ini sampai pukul 12 malam nanti di aplikasi RRI Digital yang sudah bisa Raka dan Rai dapatkan secara langsung di Play Store ataupun App Store, di juga di streaming kami di rri.co.id. Baik Raka dan Rai, sore-sore begini yang sudah 3L, lelah, letih, lesu, Gongnya akan bergembira ya menemani ruang dengar Anda membuka acara di Pro Dangdut sore hari ini sampai pukul 4 sore nanti. Ada satu lagu dangdut. Dan nanti tentunya Gongnya akan menyapa ruang dengar Anda di pesawat telepon 0361-223361. Di WhatsApp Pro 4 yang baru di 0895-7032-45505 dan Facebook Program Budaya RRI Denpasar.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
3: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
2: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
3: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat siang menjelang sore hari, Raka dan Rai kembali menemani ruang dengar Anda di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali bersama Gongga Cynthia di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu buah lagu pembuka di acara Pro Dangdut. Mengawali dulu dengan yang sakit-sakit ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Seperti Gongga Cynthia bersenang-senang hari ini menyapa ruang dengar Anda sampai pukul 4 sore di pesawat telepon 0361-223361, di WhatsApp Pro 4 0895-7032-45505, dan di Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Sekali lagi, karena Pro Dangdut hanya 1 jam, jadi bisa dipilih antara salam-salam atau request lagu. Selamat sore, halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore Kak Angku Sudani. Sehat Kak Angku?
1: Sehat, seger.
0: Semakin gongge, sehat.
1: Nanti gatro.
0: Astung kara, gongge semakin sehat Kak Angku.
1: Mungkin lantur kena. Sinyal-sinyal menyamun, gongge.
0: Ya, giliran dulu sinyalnya Kak Angku.
1: Lagu pun malu nen, masa pangman ke lagu.
0: Enggak, lagu apa Kak Angku?
1: Lagu badan tu setangkai bunga padi.
0: Setangkai bunga padi, sudah siap Kak Angku.
1: Nih, Mak, salam punya sadang ngaji sang ibu.
0: Terima kasih Mak Angku, salam kembali Mak Angku sama Mak Kadek Kak Angku ya.
1: Benjang, sorry, lalu Mak Kadek kamu dah pulang.
0: Oh pulang, gitu. Tetap salam Kak Angku.
1: Hari Selasa. Terima kasih, Puja Wali yang pusat.
0: Oh, pantas. Mau Kak Adek pulang. Gak, Kak Angku titip salam, Kak Angku. Terima kasih, Kak Angku.
1: Salam-salam, Nen. Ajak ke Cawitro.
0: Dicatat jadi satu, Kak Angku, ya. Karena waktunya satu jam.
1: Cemeton, Sarang Sami, Rahajang Rahayu, Ngemargiang Suwagino, Suwakaryo.
2: Ciro kena dengannya kesian. Oh, bagi KBB ni ada gombiang yoga, mungkin lagi bos. Gombes. Galau yang kak. Om, Santi Om.
0: Terima kasih Kak Angku Sudani dari daerah Slemadeg Tabanan membuka acara Pro Dangdut hari ini. Bu Eka, mari Bu Eka. Bu Oyan Suartini juga dari daerah Sedang. Bu Eka Sempidi juga sudah bergabung di WhatsApp Pro 4. Request lagu silakan ke line telepon kami 0361-223361. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gungge.
0: Selamat sore, sesuai prediksi dari daerah Sesetan.
3: Tidak.
0: Oh, tidak. Aduh, mau lo dekardiase.
3: Iya.
0: Oh, alah, modulasi percis seperti Maylin. Ternyata salah prediksi.
3: Kembaran itu.
0: Oh, kembaran. Kembaran sama berapa, Maylin? Molode?
3: Kembar siam.
0: Oh, kembar siam. Oke, deh Molode, mohon maaf ya Molode, apa kabar sore hari ini?
3: Kabar baik, tidak apa-apa tuh Gongge.
0: Maklumi ya.
3: Iya.
0: Ini ada salam Molode dari Bu Losekar.
3: Sarang Sira?
0: Bu Losekar dari daerah Payangan.
3: Oh inggi. Mak Losekar cantik, ayo naik. Semoga sehat selalu. Atuh Gongge naler, kena gitu nge.
0: Semakin sehat kalau sudah mencuar Mak Lode.
3: Kesane apiang nge.
0: Ada salam juga nih, ada Bu Oyan Suartini Mak Lode.
3: Mak Oyan Suartini cantik, ayo naik. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Baik, kalau begitu mau request lagu atau salam-salam Mak Lode, silakan.
3: Request lagu aja atuh
0: nge. Iya, silakan Mak Lode.
3: Lagunya apa ya? Apa-apanya dongnya dari Titik Puspa.
0: Apa-apanya dong gitu ya. Oke, sebentar gue gak carikan dulu dengan judul lagu Apa-apanya dong. Dari siapa?
3: Dari Titik Puspa, almarhum.
0: Oh, sepertinya belum ada.
3: Oh, belum ada.
0: Iya, mungkin yang lain dulu Mak Lode, mohon maaf.
3: Cicik Rowo ya, atuh ya.
0: Cicik Rowo.
3: Dari siapa yang almarhum itu Didi Kempot.
0: Didi Kempot. Oke, gue nggak carikan dulu sebentar, ditahan dulu mau lo deh. Didi Kempot, Cici Ru, begitu ya.
3: Yeah.
0: Oke, sebentar. Ternyata apakah Gongge menemukan lagu tersebut? Belum ketemu juga.
3: Benar ya?
0: Iya. Mungkin yang lain dulu mau lo deh.
3: Itu Trisnawati ya.
0: Mm-hmm.
3: Itu Trisnawati, Lenggang Kangkung.
0: Lenggang Kangkung. Ada tuh, sudah siap.
3: Iya. Salamnya buat semuanya aja ya, Gongge ya. Kompakan di udara maupun di darat. Salam rahayu semuanya. Tanpa kecuali. Merdeka.
0: Merdeka.
3: Merdeka tetap.

masa jenuh mungkin sore harinya atau sudah overthinking begitu ya, kalau anak muda bilang ya, Raka dan Raya. Punya pikiran buruk gitu ya, Raka dan Raya. Besok sudah hari Senin, sudah melihat pekerjaan yang menumpuk ya, Raka dan Raya. Atau hari Minggu ini hari yang terkrodit terkrodit juga seperti hari Senin. Nah, mungkin ya Raka dan Raya, sebagian orang seperti itu. Ada juga hari Minggu yang menjadi penantian ya. Selama 6 hari ini sudah sibuk, 1 hari full untuk beristirahat, yang dimana momen ini banyak sekali ditunggu banyak orang. Jadi daripada menyesal gitu ya Raka dan Raya tidak menikmati hari Minggu, mungkin bisa dong menikmati akhir pekan atau di hari Minggu ini dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Salah satunya request lagu dangdut sampai pukul 4 sore nanti, atau menjalankan hobi Raka dan Raya yang tertunda ya 6 hari yang kemarin. Bisa juga kumpul-kumpul bersama keluarga, karena hari Minggu kan identik dengan hari libur gitu ya. Jadi punya banyak waktu sekali untuk berkumpul bersama keluarga. Dan sekaligus kita dengarkan lagu dangdut untuk menyantai-nyantai atau menemani Anda santai di hari Minggu. Ada Santa Hoki dan juga Icha Tresnawati.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Bumbung. Bumbung merupakan salah satu golongan gamelan baru yang biasanya berfungsi untuk mengiringi tarian joget bumbung, suatu tarian pergaulan yang ada di Bali. Gamelan joget bumbung disebut juga gamelan gerantang, yaitu gender yang terbuat dari bambu berbentuk bumbung memakai laras selendro 5 nada yang larasnya sama dengan laras pada gender wayang. Adapun instrumennya terdiri dari gerantang 4 sampai 8 buah yang terdiri dari 4 gerantang gede dan 4 gerantang kecil. Untuk iringan tari joget bumbung, gerantang ini juga dilengkapi dengan kendang, ceng-ceng, ricit, kempli, kenang, dan gong sehingga menjadi satu kesatuan barungan gamelan joget bumbung yang mana fungsi dari gamelan ini adalah untuk hiburan rakyat.

0: kelurahan Pendewekan ring perumpat RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
1: Ngiring tiba. Maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dogang gantal weh. Ay mai mai mai.
0: Yah, sajo. Salamnya modogen Cik Dibo. Belinyoman yuk kangkung.

0: Selamat sore, Rakan Rego, saya Cynthia kembali hadir temani ruang dengar Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Gongnya sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Selamat sore Pak Oko Mulyarte dari daerah Padang Sambian, Pari Dinamika Topati Klungkung ya. Pak Oyen Siaje seputaran Mas Ubud, ada juga Abah Wesel Samplangan. Selamat sore, apa kabar Abah? Ada Pak Diapong juga dari daerah Klungkung Tegal. Di line telepon ada siapa? Kembali Gongnya akan menyapa 0361-223361. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita nguing-nguing.
0: Selamat sore, nguing-nguing-nguing. Darurat sekali radionya, Pak Tut.
1: Radionya sudah membandel.
0: Aduh, sama Pak Tut membandel, apalagi sama Gong ya, tidak mau nurut, Pak Tut.
1: Sekarang mau dikasih acar nanti.
0: Aduh, darurat, darurat Pak Tut. Kalau sudah menguing Pak Tut.
1: Tak uang nanti. Udah ada uang tuh beli yang baru.
0: Aduh, pantes ngambul Pak Tut ya. Bilangnya harus ada yang baru terus Pak Tut. Jadinya kan ngambul Pak Tut. Harus disayang dulu, diingat kenangannya sudah berapa tahun sama radio yang sekarang Pak Tut.
1: Sudah 81 tahun ya.
0: 81 tahun. Mimi awet sajian Pak Tut.
1: Dari tahun 45 dengaran radio sampai sekarang.
0: Aduh, sama seperti umurnya radio ya. Republik Indonesia.
1: Ya, ya itu dah.
0: Baiklah Pak Tut, yang penting sehat ya Pak Tut ya, walaupun radionya darurat ya.
1: Kayaknya juga sehat Kak.
0: Astengkare.
1: Dan sama keluarga yang ada di situ ya.
0: Astengkare, terima kasih
1: Pak Tut. Iya, kakek, nenek, saudara kakak, adik, jak semuanya sehat.
0: Sekalian warga desa adatnya Pak Tut.
1: Iya, Indonesia sehat semua.
0: Astengkare, sesuai harapan Pak Tut. Ya, kalau begitu sekarang Pak Tut mau request lagu atau salam-salam?
1: Kalau request lagu nanti tidak boleh salam-salam gitu ya, karena waktunya.
0: Iya, belum boleh sih lebih tepatnya Pak Tut, karena terbatas oleh waktu.
1: Sementara biar aja lah goyang lewat langsung.
0: Oh, goyang saja deh kalau begitu.
1: Semua diringkas saja, tetap semangat bersaudara, berteman di tempat bergoyang dangdut.
0: Oke, kalau begitu goyangnya apa Pak Tut? Silakan.
1: Lagunya kalau bisa Suratan Hati itu ada nggak ya? Apa namanya judulnya? Dadela sama Musdali itu?
0: Musdali?
1: Mus Mulyadi.
0: Oh, Mus Mulyadi. Suara Hati.
1: Ya.
0: Oh, Suara Hati. Suara Hati Pak Tut bagaimana hari ini? Bisa ditebak apa enggak ya?
1: Aku senang mendengar Perempat.
0: Oh, alah.
1: Aku buat bahagia. Di sana juga aku membuat banyak teman dan pengalaman-pengalaman yang lebih yang bisa aku pakai di jagat lain.
0: Asik. Baiklah kalau begitu nanti kita dengarkan Suara Hati diwakilkan dari penyanyinya.
1: Itu semuanya ada saudara-saudara, teman-teman yang sedang di Perempat. Ya, kita eratkan persatuan, eratkan persahabatan, bersaudara. Jangan pecah belah. Kita bersenang-senang di Perempat. Asik, asik, asik.
0: Asik, terima kasih Pak Tut.
1: Selamat tugas. Pak Tut tundur dulu, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, hati-hati Pak Tut. Awas darurat kembali, tidak ada yang menolong soalnya. Di belakang Pak Tut mancung ada siapa kembali? 0361-223361. Satu penelpon lagi, Raka dan Rai, karena terbatas oleh waktu. Mari merapat. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Halo, yang di sana, Damah Indira.
2: Bukan. Iya, warnanya gede, Bu Ana
0: Bu Ana, aduh gongnya dua kali sudah salah prediksi, iya, dan salah menebak.
2: Biasalah,
0: modulasinya terlalu sama nih Bu Ana dengan Mbak Indira, Mbak Lohde sama Maelin.
2: Oh iya, masa sama?
0: Sedikit sama.
2: Beda dikit ya?
0: Beda dikit, samanya juga dikit.
2: Samanya juga dikit ya.
0: Aduh, Bu Ana.
2: Apa kabar?
0: Sehat Bu Ana. Bu Ana, apa kabar sore hari ini? Sehat
2: iya,
0: nih ya?
2: Sehat juga, baru nih mengasuh. Tadi kerja di sawah sebentar gitu.
0: Oh oke, okay. Kalau gitu ngasuhnya pakai lagu atau salam-salam?
2: Kan kerjaannya di sawah atau di tegalan itu aja dong, geng.
0: Iya. Tapi kan dari hasil pertanian gitu ya.
2: Pilih lagu aja ya.
0: Boleh, silakan.
2: Sama berdua sama kaknya sepiring berdua aja ya.
0: Boleh? Sepiring berdua boleh. Ida Lela boleh, boleh, masih boleh.
2: Iya. Mm-hmm. Itu dah karena seminggu sekali ketemu sama kaknya ya. Sekarang lagunya dipilih sepiring berdua aja deh.
0: Oke, sudah siap. Terima kasih.
2: Iya, salamnya buat semua. Radio Pro 4 dimanapun berada yang dengerin kan gitu ya.
0: Benar Bu Ana.
2: Iya, sama Gungge, pokoknya tetap semangat siaran ya.
0: Astengkare, terima kasih.
2: Iya,
0: dadah bye. Dadah bye Bu Ana, menutup perjumpaan di udara hari ini acara Pro Dangdut. Tapi ya tenang saja, Gungge akan menyapa kembali nanti di pukul 4 ya. 16 maksudnya Gungge ya, pukul 4 sore sampai pukul 6 sore maksud Gungge ya. Seperti biasa belepotan, maklumi. Rekan dan Rai di Perempat RRI Denpasar akan kembali. Nanti akan menyapa mendengar Anda. Jangan berkecil hati, jangan bersedih walaupun belum bisa on air bersama Gungge di acara Pro Dangdut. Yang penting sudah bisa menikmati atau mendengarkan lagu-lagu dangdut. Dan goyangannya tidak boleh tidak ada gitu ya sore hari ini ya. Dan karena sudah mepet juga di pukul 4 sore, itu artinya Gungge akan tuntaskan dulu gitu ya. Sudah usai menyapa ruang dengar Anda di line telepon, WhatsApp Pro 4 dan juga Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Rekan-rekan Rai menutup dua lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Selamat sore, Rekden Rai Gubernur Bali Iwayan Koster mengawali pembongkaran bangunan villa permanen di kawasan hutan produksi terbatas Desa Pejarakan, Kecamatan Grogak, Buleleng karena melanggar aturan. Iwayan Koster mengatakan, villa tersebut berdiri selain tanpa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, KKPR dan perizinan berusaha, bidang kehutanan juga melanggar peruntukan hutan produksi terbatas serta keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tentang pemberian hak pengelolaan hutan desa kepada LPHD Wana Makmur Pejarakan. Ditegaskan, pembongkaran tersebut dilakukan setelah pemilik bangunan diberikan peringatan 3 kali dan hingga batas waktu yang diberikan tidak melakukan pembongkaran secara mandiri. Wayne Koster menambahkan, pembongkaran villa tersebut merupakan bagian dari penertiban berdasarkan peraturan daerah yang berkaitan dengan pengendalian alih fungsi lahan, termasuk menindaklanjuti praktik no mine karena ada indikasi pemodalnya WNA tapi menggunakan nama lokal. Rekenan Rai demikian Gatre Bali di sore hari ini bersama gue Nggak Cynthia dan sampai jumpa.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Ramdhani, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, mengucapkan Selamat Hari Radio Nasional dan HUT ke-81 LPP RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semoga RRI terus menjadi media informasi terpercaya, edukatif, dan menjadi perkat bangsa. Teruslah mengudara untuk Indonesia. Om Santi Santi Om.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu, Rahajeng Rakalan Rayu, Muali Puniki Nyarengin Gongga Sintia, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz. G, Ring Sore Kari Mangkin, Rahina Redite, 13 September, War Sekali Tali 6 Likur, Gala Jam 4, Lintang Kutus Menit, Waktu Indonesia Tengah, Kantos Nampak Malai Jebo, Sering Gala Jam 6 Sanja, Wenten Acara, Puniki Sani Nyarengin Rakalan Rayu, Ring Pekubon Soang-Soang, Sani Mangkin, Gala Masandekan, Tangge ngiring merapat dumun, nyarengin acara lingsir sanje, ragam irama nusantara, ngospek ngobrol bersama penyanyi kesayangan, ya. Rakelan Rai, ring acara mangkin wenten live puniki nge dado saksian ring Facebook RRI Pro 4 Denpasar. Taler Malai Jebos dados berkirim salam sarang penyanyi druene puniki ring studio Pro 4 RRI Denpasar. Ring pesawat telepon 0361 223361, WhatsApp Pro 4 0895 7032 45505. Taler puniki ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Sana sampun rawuh ring studio Pro 4 RRI Denpasar wenten penyanyi druene Gung Mirah Pamayun niki nggih. Sekali Gung Cynthia sampun share puniki flyernya nih ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Sapa sang radumun Om Swastiastu Gung Mirah. Selamat
1: Om
0: sore.
1: Swastiastu. Selamat sore.
0: Nggih, selamat datang dumun di studio Pro 4 RRI Denpasar nggih. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir niki nggih di tengah kesibukannya walaupun hari Minggu pastinya ada kegiatan ya Gung Mirah ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, nggih rak Lantrai, Malai Jebos, pastikan yang sesi kedua Gongnya akan buka di pesawat telepon. Oke, bagaimana kabar sore hari ini Gong Mira?
1: Baik pastinya, dan juga senang banget dapat kesempatan untuk ngobrol sama kakaknya
0: ya,
1: di hari ini.
0: Iya, salam kenal dumun nih Gong Mira. Mungkin karena pertama kali ke studio Pro 4 RRI Denpasar, bisa sapa-sapa dumun di kamera kami ini.
1: Hai.
0: Oke, halo. Halo, selamat datang Gong Mira. Sekarang Gong Mira kelas berapa sih Gong Mira?
1: Gong Mira kelas 2 SMP.
0: Kelas 2 SMP, berarti kelas 8 gitu ya. Sekarang bersekolah di mana?
1: Di SMP Negeri 1 Denpasar.
0: SMP Negeri 1 Denpasar gitu ya. Aslinya di daerah?
1: Aslinya di daerah Gianyar, Batu
0: Gianyar,
1: Bulan.
0: Batu Bulan. Nah, semuanya Batu Bulan, niki wonten generasi druene niki nggih sane sampun tau berbagi inde dunia musik atau dunia belantika pop Bali. Kentannya musik pop Bali, kentan Gung Mirah nggih. Mungkin bisa diceritakan sedikit hari Minggunya kegiatan apa nih Gung Mirah sudah terjadwal gitu ya sampai bisa hadir ke studio Pro 4 RRI Denpasar. Silakan.
1: Untuk jadwal sebenarnya ini diurus dengan ibu manajer.
0: Oh, ibu manajer, ibu sendiri.
1: Jadi untuk hari ini itu emang gue sendiri pengen banget untuk ketemuan di radio interaktif itu pengen sekali sebenarnya dari lama. Akhirnya ibu memutuskan untuk oke deh ibu bantuin coba cari jadwal dan akhirnya bisa terrealisasikan pada hari ini. Astungkare. Dan juga kalau tadi kebetulan itu ada persiapan sebelum keberangkatan gue ke nasional. Itu ada latihan bersama dulu tadi pagi. Akhirnya setelah dari latihan tersebut baru kesini.
0: Oh, itu latihan apa Gung Mira?
1: Gue ada latihan untuk catwalk class.
0: Oh, okay.
1: Sama public speaking.
0: Oh, public speaking. Iya, yeah. Ngomong-ngomong Mogung juga dengar berita ya kalau Gung Mira akan ke nasional ajang Putri Anak Indonesia bulan Oktober nanti ya.
1: Yeah.
0: Oh, grand finalnya.
1: Grand final.
0: Tepatnya di Jakarta berarti.
1: Tepatnya
0: ya.
1: Tepatnya di Jakarta.
0: Oh, oke. Okay. Berarti persiapannya untuk latihan berapa bulan nih untuk persiapan matang ke Jakarta?
1: Untuk persiapannya sebenarnya sudah dari lama kak, dari awal announcement dari Bali di bulan Mei kemarin itu sudah mulai persiapan hingga hari ini dan pastinya menuju Oktober nanti pastinya masih banyak banget persiapan yang harus gue siapkan secara mental, secara fisik juga. Itu mental sih kak yang paling penting ya, terus gitu juga ya. Pembekalan secara materi, public speaking, kelas, talent juga ada. Jadi itu semua supaya mateng sebelum berangkat nanti.
0: Oh, berarti ini Gung Mirah mewakili Bali gitu ya Gung Mirah ya?
1: Mewakili Bali.
0: Oke, kalau untuk ajang bakat kan ada nih ya, pasti Putri Anak Indonesia. Apakah membawa skillnya Gung Mirah di musik Bali Gung Mirah? Gimana Gung Mirah?
1: Pastinya, oh, pastinya. Cuman Gung Mirah ingin kolaborasikan dengan menari yang dimana juga mengangkat budaya Bali pastinya kak.
0: Okay. Apa mengangkat budaya di daerah Gianyar?
1: Iya.
0: Oh iya, apa tuh kira-kira tradisinya atau budaya?
1: Stay tune dulu ya.
0: Oke. Okay. Karena yang akan datang gitu ya masih dipersiapkan dengan matang ya Gong Mira ya, apalagi ini salah satu perlombaan yang dinantikan oleh Gong Mira gitu ya. Berarti sebelum ke Jakarta ada eliminasi di Bali dulu Gong Mira?
1: Iya, ada eliminasinya itu Gong Mira ikuti tahapnya dari bulan April menuju Mei dan akhirnya di bulan Mei kemarin itu grand finalnya. Langsung karo Gong Mira dapat di predikat Putri Anak Indonesia Bali Pariwisata tahun 2026.
0: Oh, di pariwisata berarti ya. Untuk mewakili ke Bali berapa orang? Apa Gong Mira saja?
1: Untuk di Bali kita ada 3 orang perwakilan, Kak.
0: Gong Mira terus sama teman-temannya Gong Mira, apa satu instansi pendidikan juga?
1: Kita beda-beda sekolah sih, Kak.
0: Oh, beda-beda sekolah. Oke. Okay. Berarti ini juga termasuk mewakili sekolah dari sekolah dulu terus ke Provinsi Bali atau gimana tahapannya?
1: Kita awalnya itu tahapannya itu pastinya dari daerah sih biasanya, Kak. Mau mewakili daerah mana. Akhirnya terpilih sudah dari kita tuh sebelum jadi finalis ada audisinya dulu, Kak.
0: Oh, audisi, oke.
1: Abis kita terpilih jadi finalis baru kita lewatin tahap ada gala dinner, ada press conference, ada tahap-tahap seleksi lainnya sampai di grand final. Terpilih ada 3 orang yang akan berangkat di Putri Anak Indonesia Bali yang akan ke nasional.
0: Oke, gitu. Berarti yang udah latihan nih baru catwalk, terus ada public speaking gitu ya. Yang belum nih latihannya apa nih untuk persiapan bulan Oktober?
1: So far semuanya udah sih,
0: sudah
1: cuma tinggal pematangannya aja.
0: Oh begitu, dengan ibu manajer ya?
1: Dengan ibu manajer pastinya.
0: Oke, tentunya terima kasih banyak Bu Gong ya. Awalnya ada Gong Mas Pamayun, pastinya sudah tahu Raka dan Raya 1 tahun lalu apa 2 tahun lalu sama Gong Gek Cynthia ya. Kembali nih saudaranya ya yang cantik luar biasa Gong Mira Pamayun kembali menyapa ruang dengar Anda gitu ya. Bersama ibu manajer di studio Pro4 sudah hadir menemani Gong Mira Pamayun untuk interaktif sore hari ini ya. Kalau Gong Mira nih dari tahap bulan April gitu ya Gong Mira ya, sampai akan berangkat di bulan Oktober, terus bagi waktu dengan ini termasuk hobi kah untuk masuk ke dunia musik Bali atau gimana Gong Mira dulu?
1: Kalau Gong Mira sendiri memang hobi sih,
0: hobi
1: Kak
0: dulu,
1: karena ngelihat waktu kecil kan ngelihat Kak Gong Mas dulu ya awalnya. Kayak seru banget bisa interaktif kesana kesini, bisa manggung depan orang banyak. Dan Gong Mas sendiri juga suka banget bisa ketemu orang banyak. Jadi seru banget. Akhirnya sama ibu diikutin juga les-les. Sampai akhirnya punya lagu, beberapa lagu. Sampai di lagu Jatuh Hati ini.
0: Jatuh Hati itu ada lagu terbaru berarti di tahun 2026. Betul. Gitu ya. Sebelum kita ke lagu baru, kembali nih, terus bagi waktu antara Gong Mira latihan untuk ke ajang Putri Anak Indonesia bulan Oktober nanti sama untuk latihan menyanyi gitu, gimana Gong Mira bagi waktunya?
1: Gong Mira sih bagi waktunya, Kak, karena Gong Mira emang fokusnya ke Putri Anak dulu. Jadi Gong Mira untuk yang nyanyi Gong Mira tetap latihan tapi mungkin lebih kepada persiapan ini dulu.
0: Gitu. Berarti diimbangi tetap gitu ya, tapi tetap fokus ke latihan ajang Putri Anak Indonesia di bulan Oktober nanti. Tepatnya di tanggal berapa sih Gong Mira untuk berangkatnya?
1: Untuk berangkatnya itu di tanggal 26.
0: Oh, 26 berarti akhir bulan
1: di
0: Oktober.
1: Di akhir bulan Oktober sehingga ke November.
0: Okay. Yang ikut apakah Bunda saja atau ada teman-teman yang lain tersupport?
1: Pastinya sama tim-tim sih, Kak, seperti makeup artisnya dan lagi beberapa teman-teman lainnya juga.
0: Tapi kalau untuk mendukung Gong Mira nih akan berangkat kan ke Putri Anak Indonesia, bisa dukung melalui food yang mana sih Gong Mira atau media sosialnya gitu, biar mengerti juga ya untuk mendukung Gong Mira nanti agar menjadi Putri Anak Indonesia gitu 2026. Silakan.
1: Bisa dicari di IG Gong Mira sendiri di Gong Mira Pemayun 6, bisa di follow dan juga di akun Instagram official Putri Anak Indonesia, di mana nanti coming soon ya, Kak, untuk flyer vote-nya karena memang belum di upload sama pihak pusat. Nanti Astungkara vote Gong Mira Bali 2.
0: Bali 2 gitu ya. Berarti kan ada 3 perwakilan dari Bali, berarti Gong Mira Pamayun Bali 2 untuk Putri Anak Indonesia gitu ya 2026 gitu. Gong Mira, dan kembali kita ke single terbaru. Berarti ya belum ada album berarti ya Gong Mira ya?
1: Belum.
0: Kalau untuk bagi waktunya masih fokus di Putri Anak Indonesia dulu gitu ya. Tapi masih sering manggung-manggung enggak kira-kira Gong Mira akhir-akhir ini?
1: Untuk akhir-akhir ini sebenarnya Gong Mira udah lumayan jarang sih, Kak. Karena memang juga fokus sama sekolah, karena udah masuk ke SMP. Karena sebenarnya waktu SD Gong Mira sering banget
0: manggung-manggung gitu ya.
1: Manggung-manggung dan lomba-lomba juga. Cuman untuk di SMP ini lebih jarang. Cuman Gomez juga tetap berusaha untuk membagi waktu pastinya. Okay. Seperti waktu kemarin saat ulang tahun sekolah, Gomera mengisi acara juga di sekolah, lalu di acara-acara lainnya juga gitu. Jadi tetap berusaha untuk ngimbangin sama hobi Gomrah yang menyanyi gitu.
0: Oke, berarti sudah terjun ke dunia musik dari SD ya, sampai akhirnya di SMP sekarang masih hobi gitu ya menyanyi Gomrah ya. Sudah mempunyai berapa single Gomrah sampai tahun ini?
1: Hingga tahun ini, jujur Gomera belum ngitung sih Kak, tapi karena kebanyakan Gomera duet sama Kak Gung Mas itu ada lagu Jatuh Hati, ada Kedis Kedase, ada Kang Ching Wei itu barengan dengan album Bali Kumara 9, ada Gering Gumiring Bali, ada lagu Luba, itu lagu pertama Gumira. Itu kayaknya di umur 3,5 tahun deh Kak.
0: 3,5 tahun sudah ada single.
1: Iya,
0: wow.
1: Betul sekali.
0: Kenapa nih Gumira 3,5 tahun itu kan waktunya mengenal ya, mengenal lebih dekat orang tua gitu ya Gumira, lingkungan. Ini kenapa tiba-tiba sudah ada single gitu Gumira ya, sampai ada satu judul gitu ya, apa nggak lupa gitu ya,
1: Luba.
0: Oh Luba, nggak lupa. Jauh sekali ya Luba gitu ya Gumira. Kenapa nih Gumira?
1: Sebenarnya kalau dibilang kenapa, gue udah agak lupa ya Kak, karena itu waktu umur 3,5 tahun.
0: Tapi masih ada gak sih untuk memorinya gitu Gomira?
1: Masih ada di YouTube Gung Mas Pemayun, bisa dicek ya teman-teman.
0: Luba gitu ya berarti Gomira ya. Itu siapa yang pertama kali yang memang mencetuskan lagu atau single itu?
1: Itu pertama kali itu dicetuskan sama Pak De Arte.
0: Beli De Arte. Berarti pertama kali Beli De Arte gitu ya, yang memberikan lirik lagunya.
1: Betul.
0: Arrangernya.
1: Iya, betul.
0: Masih di seputaran Beli De Arte berarti ya. Nah, kalau untuk lagu yang kedua ada apa tadi Gomira?
1: Sebelum itu sebenarnya Gomira ada lagu duet sama Kak Gung Mas.
0: Kak Gung Mas.
1: Ada lagu ada lagu Batu Bulan juga.
0: Batu Bulan, ini sudah siap juga Batu Bulan, Putri Kang Ciwi ya.
1: Putri Kang Ciwi.
0: Jatuh Hati berarti tahun 2026 yang terbaru.
1: Iya, yang terbaru gitu, ya. Di awal tahun.
0: Awal tahun. Nah tadi sempat menyinggung juga Gumira bilang Bali Kumara gitu ya, Gumira ya. Berarti Gumira dari masuk grup Bali Kumara ini gitu ya, apakah memang ada single terbaru lagi sebelum adanya Putri Kang Ciwi ini?
1: Sebelum adanya Putri Kang Ching Wei ini, Gomera sempat juga ikut di Alit Pewaris Bali Dwipe di tahun 2021.
0: Oh itu grup?
1: Grup juga.
0: Grup juga.
1: Bersama teman-teman lainnya. Di saat itu Gomera punya single namanya Gering Gumiring Bali.
0: Gering Gumiring.
1: Itu bertepatan juga dengan COVID pada saat itu Kak. Iya, dan sebelum itu palingan banyakan duet sama Kak Gung Mas seperti Batu Bulan, terus Kedis Kedase.
0: Berarti Kakak Gung Mas ini sebagai role modelnya Gung Mira gitu ya. Akhirnya bisa happy gitu ya menjalankan hobinya di dunia belantika musik pop Bali juga namanya Gung Mira ya. Berarti hingga saat ini belum bisa terhitung berapa Gung Mira punya single gitu ya. Tapi kalau di Erkes nih yang sudah disiapkan gitu ya, ada 5 Gung Mira ya. Mungkin yang satu Luba tadi belum dipersiapkan karena kan umurnya 3,5 tahun itu rilisnya jauh sekali gitu ya. Mungkin nanti akan kita cari-cari lagu Lubanya gitu ya. Mungkin kita bahas-bahas sedikit nanti di sesi kedua dengan lagu Jatuh Hatinya gitu Gumira ya. Kalau kita simpulkan nih Gumira ya, berarti dari SD sampai SMP kelas 2 itu berapa tahun sih Gumira memang sudah senang menyanyi atau terjun di belantika musik pop Bali?
1: Kalau terjun ke dunia musik sendiri itu sebenarnya dari lagu Lubak tadi, dari umur 3,5 tahun. Cuman mungkin lebih fokusnya itu di kelas 1 SD Kak. Jadi kurang lebih udah hampir 8 tahun gue di dalam dunia musik ini. Ada beberapa lagu juga yang gue riliskan. Dan selain juga gue aktif dalam membuat lagu, gue juga sering ikut lomba juga dalam nyanyi, terus sambil mengasah potensi diri juga pastinya.
0: Kembali dulu kita ke buat lagu tadi ya, Gumira sudah buat lagu di umur berapa Gumira?
1: Di 3,5 tahun.
0: Buat lagu, buat liriknya atau memang untuk menyanyikan saja?
1: Untuk menyanyikannya saja.
0: Oh, menyanyikan saja. Tapi ada ide nggak? Ada kesampaian nggak nantinya Gumira mau buat lirik gitu ya, setengkara seperti Beli De Arte?
1: Untuk saat ini sebenarnya ada keinginan,
0: Kak,
1: tapi mungkin memang belum bisa, karena itu kan mungkin perlu imajinasi yang sangat tinggi,
0: tinggi juga. Betul.
1: Jadi mungkin harapannya suatu saat nanti Astungkara bisa ya,
0: bisa kak? Gitu ya, seperti Bli di Arte nih salah satunya ya Gung Mirah ya. Tapi kalau untuk lomba-lomba itu kan udah dari SD ya Gung Mirah ya. Itu udah lomba ke ajang mana aja sih Gung Mirah?
1: Gung Mirah biasanya waktu itu sempat di yang paling tinggi di Bali International Choir Festival.
0: Oke, okay. Itu tahun berapa?
1: Itu di tahun 2024.
0: 2024. Oke. Nah, isi dari perlombaan itu gimana Gung Mirah, kesan-pesannya?
1: Pesan-pesannya seru banget karena judges-nya pun juga bukan orang Indonesia.
0: Okay.
1: Ada orang dari Amerika, wow, sama Filipina. Di situ Gung Mirah dapat banyak banget catatan-catatan dan juga ilmu-ilmu baru, dan juga ketemu sama teman-teman dari luar Bali, okay, yang juga pastinya lebih apa ya, punya teman-teman baru, pengalaman baru juga pastinya, dan juga wow, rasanya lomba tingkat internasional sama lomba-lomba biasa itu tetap beda banget, kak.
0: Oke, perbedaan lomba internasional, selain memang bahasanya ya, dengan lomba-lomba nasional yang lain apa tuh? Mungkin dari segi memang syarat perlombaannya, ketentuan untuk membawa lagunya, gimana Gung Mirah?
1: Pasti dari syaratnya juga kan, syarat kita juga ada, okay, sebenarnya diperbolehkan untuk membawa lagu Indonesia, tapi kita disuruh untuk membawakan translate-nya untuk para judges-nya. Di situ Gung Mirah memutuskan untuk okay, Gung Mirah membawakan lagu Inggris aja. Dan di situ tantangannya karena untuk improvisasi, terus juga di panggung yang besar, dan juga nervousnya ya kak, di tengah banyaknya juga penonton pada saat itu. Jadi jiwa adrenalinnya tuh bener-bener kerasa banget.
0: Oke. Tapi mau Gung kira nih, ketika lomba internasional gitu ya, ada syarat ketentuan untuk membawa lagu lokal tapi diterjemahkan dalam bahasa Inggris, ternyata belum ya, belum ada seperti itu ya.
1: Mungkin ada ya kak, cuma waktu itu Gung Mirah pilihnya untuk membawakan lagu Inggris lagu karena Gung Mirah sendiri juga lebih enak untuk membawakan lagu Inggris.
0: Oke, nah selain lomba sampai ke internasional, mungkin lomba di Provinsi Bali, di lomba apa Gung Mirah?
1: Gung Mirah juga ikut di lomba nasional tuh, mungkin di lomba di sekolah-sekolah juga, di lagu SMP. Kalau itu kan Gung Mirah mau mencari SMP kayak waktu di SD.
0: Oke.
1: Terus juga di juara satu lomba sains, Gung Mirah juga selain dinyanyi, Gung Mirah aktif juga ikut lomba sains sebenarnya kak.
0: Oh, itu berarti di pelajaran akademiknya gitu ya. Wow, olimpiade dong.
1: Iya.
0: Semua Gung Mirah ambil berarti ya.
1: Iya.
0: Itu akan kemasuk SMP apa di SMP-nya nih? Olimpiade Sains.
1: Itu waktu mau masuk SMP.
0: Oh, apakah dari prestasi-prestasi Gung Mirah yang udah Gung Mirah kumpulkan untuk mencari SMP itu?
1: Iya, itu Gung Mirah pakai bahan untuk mencari SMP pada saat itu kak.
0: Oke, luar biasa, multi talent berarti ya Gung Mirah ini ya. Semua Gung Mirah ambil gitu ya, dari olimpiade, dari lomba-lomba gitu ya, sampai ke tingkat sekolah juga gitu ya Gung Mirah ya. Pernah mewakili sekolah nggak untuk lomba-lomba menyanyi?
1: Pernah.
0: Oke.

0: persiapannya nggak sedikit, persiapannya harus banyak. Dan gue mau tipe ke orang kalau misal kita sudah terjun ke suatu hal, kita harus totalitas,
1: fokusnya satu ya. Oke,
0: supaya kita bisa target apa yang kita targetkan, Astungkar, biar bisa berhasil.
1: Oke, Astungkar, kita doa bersama-sama, minta foodnya nanti ya, ketika memang Gumbira sudah ada di Jakarta, mempertaruhkan semuanya untuk provinsi Bali, Bali yang dua gitu ya, Gumbira ya, Gumbira Pemayun, Bali dua. Oke, Rakadian Rai, nanti Gongnya akan buka di sesi kedua. Sebelum Gongnya akan buka, akan tanya-tanya nanti seputaran single terbaru, yaitu dengan judul Jatuh Hati dari Gumbira Pemayun gitu ya, Gumbira ya. Kita jeda dulu Gumbira, tetap di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh, RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.
5: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
6: Itu, sudah dekat.
5: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
6: Ada, itu tulisannya.
5: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
6: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
5: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
7: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
8: Suara Budaya Bali.

0: Tradisi mepantigan adalah sebuah aksi bela diri tradisional. Mepantigan berarti membanting, sehingga dalam tradisi ini diperlukan kelihaian untuk bisa membanting lawan. Permainan bela diri tradisional ini bisa dilakukan di mana saja, yang penting arealnya berlumpur sehingga tidak membahayakan untuk lawan yang dibanting, tetapi lawan akan penuh balutan lumpur. Peserta bertanding satu lawan satu dengan cara membanting lawan, kemudian bergulat dan mengunci lawan. Tidak hanya sekadar keberanian, memang diperlukan teknik agar bisa membanting lawan di lumpur sehingga terlihat layaknya gulat lumpur. Tradisi mepantingan masih bisa ditemukan di Banjar Tubuh Batu Bulan Gianyar.
1: RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Ingin rakanan rayu mengalih nyerengin gongga Cynthia punikering acara lingsir sanje ragam irama Nusantara ngospek ngobrol bersama penyanyi kesayangan ya Gong Mira niki sampun mentor sana bergabung pendengar kita siapakah dia Inge Om Swastiastu siapa itu selamat sore Om Swastiastu
1: Om Swastiastu selamat sore gongga Cynthia
0: titiang Aji Tatak niki Gong Mira
1: ye sekitar penebel
0: sekitar Nge, Aji. Sapa-sapa dumu nikin alit Aji. Wentang Gong Mira pamayun.
1: Nge, Swastiastu. Wali ge cantik. Berdua nikin.
0: Tahan Siki mantan. Gong Mira mantan.
1: Siron, keseng.
2: Gong Mira.
1: Saking napi Gong Mira.
2: Saking batu bulan gianya.
1: Oh, batu bulan. Ampun, sekolah ring dijo.
2: Gung Mira mau sekolah ring SMP Negeri 1 Denpasar.
1: Mau SMP mau dadus penyanyi. Nggih. Oh, peraragan komandan.
2: Nggih.
1: Oh, ulih tahun kudo senang bernyanyi. Please umur kudo.
2: Umur 3,5 tahun.
1: Waduh, ya ampun, mancan kenten duur, ampun, pinter. Pun mengeluarkan lagu, lagu kudung pun mengeluarkan lagu.
2: 10 nih ke.
1: Tuh, pinter sekali nanti dia ngancungkan jempol, alit-alit ini Ji.
0: Nih, kalau bisa jempolnya lebihkan kalian ya Ji, nge, karena luar biasa prestasi akademik jalan, Niki ragane non-akademik juga jalan, Gong Mira nge.
1: Mungkin ngelantur, kemudian notario, lagu, menyanyi, seni becik,
0: kemudian.
1: Saya kirain cari penebel nih masalah, kemudian kena dia.
0: Oh, kemudian, tan, Niki Gong Mira saking widangan batu bulan aja.
1: Oh, batu bulan, nge. Oke, mungkin lantur makario lagu senengnya kenten alit-alit pengwenten generasi penerus.
0: Oke, minta dukungan nalar Niki Gong Mira bakal berangkat Niki Haji ke Jakarta mewakili Bali untuk Putri Anak Indonesia Niki Haji.
1: Mungkin bedan berangkat Niki.
2: Di bulan Oktober bulan depan.
1: Oh kan lami di Jakarta.
0: Oke, berapa lama nih ke Gong Mira di Jakarta?
2: Sekitar 1 minggu lebih.
0: Oh 1 minggu Ji mewakili Bali, membawa nama Bali Niki Ji.
1: Dia pun ngetohin Niki ya sekali Niki.
0: Oh ngetohin, oh Astungkara Jayanti Niki Haji ini Astungkara menang ya.
2: Astungkara.
1: Mungkin boleh juara dari kor yang luar
0: gitu. Iya Astungkara.
1: Wanda Moniko Komandan, mungkin ge rahayu rajang pemargi ke Jawi.
2: Ge seksemam.
1: Wanda Moniko Gung ge Cynthia.
0: Inge Aji, seksemam Aji.
1: Cuaca panas makin riki.
0: Ring studio dingin makin. Ada studio ne.
1: Yang wau melalik jadi magati serampingan wau bisa niki panas aduh jaga bu melepuk
0: indah. Aduh dodo nge masana andu mau naji nge nge
1: kamu niko gung ke Cynthia
0: nge aji
1: melantur magiang sodarmo mantas ke kenten mantis mali jam kudo anu ganti ya
0: gong nge jam kudo suwangi mali bos
1: nge wanda kamu niko jangan pamit om ganti sendiri om.
0: Inge seksama Aji, pengabten Aji, majang Rina Alit Aji, punik inge mewakili Bali, nganganin Bali, menuju Niki inge ajang Putri Anak Indonesia, ring bulan Oktober bulan depan. Inge semangat Niki Gong Mira, talar mantan semangat mewali Niki saking pendengar, ring ungkur Aji Tatak Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, rahajeng, rahajeng kenal Gong Ge Cynthia.
0: Rahajeng mewali, sarang sira Niki.
3: Bonang dur ring widengan Gunung Agung Sebudi Selat Terasem.
0: Oh, bonang dur kentan.
3: Bonang dur
0: nih. Oh, bonang dur mi kuping Gong Ge.
3: Biro Niki bintang tamu nih.
0: Niki.
2: Om Swastiastu.
3: Ye, Swastiastu, rahajeng kenal.
2: Gung Niki Gong Mira.
3: Gong Mira. Oh, Niki nak bintang artis sih.
0: Enggak, bintang artis memang Niki.
3: Oh. Tapi kentene ring genahe ring dijo.
0: Oh, dari mana asalnya Niki Gong Mira? Ya,
2: Gong Mira dari Batu Bulan Gianya.
3: Gianyar
2: nggih.
3: Nggih. Mudah-mudahan sukses ke depannya Niki nggih.
2: Astungkare.
3: Yang Komandur mendukung Niki 100% soalnya seneng aja album Bali.
2: Nggih, astungkare.
3: asal bupakat yang anggon pun gendingan yang pun mekerokian gitu.
0: Waduh, langsung ya, ya, Mali Bos Niki.
3: Ya.
0: Yeah. Langsung karena boleh kecunduk sarang gembira pamayun Niki nge, beli komang nge.
3: Aku tuh nih kompon medwe lagu.
0: Oh, berapa gembira sudah punya lagu?
2: Ya. Sekitar 10 untuk lagu sendiri dan juga lagu-lagu duet.
0: Oh, wenta lagu duet, lagu sendiri nih kami komang.
3: Nggih. Niku tiang denger wau niku produsernya Di Arto nah.
2: Nggih.
3: Di Arto. Oh, niku penanu niku. Oh, tapi senior.
0: Senior dan jam terbangnya bisa ya. Tidak bisa diragukan lagi kenten nggih ya.
3: Nggih. Niku ampun. Mungkin ampun malih medwe cana niku album baru.
2: Untuk lagu terbaru Gumerah baru yang Jatuh Hati Manten.
3: Jatuh Hati.
2: Untuk lagu-lagu kedepannya ditunggu manten. Astungkara akhir tahun niki atau tahun depan.
3: Ya.
2: Astungkara bakal dirilis.
3: Nggih. Oh, siang malih wenten takenang wenten seneng lagu anak-anak dumun nggih kan wenten lagu anak-anak, lagu Bali anak-anak.
2: Kalau untuk lagu anak-anak Gumerah suka banget. Dulu yang Gumerah kan, sering nonton.
3: Maksudnya tiang takenan kan boleh rekaman di album anak-anak kan wenten.
0: Oh, grup anak-anak kenten. Oh, ya. Sekali
3: setiap hari Minggu putar di radio tetangga niku kan wenten tiang dengar misalnya napi mati jenek nilik motor. Misalnya niku kan lagu anak-anak niku kan.
0: Oh,
3: setiap hari Minggu niku kan wenten.
2: Boleh. Boleh.
3: Oh, nggih pantesan.
0: Oh, tidak asing ya dengan suaranya Gumerah nge. Nge, wenton pengabdin niki, beli komang wajang ring Gumerah, niki gong.
3: Tiang.
0: Wenton pengabdin niki harapan dari beli komang dah dosa niki nge.
3: Nge,
0: nge, wajang ring.
3: Mendukung niki. Mang dah sukses ke depan niki.
2: Nge, astung karo sukses ma.
3: Nge, mau malik bos puter niki lah album nge.
0: Nge, yang Jatuh Hati niki single terbaru jantar sang beli komang.
3: Cinta lagu Bali niki nge.
0: Nge.
3: Pokoknya cinta telepon niki pun nge.
0: Nge, beli komang. Nge,
3: ingat niki komandor niki nge.
0: Nge.
3: Niko best ya, yang
0: sebenarnya
3: yang pingin masuk.
0: Nge,
3: sukses. Cara lagu-lagu tapi kewah kan masuk nge.
0: Bi mewah pisan.
3: Nge, kewah sekarang. Sinyal dari kebiat-kebiat kenten.
0: Nggih, beli komang.
3: Nggih, Bung Gong gak Sitya.
0: Sitya.
3: Sekarang iku bintang tamu nggih.
0: Nggih, Gong Mirah pamayun.
3: Semoga tadi Sitya untuk para mu santi. Om santi, santi om.
0: Nggih, sok semua beli komang. Mina pesan iki beli komang karenin gending, single sarang Gong Mirah. Bang De Eling niki sarang beli komang dur kenten nggih karena seneng karaoke astung karep boleh kecundu atau bertemu dengan Gong Mirah pamayun niki. Nggih, beli komang nggih. Reungkur beli komang dur, apakah wenten niki mawali ternyata ramai sekali pendengar yang ingin bergabung niki Gumerah. Om Swastiastu, selamat sore.
4: Om Swastiastu, selamat sore Gungge.
0: Iya, Om Swastiastu sareng sire ring Gungge.
4: Sareng Bu Ana
0: gitu. Mawali niki Bu Ana, berhasil terus niki nyarengin pun api mangkin sareng penyanyi dumon Bu Ana.
4: Oh, aduh, yang noto makin saran penyanyi B demen hati ini. Saatnya itu demen mirengan lagu-lagu Bali ini ke. Pokoknya yang di radio pasti jening Bali kan. Malum, sudah tua artinya senang mendengarkan kenten nge.
0: Nge, Bu Ana. Apakah senang karaoke juga Bu Ana? Sekali dibeli koma?
4: Karaoke, ampun, senang bisa ke karaoke.
0: Oh, kenten. Niki, wenton penyanyi sane alit niki. Generasi kita, ring widangan Gianyar Batu Bulan nge. Gumerah pamayun niki Bu Ana, sapa dumun.
2: Om Swastiastu.
4: Hajeng kenal nge, cantik.
2: Hajeng, tengahi niki.
4: Nge, pokoknya semangat terus. Sukses ke depannya.
0: Nggih, astungkara harapannya niki nggih.
4: Are nggih, ibu nak seneng nak dah nenek teh orangnya.
0: Wi nenek.
4: Teman-teman Bali nak ampun nenek ampun sing kau niki kalau demen mirengan radio gitu.
0: Nggih, didukung terus niki akeh wenten teman-teman saking Gumerah pamayun salah satu single terbaru niki Bu Ana Jatuh Hati nggih Gumerah. Nggih.
4: Tenggi jatuh hati lah kenten. Pokoknya senang mirang kengken caranya pengidang morto kejek aja gungge aja penyanyi nih
0: penyanyi
4: mirange.
2: Nge gungge mira.
4: Nge kenten niki kari ampun madwe rabi napi kari kenten.
2: Gumerah Masih sekolah.
4: Oh iya, sekolah ngiring di sekolah nih.
2: Gung Mira ring SMP Negeri 1 Denpasar.
4: Oh, SMP nih.
2: Nggih.
4: Aduh, Pak. Kelas kuda mungkin.
2: Kelas kali.
4: Oh, nggih. Itu kan nenek mare kelas 1 niki. Jadi ke masih di sekolah di yang batu kenten.
2: Oh.
4: Nggih. Si ngani cerian. Ani, kak ani bertakon. Gak mirangnya. Terus ane tetap anu ke depannya sukses ke depannya semangat.
2: Iya, sementara sukses
4: semang. Semang
2: semang
4: paling ye. Iya. Enggih, ni kau mantan ibu nak nak demen mirengan mantan kenten. Yang karaoke ten demen.
0: Oh kenten karena demen. Niki seneng sekali boleh kau mang nak demen ragane karaoke. Bu Anet tu niki. Oh.
4: Maklum nenek tugas ngempu kerang tu kengkeng
0: karaoke tu aja. Nge, kang yang mirangang mantan niki teman-teman saya kenggu mirah pamayu niki Bu Anang nge.
4: Kan saya peteng ni.
0: Start niki.
4: Lemah ni yang ngidang yang sing tugas ngempu kan cek. Kita pun nyolek-nyolek gitu.
0: Nge, nge siap. Sukses semua Bu Anang.
4: Niki mantan nombor pang polis sana lianan nyaringin nge.
2: Ye, matur suk sema.
4: Kok nek semangat sareng kali. Galah waliang Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inggih, banyak niki pendukungnya, Gung Mira Pamayun, nggih untuk ajang Putri Anak Indonesia, terus untuk lagu-lagunya. Salah satu yang menarik hati adalah Jatuh Hati nih ke Gung Mira ya. Kita bahas sedikit tentang lagu atau single terbaru di tahun 2026. Tepatnya rilis di tanggal berapa di bulan apa, Gung Mira?
2: Rilisnya itu tepat di hari Valentine.
0: Oh, hari Valentine, bisa ditebak 14 Februari. Kenapa di hari Valentine?
2: Karena dari lagunya sendiri kan memang tepat temanya tentang jatuh hati jatuh anak hati. Muda ya, okay. Tentang anak muda yang baru sekolah, habis itu mungkin sering ngelihat lawan jenisnya, mungkin ada perasaan, okay. Cinta-cinta monyet lah ya, Kak.
0: Mungkin Bu Ana cinta-cinta monyet, gimana pidan, gimana ceritanya Bu Ana? Nggih, terus
2: tepat banget waktu itu di hari Valentine, di hari kasih sayang. Jadi rasanya seru banget kalau misalnya bisa di rilis tepat dari Valentine di hari-hari kasih sayang gitu.
0: Oke, kasmaran gitu ya, hari jatuh kasmaran. Hati gitu ya. Oke, kalau untuk menginspirasi gitu ya, siapa sih orang yang dibalik jatuh hati Niki? Gung Mira, apakah memang relate dengan kehidupan Gung Mira atau ada temennya yang jatuh hati dengan lawan jenisnya Gung Mira? Ada dua gini ya opsi ya. Gimana Gung Mira?
2: Kalau dari relate sebenarnya dari Gung Mira sendiri.
0: Waduh,
2: Kak.
0: Waduh. Bunda apakah ACC Bunda?
2: Sebenarnya dari gue sendiri, okay. Terus waktu itu sempat bilang ke ibu pengen banget deh tahun-tahun terakhir kan biasa lagunya tentang budaya-budaya Bali atau mungkin duet sama Kak Gung Mas. Jadi pengen deh punya lagu yang kayak kalau Kak Gung Mas dulu kan dia punya Timpal Biasa atau yang lainnya. Jadi gue pengen juga punya lagu yang mungkin temanya tentang anak-anak muda karena Gung Mas sendiri sudah menginjak remaja. Jadi pengen deh ibu punya lagu-lagu yang kayak mungkin mulai berbau-bau cinta
0: gitu ya karena gitu. Sudah masuk masa remaja gitu ya Gung Mira ya. Satu hari nih Gung Mira kan berbunga-bunga relate dengan kehidupan sehari-hari. Kehidupannya Gung Mira gitu dengan ya dengan lawan jenisnya gitu Gung Mira ya. Siapa sih yang enggak bercinta gitu ya. Kasih sayang gitu tapi dengan batasan yang dengan wajar batasnya, tentunya ya dengan lagu ini ya Gung Mira ya. Terus berapa kali diputer nih dalam sehari Gung Mira kalau Gung Mira sudah relate nih dengan kehidupannya dengan judul lagu Jatuh Hati ya.
2: Biasanya Gung Mira tuh sering banget dengerin lagu waktu lagi belajar, Kak.
0: Oh, lagi belajar.
2: Waktu lagi belajar.
0: Apakah menambahkan mood?
2: Bener,
0: gimana? Bener
2: nambahin
0: ya?
2: Mood banget karena kan lagu Jatuh ini hati ini sebenarnya tuh lebih kepada seseorang perempuan yang tiba-tiba yang mungkin baru masuk SMP atau baru masuk sekolah tiba-tiba ketemu sama seseorang yang dimana dia itu tuh mungkin suka dalam diam. Jadi bukan yang udah di tahap dekat tapi masih yang suka sepihak lah mungkin.
0: Suka sepihak.
2: Tapi kita enggak tahu nih teman ini apakah dia juga punya perasaan atau enggak ke kita.
0: Gitu.
2: Jadi kita cuma bisa mengharapkan semoga dia bisa suka balik sama kita, terus mungkin juga tentang perasaan deg-degannya kalau bisa ketemu gitu.
0: Oke. Berarti bisa dikatakan jangan sampai cinta bertepuk sebelah tangan ya, Gung Mira ya. Oke. Tapi yang membedakan dengan beberapa judul lagu kan, Gumbira tadi mengatakan kurang lebih ada single dan juga duet itu 10 gitu ya. Tapi yang sudah dipersiapkan itu baru 6 nih Gumbira ya. Untuk yang membedakan lagu-lagu sebelumnya dengan lagu Jatuh Hati ini apa Gumbira?
2: Kalau untuk lagu-lagu sebelumnya seperti mungkin Kang Chingwi itu kan lebih kepada budaya Bali, lagu Bali festival yang benar-benar tentang memperkenalkan budaya Bali juga kepada anak-anak sekarang. Kalau untuk Jatuh Hati ini itu mungkin lebih kepada anak-anak remaja sekarang yang dimana mungkin kita sering buat nge-style-nge-style lagu-lagu jatuh-jatuh, gimana ya kak, lagu-lagu tentang perasaan cinta-cinta gitu, biasa lagu-lagu Indonesia. Jadi gue merah waktu itu waktu ibu bilang mau nggak kita buat lagu tentang menginjak masa remaja gitu.
0: Oh, ibu yang memberikan ide dulu.
2: Iya.
0: Oh, tapi dengan relate ke hidupannya Gumbira begitu ya.
2: Terus Gumbira sendiri bilang kalau Gumbira pengen banget buat lagu, tapi bisa nggak kita tuh seperti lagu-lagu Indonesia saat ini dengan modern yang seperti saat ini, tapi Gumbira pengen dibuat dalam bahasa Bali.
0: Oh, dalam bahasa Bali.
2: Betul.
0: Baru juga gue mau nanya apakah lagu ini liriknya lagu bahasa Indonesia. Ternyata sudah dijawab duluan ya.
2: Bahasa
0: ternyata
2: Bali.
0: Liriknya lagu bahasa Bali. Liriknya bahasa Bali gitu ya, dengan judul lagu Jatuh Hati gitu Gumbira ya. Tapi kalau untuk produksinya berapa hari Gumbira produksi sampai memang rilis Jatuh Hatinya Gumbira?
2: Untuk diproduksinya itu 1 minggu.
0: Okay.
2: Dari rekaman, terus sempat sebelum rekaman itu sempat dijeda dulu karena gue ada beberapa kesibukan. Sampai akhirnya dapat dirilis di tanggal 14 kemarin, 14 Februari kemarin.
0: Oke, untuk orang-orang yang memang mendukung penuh berkontribusi dari judul lagu Jatuh Hati siapa aja, dari arranger, terus pencipta lirik.
2: Kalau untuk pencipta liriknya itu dari Om Gos Yuda. Dan untuk arrangernya itu ada Pak Dek Harte lagi.
0: Dek Harte lagi, langganan ya. Dari umur 3,5 tahun ya sampai sudah berumur berapa Gumbira kalau boleh tahu?
2: Gumbira sekarang udah umur 13.
0: 13. Wow, ternyata belum mempunyai KTP.
2: Belum.
0: Oke. Tapi kalau untuk rekaman gitu ya, secara visualnya sudah ada Gumbira?
2: Untuk rekaman secara visualnya itu sudah, Kak.
0: Oke.
2: Sudah
0: rilis di YouTube?
2: Sudah. Bisa cek di YouTube-nya Gung Mas Pemayun.
0: Oke. Semua masih di Mbok Gung Mas Pemayun gitu ya. Nanti mungkin ada channelnya sendiri Gumbira ya, ditunggu Gumbira ya.
2: Mungkin ya sekarang.
0: Mungkin ya, karena masih fokus di Putri Anak Indonesia, mungkin pelan ke depannya nambah umur, masih banyak ya, masih ada kesempatan waktu untuk nambah channel yang lainnya Gumbira ya. Dan ditunggu lagu-lagu terbarunya Gumbira ya. Kita jeda dulu Gumbira. Nanti akan kembali lagi menyapa Rwanding Raka dan Rai di sesi selanjutnya, karena Mbok Gung akan baca berita sebentar di pukul 5 sore ya.
2: Okay.
0: Kita lumayan jedanya lumayan lama Raka dan Rai, jadi tetap di Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar. Sang Hyang Grodhog. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sang Hyang Grodhog. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluaran pada hari ke-12. Aci Sang Hyang Grodhog dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodhog diwarisi dari zaman dahulu yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada Grodhog saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodhog telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodhog bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat yang

Selamat sore, Rakan Rai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali. IKD Mudarta mengatakan Pemprov menetapkan alokasi anggaran sektor perhubungan sebesar Rp114.121.847.647.661 dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Bali 2027. Dijelaskan dari total pagu tersebut, porsi terbesar hingga Rp72 miliar dikucurkan khusus untuk penguatan dan operasional mode angkutan umum massal. Menurut IKD Mudarta, cakupan dana Rp72 miliar tersebut selain untuk membiayai operasional armada Transmetro Dewata TMD, Transarbagita serta mode angkutan bantalan jalur Denpasar Bangli juga menyasar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur penunjang seperti halte hingga depot penyimpang bus listrik. Rakan Rai, demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongge Sinti dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Nasihuddin, pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan HUT ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Semoga RRI terus menjadi media informasi terpercaya, edukatif, dan perekat bangsa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggih, selamat sore rakelan raimu linyaringin gongga Cynthia punikering Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali acara ngospek. Dekinge samun wonten mawali sane nyaringin Om Swastiastu, selamat sore. Inggih terputus, nikingnya bisa dicoba kembali. Siapa beruntung ingin bertemu Gong Mirah Pamayun di udara, nikingnya kembali 0361 223361. Om Swastiastu Rahajeng.
1: Om Swastiastu Rahajeng. Sore Bunda Cynthia.
0: Inggih Om Swastiastu Pak Tut Mancung.
1: Inggih Pak Tut Mancung ing Widang Sukawati.
0: Widangan Sukawati Pak Tut Murdaya.
1: Ruiskane.
0: Pak Ruiskane. Aduh, ampun, Pak Ruiskane. Punapi makin gatrak enak.
1: Pasti ke seger kencang kru bakal
0: jentuh. Ya, setengkara. Ngiringnya edumun sapa-sapa niki penyanyi muda kita Gong Mirah Pamayun.
2: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajeng sore itu.
2: Rahajeng sore.
1: Nih bilang gak lagi waktu ini sindiran ya.
0: Inggih ya Duros Pak Rois.
1: Nih menyapa Miki artis dan kantun acara ngospe.
0: Inggih.
1: Ini tetangga Gung Mirah yang harus ketangin nih kentan.
0: Inggih.
1: Tapi waktu Miki Gung Mirah kan sampun tapi wasan ke sampun mulai tembang winten 10 winten ya. Dari sekian tembang yang dimiliki winten silih sinungil tembang sane asa garap penuh perjuangan gitu ya.
2: Sane penuh perjuangan nggih.
1: Silih sinungil tembang sane penuh perjuangan.
0: Iya, salah satunya yang mana mungkin Gong Mirah?
1: Winten kendala di bagian napinya, rider, nyebab atau menjiwaji lagu sampai tuntas dengan video klip winter silih sinunya kembangannya sana berat perjuangannya
2: enggak sana paling berat nih ke batu bulan nih ke duet sareng Mbok Gung Mas enggak tantangannya nih ke waktu dari rekaman harus pecah suara, waktu itu Gomel juga masih kecil, masih mengimprove supaya bisa balance sama Kak Gung, Mok Gung Masnya Nike. Terus dari syutingnya Nike juga banyak tempat, terus panas-panasan gih. Terus itu perjuangan banget.
1: Balik entar tapi wastane ka Nike ada ring desa batu bulan pasti ka akeh ngerah kan tapi wastane genah tuh sing kan memperkenalkan tapi wastane ka budaya
2: di batu bulan
1: ring udang batu bulan gitu. Menikah kebangkan anda boleh menyapa satu mengutip pas nalar nyarang sih wawu di kini mbak Cynthia
0: Pak Ruiskane gongek kaden gongek Pak Tut Mancung
1: Mancung mampun pindah mungkin ring Sukawati
0: jalan-jalan Pak Tut Mancung tiang ke Sukawati niki nge
1: pindah ke Mancung nih
0: sireng nge sireng uning nge keambil niki Mancung nih dadosnya Pak Ruiskane Mancung ten kentan
1: jadi ya beset
0: ada.
2: Salam Niki dari ibu.
1: Sarang ibu neng studio.
2: Sarang ibu Niki.
1: Ajeng kan jarangin.
2: Ten.
1: Gemudiatan.
2: Ten. Sarang kalih mantan.
1: Majeng ring Gong Mirah Pamayun Niki. Tetap semangat dan berjuang Niki. Nanda percintaan ajaran seni budaya Bali.
2: Semoga
1: sukses Niki ring bulan Oktober Niki, semoga jaya Niki itu ya.
2: Sengkara sukses ma.
1: Pajang ringo gak Cynthia, semangat galah rendah tugas. Om Santi.
0: Inggih sukses Pak Ruiskane ternyata pisagane Gong Mirah Pamayun niki nggih Pak Ruiskane nggih widangan Sukawati nggih sukses niki Pak Ruiskane kantun galahnyane anggen kecundo nggih Gong Mirah Pamayun ring ambare majeng rekan rai sirepuniki sane napi wastane nyarengin nggih acara ngospek mangke durus ring pesawat telepon 0361 223361 WhatsApp Pro 4 085 7032 45505. Om Swastiastu, selamat sore.
3: Om Swastiastu, selamat sore, Gung ya.
0: Selamat sore, Om Swastiastu, Pak De Polos Jaya niki.
3: Iya.
0: Aduh, lami pisan Pak De.
3: Iya, munafiang mentugas pagi sebentar
0: itu. Aduh, gak terlalu enak ya niki Pak De.
3: Iya, enak tuh. Astungkara. Iya, dah itu penyanyi deh.
0: Gung Mirah Pak Mayun. Gung Mirah
3: niki. Oh, salam kenal cuman ya Gung ini.
2: Iya.
3: Saking ngapi ya tuh?
2: Saking batu bulan gianya.
3: Oh, batu bulan dekat dekinya. Betik pisan bersemang kembang itu lah.
2: Seksemang.
3: Maju terus tuh. Maju terus. Untuk generasi muda kita akan mendatang.
2: Astungkara.
3: Supaya sukses selalu. Niki baru energik penyanyi-penyanyi mudanya mungkin. Ini sisi yang dukung 100% itu.
2: Iya. Asuk semua.
3: Wau beli Rosani dia nge.
0: Iya, Pak Royce kan.
3: Ini sekuati nge. Kini ikam buat mandeng-mandeng kami.
0: Iya, ini Bu Lo Sekar, Satung Payangan niki Pak Di.
3: Satung Payangan. Ini sami-sami prinsipnya Ratu maju terus, pandang mundur. Terus ciptakan lagu-lagu yang terbaru lagi. Kalau bisa jangan putus asa, terus maju terus.
2: Isik sama.
3: Di ujung tanduk karirnya pengbecik. Tandadu.
0: Sengkara penyokin Pak Dinge, majaring Gung Mirah.
3: Gung Mirah. Siang aja bot, sukses semua, terima kasih banyak. Semoga sukses selalu masa depan ya.
0: Sukses Pak De Polos Jaya niki nggih pendengar terakhir minap niki nggih kita sapa-sapa Gung Mirah kembali kita akan bahas seputaran single terbarunya Jatuh Hati nggih. Sampun kepirang pun iki kirang langkung durasinya 3 menit nggih, 3 menit lebih kentan Gung Mirah nggih dari single Jatuh Hati kentan nggih. Untuk persiapan single Jatuh Hati niki pertama kali persiapannya dari segi apa mantan Gung Mirah?
2: Dari segi lirik lagu.
0: Lirik lagu yang harus lirik dipersiapkan lagu.
2: Jadi gue waktu itu cerita ke ibu. Ibu kayak gue pengennya tuh lagunya, gue kasih tahu contoh lagunya yang gue pengen seperti apa. Akhirnya ibu yang berkomunikasi sama Om Gus Yudanya. Sampai akhirnya dapet demo. Demonstrasi dari Om Gus Yudanya. Gue dengerin suka, cuman mungkin ada beberapa lirik yang harus mungkin diubah supaya memang Gung Mirah banget gitu. Terus akhirnya di bulan Desember itu mulai ketemu sama Om Gus Yuda, terus mulai latihan lagunya. Ketemu nadanya dulu kira-kira seberapa biar bisa juga dibuatkan lagu sama Pak De Arte. Terus itu proses rekamannya di bulan Januari kalau tidak salah. Itu gue mulai rekaman, terus baru mulai shootingnya itu di bulan Februari.
0: Bulan Februari, Februari berarti gitu ya. Untuk latihan menghafal liriknya nih ya, apalagi ada lirik yang harus diubah gitu Gung Mirah ya, sampai akhirnya rilis bulan Februari Gung Mirah.
2: Kalau Gung Mirah sendiri karena lagunya juga memang bahasanya juga bahasa anak muda, bukan bahasa yang berat banget, jadi Gung Mirah sangat enjoy selama menghafalkan lagunya. Bahkan itu sempat sampai sebelum rekaman Gung Mirah dengerin lagu demonya waktu Gung Mirah nyanyi di kamar mandi kan?
0: Oh, di kamar mandi?
2: Di kamar mandi sambil
0: apakah
2: mandi.
0: Tempat itu ada ya motivasi, inspirasinya Gung Mirah dapat di sana gitu. Kenapa kamar mandi?
2: Karena di kamar mandi itu bener-bener waktu mandi itu sambil nyanyi itu kayak bener-bener cepet banget hafal. Bahkan itu pun kan sempat lagi baru ada musiknya itu saat hari H waktu merekaman. Jadi sempat diajarin dulu, kita sempat latihan sebentar, baru kita dapat rekaman. Astungkaranya rekamannya lancar, satu jam kurang udah selesai.
0: Nah untuk balance nih antara lirik dan juga musik, apalagi di hari itu juga gitu ya, saat rekaman take vokal gitu ya, mendapatkan musik itu gimana cara balance-nya?
2: Cara balance-nya sempat diarahin sama Pak Di Artinya di bagian mananya. Terus sebelum kita mulai rekaman kita sempat latihan sebentar. Sama sempat untuk ngetes-ngetes dulu sampai baru fokus kita rekaman gitu.
0: Kalau bisa dibilang Niki ya, kegiatan atau saat apa aja sih yang paling cocok mendengarkan lagu Jatuh Hati ini kalau rekomendasi langsung dari penyanyinya Niki ya?
2: Kalau dari Gung Mirah sendiri, Gung Mirah merekomendasikannya mungkin saat lagi belajar atau mungkin saat lagi di sekolah.

0: Udah, kalaupun dia mau nyari lagu yang untuk tentang cinta-cinta, ada loh ternyata lagu Bali yang
1: Lagu
0: juga
1: Bali.
0: bisa sesuai dengan anak muda zaman sekarang gitu, Kak.
1: Oke, yang relate dengan anak
0: Yang
1: muda
0: relate dengan anak
1: gitu
0: muda
1: ya, tanpa
0: pastinya.
1: meninggalkan memang unsur Balinya. Berarti gitu Gumirah ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau untuk lagu-lagu dari Jatuh Hati single terbaru yang sudah dibawa, Niki kemana aja dan saat apa nih Gumirah? Apakah ada perlombaan gitu ya Gumirah ya? Atau nanti di Ajang Putri Anak Indonesia akan membawakan lagu lokal ini Gumirah dengan judul Jatuh Hati?
0: Gombal pernah waktu itu bawain di beberapa acara juga, dan memang belum sempat sih Kak untuk lebih jauhnya lagi. Ini baru akhir-akhir ini baru ada rencana untuk membawakannya. Mungkin sehabis ajang ini lebih Gombal fokuskan lagi, karena memang semenjak lagu ini rilis, Gombal juga sudah ada ancang-ancang untuk ikut Putri Anak Indonesia yang di Bali terlebih dahulu. Terus juga fokus juga dengan sekolah, karena selain di sekolah akademik juga Gombal aktif di bidang organisasi juga. Jadi di OSIS sekolah. Iya, jadi juga membagi waktu itu. Jadi mungkin untuk yang part lain ini mungkin bisa Gomira fokuskannya ini mungkin di tahun depan atau di akhir tahun
1: Oke,
0: ini
1: direncanakan
0: gitu.
1: di tahun selanjutnya karena masih panjang juga waktunya Gumirah ya
0: Iya,
1: dari
0: juga
1: lagu
0: sambil
1: Jatuh
0: nunggu
1: Hati.
0: lagu-lagu terbarunya sampai mungkin
1: Waduh,
0: bisa buat album mungkin.
1: album langsung karena Gumirah tercapai ya, pengantin
0: Astengkare.
1: Gumirah ya. Tapi kalau dari sekolah kan SMP 1 gitu Gumirah ya, apa ada nih teman-teman Gumirah yang memang mengcover lagunya Jatuh Hati ini Gumirah karena sudah hampir berumur akan 1 tahun ya Gumirah ya?
0: Hampir.
1: Hampir gitu. Apakah ada orang ngecover ya Gumirah?
0: Kalau untuk ngecover mungkin belum ya Kak, cuman beberapa teman-teman tuh sering banget kayak nyetir hafalan ke Gombal, kayak Gombal aku suka banget dengerin lagunya, mungkin karena mereka juga relate dan lagunya ini tuh yang gampang didengar, gampang dihafal karena bahasanya nggak berat bagi anak muda. Jadi teman-teman Gombal tuh pernah sampai di kelas kita lagi nggak belajar, kita ngeplay musik sambil kerja kelompok, ngemuterinnya lagu Jatuh Hati, malah mereka yang kecanduan dia.
1: Oke. Kecanduan lagu Jatuh Hati gitu Gumirah. Yang mana sih memang bagian yang paling banget jadi bagian favorit gitu ya dari teman-teman ketika ngeplay lagu Jatuh Hati itu?
0: Kalau dari Gombal sendiri tuh ada di ref menuju akhir.
1: Menuju akhir gitu.
0: Iya.
1: Oke. Mungkin nanti ya Gumirah ya. Tapi tanpa minus nih ya, ada juga requestan dari pendengar nanti di sesi selanjutnya, sesi terakhir Gumirah bisa dong nanti akan apa ya,
0: tipis-tipis
1: iya,
0: kali ya.
1: Oke. Boleh lah Gumirah nanti sesi ketiga gitu ya Gumirah ya, sekarang istirahat dulu sebentar Gumirah ya. Untuk nanti Gumirah akan kembali menyapa ruang dengar Anda dengan permintaan Raka dan Raya untuk menyanyikan satu buah lagu single terbaru Jatuh Hati dari Gumirah Pemayun tanpa minus one tapi nggih. Hingga ada kelantrean tetap menikirin perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Lihat daun kemeniran atau meniran. Daun kemenir atau meniran adalah tanaman yang memiliki siklus hidup pendek atau bahkan bersifat tahunan, di mana bentuknya yang juga pendek dan menyebar di tanah juga memiliki daun yang sangat kecil di setiap cabang batangnya dan dapat juga hidup di tanah yang gembur dan berpasir. Daun meniran yang juga disebut Pilatus urinana banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif seperti diabetes, penyakit kuning, malaria hingga penyakit yang menyerang organ hati dan juga masih banyak penyakit lainnya yang bisa disembuhkan oleh daun meniran seperti mencegah batu ginjal, mencegah kanker, mengobati diare dengan cara direbus. Efek samping mengonsumsi daun kemenir atau meniran, jika meminum air rebusan berlebihan akan mengakibatkan sakit perut atau diare.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4.

0: Saat Niki Hars, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang pedang-pedang penyengang kelah derai.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, copot jantung dia yang beli.
1: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
0: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo beli, nanti beli dibilang moris, teroris.
1: Tidak lo, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
0: Untuk apa beli?
1: Ya demi ilo. Kalau beli banyak dapat ikan, kan ilo sebagai istri beli juga sejahtera.
0: Stop beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
2: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Egera anjing rekalan rai muali nyaringin gongga Cynthia puni kering acara lingser sanja ragam irama Nusantara ngospek ngobrol bersama penyanyi kesayangan kantor puningki wenton Gung Mirah Pamayun ring studio perempat Om Swastiastu muali Gung Mirah kantor semangat tiking ya bantu requestan saking pendengar mali jebos bernyanyi jebos di ref mungkin sedikit nge di single terbaru Jatuh Hati nge mungkin sebelum menutup niki Gung Mirah apa sih target dan harapan terbesar Gung Mirah agar tetap sama-sama jalan ya di ajang Putri Anak Indonesia yang akan nanti Gung Mirah perjuangkan di Jakarta mewakili Bali dan juga lagu-lagu Gung Mirah gitu ya di dunia musik Bali. Silakan Gung Mirah.
1: Untuk harapan Gung Mirah saat ini pastinya apa yang saat ini sedang Gung Mirah perjuangkan dapat tercapai di Putri Anak Indonesia. Selain itu juga untuk harapannya dalam bermusik saat ini pastinya apa target utama Gung Mirah adalah bagaimana caranya supaya generasi muda seusia Gung Mirah sebagai Gung Mirah juga bisa kembali mendengarkan lagu-lagu Bali karena kalau tidak kita siapa lagi yang benar mewariskan kan?
0: Setuju.
1: Terus juga untuk mungkin di bidang-bidang lain seperti di akademik Gung Mirah bisa Gung Mirah tetap pertahankan terus juga terutama di bidang bermusik sih Kak supaya apa yang bisa Gung Mirah inginkan dalam bermusik itu bisa tercapai.
0: Astengkara Gung Mirah nge. Kalau untuk pesan kepada anak-anak nih kayaknya generasi muda yang di luar sana bang tetap fokus pada akademiknya tanpa meninggalkan non-akademiknya atau kemampuannya. Mungkin ada kemampuan tersembunyi gitu nge. Bajang Rina Ale cucu Druene kenten nge bang de seimbanglah jalan gitu ya Gung Mirah ya apa nih Gung Mirah sampaikan.
1: Pesan Gung Mirah mungkin kepada teman-teman di luar sana raihlah potensi yang kamu punya, cari tahu apa minat bakat kamu, terus galilah potensi, terus asah terus potensi yang dimiliki, terus jangan pernah takut untuk gagal, jangan pernah takut untuk mencoba, karena dari situ kita tahu kemampuan kita dan kita bisa juga mengasah potensi itu, karena saat ini kita kan juga sebagai generasi penerus bangsa pastinya, kita juga bisa mengharumkan nama bangsa kita, jadi kita juga memerlukan generasi yang dimana juga selain pintar di akademik, juga harus bisa di non-akademik, jadi kita harus bisa bahasanya apa ya selaras antara akademik dan non-akademik
0: juga ya karena Gung Mirah akan menuju ke Jakarta untuk mengikuti Ajang Putri Anak Indonesia 2026. Bagaimana cara mendukung Gung Mirah di Ajang Putri Anak Indonesia 2026 dan mendukung karya-karya dari dunia musiknya Gung Mirah? Silakan.
1: Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk follow akun Instagram Gung Mirah, Gung Mirah Pamayun 6 dan juga di official Putri Anak Indonesia, cari nama Gung Mirah Putri Anak Indonesia Bali 2. Jangan lupa untuk like, comment, and share dan juga postingan-postingan yang akan di-up menjelang, di waktu menjelang dan juga untuk karya-karya Gung Mirah bermusik di YouTube-nya Gung Mas Pemayu.
0: Okay,
1: jangan lupa
0: media
1: di
0: sosial?
1: Subscribe juga.
0: Subscribe, like, dan share. Oke, okay. Mungkin media sosial yang lain bisa diinformasikan Gung Mirah?
1: Untuk saat ini di Facebook Gung Mirah juga Facebook di Gung Mirah Pemayu.
0: Oke, kalau begitu. Nah, sebelum Gung Mirah akan fokus ke Ajang Putri Anak Indonesia gitu ya. Lumayan lama ya Gung Mirahnya satu minggu menetap di Jakarta gitu ya. Mungkin keluarkan dulu suara emas sebelum Raka dan Rai kangen nih ya. Kepada Gung Mirah Pamayun dari single terbaru Jatuh Hati. Mungkin bagian refnya saja. Silakan ini dia Gung Mirah Pamayun Jatuh Hati.

0: Mira, atas kehadirannya, terus sudah menghibur kita sore hari ini dengan suara emasnya.
1: Terima kasih.
0: Ya. Sebelum nanti pastinya kangen, karena udah mencapai 2 jam kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Pastinya Raka dan Rai kangen nih dengan suara emas Jagung Mira. Langsung nanti pantengin di channel YouTube-nya Gung Mas Pamayun. Banyak sekali karya-karya yang sudah dirilis dari Gung Mira Pamayun dan juga Family gitu ya. Karena ada satu judul lagu Rahina Nyepi, Gung Mas Family dan juga Gus Panji Family gitu ya Gung Mira ya. Terima kasih banyak Gung Mira kehadirannya. Ya, semoga perjuangannya di Jakarta untuk mewakili Bali ke ajang Putri Anak Indonesia 2026 membawa hasil ke pulau tercinta ya. Terima kasih Gung Mas ya atas segala usahanya juga untuk mempromosikan gitu ya bahwa Bali ini masih punya budaya yang harus banyak untuk dilestarikan gitu ya. Pemekasnya Nyanyir yang Widangan Batu Bulan Gianyar ya. Ditunggu nanti ya karya-karya terbaru lagi dari Gung Mira Pamayun dan juga Gung Mas Pamayun yang lainnya juga ya. Gung Mira ya. Kita tutup obrolan di acara Ngospek hari ini dengan para Mas Santi.
1: Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.

tenanak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Sakeng makesami sarwa murip ring jagate, wantah sane emas dados manusia kemanten, sane preside mau parilaksana becik utawi kawon. Lebur makesami parilaksana kawon risa jeroning parilaksana sane becik. Nike wantah kawigunan utawi pale menados manusia. Sarang-sarang ulangan pikayun nguncarang puje trisadya.

beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Ingira kelan terakhir Hajeng Umargi yang puja Trisandia Majeng Umat Indonesia Dharma Sanewan Taning Sejebak Bali Mogi Satakena Lan Rahayu Talan Umargi yang Sudarma Lan Suwagina Setengkara Pastika Sampun Margi Antar Nga Setengkara Sane Mangkin Gak Lama Sane Kandumun Ka Anggen Nyarangin Gongnya Sina Mewali Penikiring Pro Empat Tarar Iden Pasar Suara Budaya Bali Ring acara link sersanya Muatang informasi Lan Tembang Tembang Bali Kantos Jam Pitu Wangi Mali Jebos

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Ingera kelan rai gongnya Cynthia mewalinya rengin ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali acara lingsir sanyo matang informasi lan tembang-tembang Bali. Informasinya ini perakiraan cuaca menikira kelan rai ring rahina DDT telola September war sekali tali 6 likur. Ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, nike berawan kemantan nge. Kabupaten Bangli, cerah berawan, talar Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, nge, Rakalantrai, Kabupaten Buleleng, lan Kota Denpasar, cerah kemantan. Talar menikir Rakalantrai, ring studio perempat talar I Denpasar, mogi-mogi je sesuai pengabtin sarang sami, sani menang ring widangan hayam wuruk, nike nge, nike terpantau as Tengkara tetap cerah kentang nggih. Sakemaon medageng kide niki nggih angin barat kide niki rekelan rai nggih sampun ake-ake. Sane ake-ake anggang niki kebahagiaan kemantan nggih kebahagiaan sampun boleh nyarengin wau penyanyi druene sane generasi muda nggih akan mewakili Bali ke ajang Putri Anak Indonesia kenten. Sane ake-ake taler ake-ake boleh ngeranjing ring studio perempat ring perempat terar iden pasar nggih. Ini arus lintas niki terpantau astengkara lancar nggih raklantre walaupun agak sedikit padat tapi astengkara kanten kondusif niki semeton nggih. Alon-alon margi raklantrai dan informasi ini perakiraan cuaca sanego nggih sing dikutip puniki saking bmkg.go.id. Dan terpantau nggih raklantre astengkara niki nggih astengkara lancar samian aktivitasnya nih dan makin sampun tepat di pukul 6:19 waktu Indonesia Tengah. Gonge Cynthia akan kumandangkan azan maghrib terlebih dahulu bagi umat Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Oh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

dalam pertunjukan, sehingga membuat pementasan wayang kulit menjadi jauh lebih dinamis dan populer bagi masyarakat awam. Kedua, Ki Anom Suroto, dalang asal Klaten, Jawa Tengah. Keahlian utamanya terletak pada narasi kuat dan suara cengkok yang sangat halus. Ia menjadi ikon besar sebagai maestro sakaguru pedalangan Indonesia yang pernah mendalang di 5 benua. Namanya melejit sejak era 1970-an dan ia dikenal sebagai panutan utama bagi para dalang muda lintas generasi sebelum ia berpulang pada Oktober 2025. Ketiga, Ki Mantap Sudarsono, dalang asal Karanganyar, Jawa Tengah. Keahlian utamanya, sabetan atau teknik memainkan fisik boneka wayang. Ia dijuluki sebagai dalang setan karena kecepatannya yang luar biasa dalam memainkan adegan konflik atau perang. Ia juga memodifikasi dramatisasi pertunjukan menggunakan alat musik modern seperti simbal dan drum untuk menghidupkan suasana pertunjukan panggung. Keempat, Ki Asep Sunandar Sunaria, dalang asal Bandung, Jawa Barat atau Wayang Golek. Keahlian utamanya pada lakon, komedi, dan inovasi mekanik wayang. Sang maestro inilah yang memulirkan karakter si cepot ke tingkat nasional hingga internasional. Ia menciptakan inovasi unik pada wayang golek ciptaannya, seperti wayang yang bisa memuntahkan mie, kepala yang bisa membelah, hingga karakter raksasa yang kepalanya bisa pecah saat kalah perang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tomat.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut, atau suasana hati yang positif, tahu?
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas, dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual. Lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh. Lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong. Kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
3: Ira Hajeng Rakalan Rai mau nyaringin puniki ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rakalan Rai semenit yang sarang sami niki wentan informasi dumun.

Perinikan nggih rek lantre jadwal acara utsawa Dharma Gita keping telung dasa 3 niki nggih warsa kali tali 26 ring rahina benjang puniki rahina soma 14 September warsa kali tali 26 wentan puniki pelaksanaan lomba nggih rek lantre wentan 2 perlombaan bermacam kentangnya ampura rakalan rai bermacam perlombaan tapi wentan 2 sesi kentangnya rakalan rai nge ring sesi ka pertama niki wentan perlombaan ringgala jam sia kantos jam roras tengahi waktu Indonesia Tengah pelaksanaan lomba sanika pertama membaca sloka dewasa putra ring gedung kriya nyanyian keagamaan Hindu gedung Kesirarnawa membaca geguritan anak-anak putri ring kalangan angsoka dharma cerita anak putra ring kalangan Ayodhya menghafal sloka dewasa putra ring Wantilan Dharma Wacana bahasa Bali dewasa putra kalangan Ratna Kanda tuh ring sesi kali puniki ring kala jam setengah kali siang kantor jam setengah 6 sanja kenten ya wenten kelaksana yang pencontokan Dharma Wiwada ring gedung Kesirarnawa kesarengin membaca geguritan anak-anak putra ngering kalangan angso Soka. Durus rakelan rai ring Taman Budaya Provinsi Bali niki nggih sane diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Bali Dinas Kebudayaan. Inggihan punika niki acara utsawa Dharma Gita kaping 3 warsa kali tali 26.

0: Revolusi mental, pentingnya perubahan karakter bangsa, kerja keras tanpa banyak bicara dan gotong royong, awali dari diri kita serta keluarga.
1: Apa revolusi mental itu, Bli?
2: Revolusi mental itu loh, adalah bagaimana caranya kita mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku untuk membangkitkan kesadaran agar menjadi manusia yang berhati bersih, jujur dan bersemangat untuk memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa.
1: Oh, bukankah itu sudah sering kita dengar, Bli?
2: Benar loh. Sekarang yang terpenting harus ada tindakan nyata, nyata dan nyata. Meliputi etos kerja, motivasi, berprestasi, disiplin, taat aturan, berpandangan optimis, harus produktif, inovatif, adaptif, kerjasama dan gotong royong, serta berorientasi pada kepentingan umum.
0: Awali dari diri sendiri, ayo kita terapkan revolusi mental untuk membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi dan berpotensi menjadi bangsa maju serta modern.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ingirang lantrai rahajang, muali punike nyarengin gongge Sintia, ring pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rak lantrai dalam setiap denyut tradisi, lan ritual umat Hindu di Bali, keberadaan upekara, niki tak pernah lepas nge dari pemanfaatan tumbuh-tumbuhan utawi patram. Salah satu sarana penyucian yang tampak nih sederhana, namun medui kedalaman makna filosofis, ilmiah, lan sakral adalah tepung tawar. Tepung tawar merupakan wujud nyata dari ajaran Patram Saucam nge, yang diuraikan langsung pada acara Rahajang Bali Sane Sampun Lintang oleh Nengah Rasmiyati. Nge, dari tepung tawar niki, metode pembersihan diri dan sarana fisik menggunakan media dedaunan sebagaimana tersurat dalam sastra suci Bhagavad Gita, Menawa Dharma Sastra hingga Sarasamuscaya Sloka 265. Tepung tawar niki diolah dari tiga bahan alami utama. Ngirak lantres yang mencerminkan simbolisme kekuatan Trimurti, Brahma, Wisnu, lan Siwa. Daun dadap, ngirak lantrai kayu sakti. Dimana niki rak lantrai anugerah dari Sang Hyang Siwa, rak lantrai nge sebagai sarana penyucian. Wenton kunyit nalar niki melampangkan kekuatan sakral, beras atau tepung beras niki melambangkan bangkan saripati makanan lan sumber energi kehidupan atau inti sari kehidupan. Jadi ketiga dari bahan puniki ditumbuk hingga menjadi satu. Ngira kelantarai perpaduan tersebut tidak hanya memang berfungsi sebagai pembersih secara fisik atau skala niki nge, tapi juga memancarkan kekuatan spiritual utawi niskala untuk menetralisir letah utawi kotoran ngira kelantarai atau penyakit penderitaan genten ngira kelantarai. Dan tentunya dalam praktiknya tepung tawar niki kerap sekali diletakkan pada wadah penyeneng bersama beras dan nasi segau. Nge, sarana niki hampir selalu hadir dalam berbagai tingkat upacara, mulai dari ritual otonan, melaspas, biokawanan, hingga ngodalin. Informasinya nih, gongnya sini aku tips saking rri.co.id dan informasi terakhir dumun. Gongnya Sintia bertugas sering rahina mangkin acara siaran Lila Cita. Nge, jadi mantan atur gongnya durung manut gong Gongge Sintia ngelungsur geng kerana pengampura. Gongge kantun mewali punike nyarangin semantan suami ring ceraki malija bos berita berbahasa Bali tur ring acara liar Lila Cita kenten nge. Ingira kelantrai tetap punike ring pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
2: Ledok. Ledok adalah sejenis bubur tapi bahan bakunya tidak menggunakan beras, dibuat dengan bahan utama jagung, umbi, ketela pohon, dengan ditambah bahan lokal lainnya seperti kacang merah, kemangi, dan kacang panjang. Dan ada pula yang dicampur dengan ikan laut segar. Makanan ini diberi nama ledok karena dalam proses pembuatannya, terutama pada tahap perebusannya, selalu dilakukan pengadukan atau ledok atau diaduk secara terus-menerus. Ledok lalu disiram dengan bumbu yang terbuat dari cabai merah besar, cabai merah kecil, garam, dan terasi yang ditumbuk menjadi satu, lalu dicampur dengan bahan lainnya. Ledok sudah menjadi menu makanan sehari-hari masyarakat Bali, khususnya daerah Nusa Penida, dan makanan ini merupakan

swastiastu. Inge pemirsa, Ratu Edadane Mali Iring Titiang. Mirsa yang gatre bahasa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sanekator mina kadinyane Badan Gizi Nasional BGN Provinsi Bali nulak gatre sane viral ring media sosial nganinin indik pesanan penyatusan papan tempe sane bung kepesan pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi lan makan minum otawi akmamin ring Bali dan tansamian mawit saking pidap-dap wisatawan.

0: Inggih pamirsa, sane mangken titiang gongge Sintia ngaturanggatre sejangkepnya nih. Rekelan Rai Badan Gizi Nasional BGN Provinsi Bali nula gatre sane viral ring media sosial nganinin indik pesanan penyatusan papan timpi angin kerembe pidap-dap makan bergizi gratis MBG. BGN Bali masih kayang nenten-wenten manggihin satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG ring Bali sane bung mesen tempe skadi napi sane keunggah ring medsos. Koordinator BGN Provinsi Bali Rizka Kristina Gewi Ngodarang kubadane langsung ngemargiang penyelan internal risampune informasi punika ngelimba ring lapangan dane nalar nyelain terima kudang SPPG ring widangan Bali angin masti kayang klaim sane keunggahan ring media sosial punika. BGN Bali nalar mausaha nunas klarifikasi langsung majeng sang sane truenang akun sane ngunggang informasi punika. Pidap-dap inucap kemargiang anggen nguningayang identitas memasok miwa SPPG sane koda ring unggahan punika. Saking maon indike punika nenten molihang respon saking pendengar. Malahan unggahan punika sampun kehapus antuk sang sanen truenang akun. Selanturnya nih, rakelan rai pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi lan makan minum utawi akmamin ring Bali nenten samian mawit saking pidap-dap wisatawan. Program MBG Pinake sinali tunggil sumber permintaan menjalaran pidap-dap nyegeyang ajeng-ajengan. Chief Ekonomis Bank Permata Joshua Pardede ngudarang pertumbuhan akmamin nenten wantas sangkaning penincapan pidap-dap ring hotel, restoran lan kafe utawi horeka. Manut dane perminta ring sektor akmamin mawit saking mekudang sumber sekadi pidap-dap wisatawan pabuat pemerintah menjalaran program MBG miwah sanetiosan. Joshua Pardede ngudarang ring manut angka kumulatif ring semester pertama kali tali 6 likur kontribusi akmamin majang produk domestik regional bruto utawi PDRB Bali malahan nedunang saihang ring periode sanepata. Penedunan punika prasidah kecinga saking kontribusi siki 0,7% ring semester pertama warse kali tali selai dados 0,7% ring semester pertama warse kali tali 6 likur.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Ingira kelantrai selanturnya 6 subah ring kecamatan Petang Badung keni kekeringan sangkaning akideknya ne toya irigasi. Kekeringan utamanya ne nibenin lahan pertanian ring teben sane durung molihang toya. Angin ngupepire lahan pertanian mangda tetap molihang air. Pemkap Badung nyalurang toya irigasi darurat ngewigunayang 3 truk tangki lan pompa. Kepala Dinas Pertanian lan pangan Disperpa Badung Ana Agung Ngurah Raka Suka dana ngudarang nenam suba sane keni ius kekeringan luirnya ne suba bergiding suba panglumbaran suba buangge naler subak babakan bengkel siki kalih lan tiga pikobat utama sane kearapin petani nge punika debit toya irigasi sane akide lan distribusinya ne dorong samian ngeraca ring lahan pertanian. Pemkab Badung sampo naler mapeguman sarang pekase suba batu lantang lan suba bukit angin napdap ngedum toya ne. Pemkab nalar ngusulang pompa toya darurat miwa prabeo operasionalnya ne angin nguantu negepin pebuat toya ne ring lahan pertanian. Sane pinuntat rekelan rai wenten gatre pertumbuhan ekonomi Bali. Pawilangannya ne 5,7% ring kuartal kali warse kali tali 6 likur. Pertumbuhan punika durung otomatis nyih nayang pariwisata sane sampun micaya nilai tambah majeng krama Bali ne. Bank Indonesia BI Bali ngerasa yang ius pariwisata majeng ekonomi lokal patut terus kepikukuhang. Utamanya ne menjalaran ini tenaga kerja lan sektor ekonomi Tiosan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Nguargiang Forum Bali Nomics, Kalitalinem Likur, antuk ngunggahang mude menjaga stabilitas lan mendorong pertumbuhan ekonomi Bali angin ngar di akselerasi ekonomi kerti Bali Ring Badung. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Akri Sarwani Ngodarang, BI Bali nyatet ekonomi Bali tumbuh 5,5% selami kali tali selai. Sektor akomodasi, ajengan lan ineman sanema paikatan ringbaga pariwisata nyumbang siki 3% majeng pertumbuhan punika. Dua ning asa punika, BE terus ngerembe mangde pariwisata sayan mepaikatan ringbaga pertanian, perikanan, industri pengolahan, lan ekonomi kreatif. Hingga pemirsa wantah kadiasa punika gatre basa Bali sani persedia kater uang ini mangkin titiang gongge Sintia kesarangin pengrama gatre Bali ngelungsur mapamir puputan titiang untuk uncarang para masanti Om Santi Santi Santi Om.
1: Asa punika wau sampun.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Mek, lo belanja dong.
6: Mergi, sini.
7: Mek, lo, aku mau ini coklat ya, 5 ya buat lo.
6: Oh, ini ki.
5: Sama ini snack, sama minuman
7: apa lagi?
5: Dingin.
7: Oh, di pojok itu mau 5 ya.
6: Oh, itu? Niki.
7: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
6: Tambah lagi.
5: Nih. Nah, deh. Segitu aja ya?
6: Sudah.
5: Ya,
7: banyak kayaknya.
5: Udah. Mek, lo, tolong dong dikantongin.
7: Plastik dong.
6: Maaf, saya lagi diet.
5: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
7: Iya, plastik.
5: Kok diet sih padahal?
7: Hubungannya apa?
6: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
7: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah ke belanja.
5: Iya, bawa kantong.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kenang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kenang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kenang lanang dan kenang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kenang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kenang yang ada di Bali, antara lain kenang cedugan, kenang beduk, kenang keklentangan atau kenang angklung, kenang gegupekan, kenang kerumpungan, dan kenang penyala.
4: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih, beli?
5: Tidak ada vitamin mahal, dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
4: Oh, yang penting kenyang ya, beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
5: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

ngone patut saratangi dewa, seneng ngapangi dewa jok ngamu.

0: pawasan.
1: Nahien unduk dodonan sing jadolin. Wah, pawasan ide sangrang modibu. Mapi cekup ring hari ini dene sangat.

0: hati untuk demo kata contoh asapun api penikiannya patut menawi ini yang peniki beli mangdone tatas peniki saran sami sauninya
1: contoh nising jualin wah contoh sane manut lingin sasero agamu wang darmo punika. So jangan desa pun api ke penatus jadi.
2: Wastu sasari kamu.
1: Wantah dulu jaru sani pacang kepangke janten sampun jangan dinemuang kesengsaraan.
0: Dibuanin sampun

0: Gebuk Ende adalah atraksi yang dikenal juga dengan nama perang rotan, di mana dua orang laki-laki berhadapan-hadapan dan saling serang dengan sebatang rotan sepanjang 1,5 sampai dengan 2 meter, kemudian tangan satunya memegang tameng untuk menangkis serangan lawan. Di antara keduanya dibatasi dengan batang rotan, garis tengah agar tidak masuk ke wilayah lawan. Rotan ini tidak hanya memerlukan ketangkasan tetapi juga keberanian karena setiap peserta bisa saja terkena pukulan rotan lawan. Tradisi unik di Bali Timur ini bisa ditemukan di Desa Seraya. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk memohon hujan. Tradisi ini dilakukan pada musim kemarau yaitu di bulan Oktober sampai November setiap tahunnya. Kondisi geografis di Desa Seraya yang berada di kawasan perbukitan memang rentan dengan masalah air. Itulah sebabnya ritual memohon hujan ini dilangsungkan di desa ini.
1: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
2: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat Bu ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
1: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
2: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi

ada pertunjukan yang mempergunakan alat-alat penutup muka alias topeng. Pada prasasti Belante tahun 1059 Masehi juga mengungkapkan topeng sudah dikenal dan kerap dijadikan sebagai properti di sebuah pertunjukan. Ada pula prasasti lainnya, yakni ularan Plastraya yang menyebutkan pemerintahan Dalem Watu Ranggong di Gelgel sekitar tahun 1460 hingga 1550 menaklukkan Kerajaan Blambangan, maka dirampaslah beberapa barang yang salah satunya adalah batu topeng.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran teman yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk berkembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, murah ring petulu pernah pi, dongki kena-kena, wenta niki bu EKBB, dalan.

0: Inggih ke bawah sang ulih ide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Genjet di Bali adalah tarian tradisional yang memadukan unsur seni vokal dan gerak dan masih berkembang lestari sampai saat ini di Kabupaten Karangasem. Tari Genjet berkembang hampir di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem dan yang cukup pesat adalah di wilayah pesisir timur, di antaranya Desa Jasri, Ujung, Seraya, Culik, dan Tianyar. Genjet atau megegenjekan berasal dari kata gona yang berarti gegoncakan, candaan, atau sendagurau. Tari tradisional Bali ini lebih menonjolkan paduan suara diiringi dengan musik vokal yang meniru suara alat gamelan yang dikenal dengan toreng atau cipak, lalu dipadu dengan gerak para penarinya. Namun, dalam perkembangannya diiringi juga oleh sejumlah alat musik sehingga nilai estetikanya juga lebih menonjol. Perpaduan alat vokal dan gerak ini cukup menarik dan menghibur para penarinya bisa menghibur diri sendiri termasuk juga orang lain yang menyaksikan.

Om Swastiastu. Hangi pamirsa, rakala rai sahabat budaya, senekan tuh niring di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Ring dijajah pada mengkenaring, wungi becik maka dimangkin, demungi panggihin di tiang starter kenak tur nemu rahayu. Muali malih sarang di tiang ketut mus, tegi pacang iring, semetua rakala rai pamirsa sarang sami, ngantos galah di tiang puput bertugas, ring galah camroras wungi malih jebos. Ring rahina redite puniki ring tanggal 13 September warsa 2026 puniki titiang jagi pacang iring sementara kelarai pemirsa sarang sami ring acara rahina latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangguan untuk titiang aturan tembang-tembang pop Bali. Ingin pemirsa rakalarai sahabat budaya senekan tuan tetap setia iring di tiang ring perempat suara budaya Bali malaya bos jagi pacang sangra di tiang ring lain telepon 223361 iring di tiang sarang-sarang metembang utawi megatre ring sawitre drui maka sami taler pemirsa rakalarai sana sampun bergabung ring pia WhatsApp perempat RRI dan pasar terus munga terus megatre terkonek-konek semeton utawi sawitre drui ne maka sami. Pinaka panyamraman di tiang ring wungi kadi mangkin jagi pacang aturan di tiang asik kita mang. Ye nah sedereng di tiang aturan temang pengawit utawi temang panyamraman di tiang ring wungi kadi mangkin sekali sana sampun-sampun memargi acara derwe. Durus tumun piarse yang drama mini legenda. Sane mau judul dalam side karya. Rakalarai pemirsa sarang sami sampun amrika-mriki tetap satya ring Perempat Suara Budaya Bali FM 106,4 MHz. Perempat RRI Denpasar.

zaman dahulu di Pulau Bali bertahtalah seorang raja yang bijaksana dan sakti bernama Dalem Waturenggong yang beristana di kerajaan Gelgel. Sebagai raja pemimpin suatu negara, nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan yang luhur diterapkan serta dijadikan landasan dalam menjalankan pemerintahannya. Hal itu yang menyebabkan kehidupan rakyat damai, eksis dan sejahtera. Darah Bali

tidak lama merasakan kebahagiaan, malapetaka pun datang. Semua tanaman yang ditanam rakyat dimakan hama sampai habis. Untuk mengatasi hal tersebut, Dalem Watu Renggong melakukan tapa untuk mendapatkan pawisik dari Sang Hyang Jagat Karana.

Wahai rakyatku semuanya, sesuai pawisik dari Sang Hyang Pramekawi, untuk menetralisir hama supaya tidak ada yang mengganggu tanaman kita, aku bermaksud mengadakan upacara yatnya yang bernama Nangglep Merana di Pura Besakih.

0: Tidak lama kemudian, upacara Nangluk Merana pun mulai dipersiapkan. Rakyat berbondong-bondong, bergotong royong membuat sarana upakara. Diceritakan pada waktu itu, datanglah orang tua yang berpakaian dekil dan kotor. Rambutnya gumbrang-gambring, tidak terurus. Berdiam diri di luar pura. Rakyat gel-gel menyebutnya pengemis tua.
1: Hei, pengemis tua, kalau memang kau lapar, ini telah aku berikan ada nasi, sate, dan lawar. Sekarang cepatlah kau pergi. Jangan di sini mondar mandir mengganggu jalannya upacara yadnya aja kau.
2: Juru bendeso yang saya hormati, mohon maaf, saya kesini bukan untuk meminta-minta. Saya ingin sekali melihat saudara saya yang ada di sini.
1: Oh, bukan peminta-minta. Mencari saudara. Siapa saudaramu? Dan siapa kau ini sebenarnya?
2: Nama saya Brahmana Keling. Dan saya berasal dari Jawa. Saudara saya di Bali, Dalem Watu Renggong namanya. Katanya sedang mengadakan upacara yadnya di sini.
0: Juru bendesa dan semua rakyat tertawa tidak percaya terhadap perkataan Brahmana Keling.
1: Hei, kamu pengemis dekil, tidak tahu diri, sudah tua dan peyot. Tidak mungkin dalam mempunyai saudara kila seperti kamu.
0: Juru bendesa dan rakyat gel-gel marah dan tersinggung.
1: Pengemis sombong, berbicara sembarangan, merendahkan raja kamu yang terhormat kamu. Hei, rakyat gel-gel semuanya, ayo sekarang tarik pengemis tua ini.
3: Ayo, usir,
1: keluar dari sini, usir.
0: Rakyat berhamburan mengusir Brahmana Keling. Mereka menyeret dan memukulnya dengan membabi buta. Brahmana Keling marah, lalu berkata,
2: "Beginikah sifat orang-orang di sini? Kalian sangat merendahkan orang tua miskin seperti saya ini. Baik, saya akan pergi. Tapi, semoga kalian menerima karma dari perbuatan kalian. Upacara persembahan yang kalian lakukan sekarang ini tidak akan pernah berhasil."
0: Selesai berbicara, Brahmana Keling lalu cepat-cepat pergi. Dalem Watu Renggong tidak mengetahui tentang kejadian tersebut karena berkonsentrasi mempersiapkan niatnya. Namun, tiba-tiba beliau melihat ciri-ciri yang tidak baik. Rakyat yang bekerja mempersiapkan upakara tidak memiliki pikiran yang jernih. Saling berbicara kasar antar sesama. Upacara yadnya Nangluk Merana sudah dilaksanakan berdasarkan aturan. Namun segala hama bahkan bertambah banyak. Rakyat miskin kekurangan makanan. Dalem Watu Renggong berduka, lalu mendatangi Dang Hyang Dwi Jendra.
2: Singgih Ratu Sang Bagawanto berdasarkan pesan dari Bagawan untuk menghilangkan hama itu, saya harus menggelar upacara Nangluk Merana. Namun upacara persembahyangan sudah saya jalankan berdasarkan sastra dan aturan yang ada. Akan tetapi sekarang hama itu masih tetap ada dan bertambah banyak. Apakah Tuhan tidak memberkati upacara yang saya persembahkan?
3: Ampun Sang Prabu, kalau begitu ceritanya, saya akan menyelidikinya.
0: Dang Hyang Dwi Jendra lalu menyatukan kekuatan sucinya

menjemput Brahmana Keling. Setibanya Brahmana Keling di Gelgel, Dalem Watu Renggong lalu menceritakan tentang penderitaan yang dialami rakyatnya. Brahmana Keling meminta Dalem Watu Renggong kembali melaksanakan upacara Nangluk Merana, dan beliau akan memimpin

upacara Nangluk Merana kali ini dapat berjalan mulus. Semua hama tiba-tiba hilang. Padi yang dulunya layu bisa hidup kembali dan bisa berbuah banyak. Kerajaan Gelgel kembali sejahtera. Sejak saat itu, Brahmana Keling diberi gelar Dalem Sidakarya dan diberikan tempat di jagat Bedande Negara. Sekarang disebut Desa Sidakarya.

0: waduh kali ini. Maaf, pauk di dalam itu kan.
1: Demikian drama legenda dalam Sidakarya, produksi LPP RRI Denpasar.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengumumnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau ngelawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

0: Inge, pemirsa Rakalarai, sahabat budaya, saya kantor di Ringditiam Sikian Ring Perempat Suara Budaya Bali. Nah, wawu sampun kali tembang atur Ringditiam Taler drama legenda Drue sampun mengudara ngiring Wungi Kadimangkin. Nah, demogi presida menghibur ring Wungi Kadimangkin. Nge, pemirsa Rakalarai, duaning sampun galah Drue niki jagi pacang sangar Ringditiam ring lain telepon 223361 Ringditiam sarang-sarang mengudara ring Perempat RRI Denpasar. Nge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Tutmat.
0: Inge.
1: Rajang Wengi.
0: Rajang Wengi Mewali. Kena rayu sarang sira Ditiang.
1: Sarang Bu Ana Wengi gede.
0: Bu Ana Punapi Gatre.
1: Asem karo kena. Pokoknya ulung tunyi sebeban ngintip-ngintip.
0: Inge duaning.
1: Kena. Nggih, sak nek apa-apa nyedang ngarengin tur mah.
0: Heeh, nggih.
1: Mangkin di kampung bebas.
0: Ki di kampung bebas kenten.
1: Nggih, bebas on air. Megatre tur nggih.
0: Durus.
1: Nggih, sakne yen nidang sakne menek sini gen nunas lagu gen gitu, nunas tembang gen. Makin megatre nggih.
0: Durus.
1: Sini masih aja semeton Perempat ya kenten. Pak deket masih kan kenten nggih.
0: Patut. Mang de sayan rumah kat kenten.
1: Nggih, kenten nampun. Nggih, siap pokoknya kegat niki nggih.
0: Nggih.
1: Bu Ayu Tuban, Kadani Nini Dani, Rangga Pasawer, Kani, Mbah Indira, Gus Bawe, Aji Tata, Kadek Ratna, Pak Made Gunawan, Made Mareni, sareng Kak Odin, Pak Dipolos Jaya, Pak Gede Sagite Cute, boleh Hawaii, Bu Eka Bebe, Pak Eka Yana Lebe, Haji Tata, Pak Pandi Tame, Pak Pandi Kusambe, Haji Uban, Sire Maling Gek Mas, Pak Eka Plage, Bunda Iba Tegula, Nini Iti, Nini Ita, Nini Mika, Pak Pandi Tame, Kenaro, Pak Kupluk nih.
0: Inge, Pak.
1: Inge, Rajen, Pak Pandi Ngabe, Kak Alwin, Guru Mangku Sedani, Kak Ciato, Putri Manggis, Mas Tumini, Sapuna Tigatre, Pak Dekarje, Pak Mansipa, Bu Wayan Sardani, Kak Pedes, Anjero Bayi, Yoga Saputra, Putri Yase, Pak Giri Supadmi, Guru Mangku, Nyaman Asih, Bu Pera, Sapuna Tigatre, Mbah Indira, Bu Hermawati, Tante Jerman, Nini Agus, Dewo Bianki, Dewi yang Kirana
0: kan? Ini patut.
1: Nini Kartika, Mang Landung, Pak Yan, Mudiarto, Bian Sri Agung, Sira Malingi, Sani, Entap, Ampurun. Montong kan inget.
0: Ini Sani Tiosan bungkus dadosan siki.
1: Ini bungkus dadosan siki. Ini artinya sampun sami Kenten calling Majen Tutmus. Pokoknya semangat siaran dalam wali yang
0: ini suk semua niki. Ini suk semua niki. Ibu Ana ring widangan uang aja gede. Ini sampun munggah nyarangi sementar kelarai ring Wungi Kadimangkin dados penelpun sane kaping ka pertama dados pembuka ring Wungi Kadimangkin.

0: Yeah. Inggih, talar pemirsa, sanes sampun bergabung ring pia TikTok pribadi Titanic ini ring TikToknya Netut Purwo niki, mohon tap-tap layar. Terima kasih Pak Yanate niki ring widangan peta kajel gianyar inggih. Sampun bergabung ring pia TikTok, tap-tap layarnya terima kasih niki inggih. Pemirsa sanes sami muwali sangra ditang ring lain telepon 223361 inggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Wengi
0: Dekno. Rahajeng Wengi Mewali. Nini. Gatra kena. Nini pun api niki.
1: Ampun mendingan nih.
0: Kantun suara duwe kantun niki bengek.
1: Ampun. Nah, hari ya suara nini jo kada yang melali.
0: Inge, demogi kena Rahayu.
1: Inge, bulik-bulik kena keluai bot. Ampun siro kada nyareng itu sene wau Bu Ana nggih semua Bu Ana. Ampun ngedetin. Iki matu nini nyareng ndakmu.
0: Inggih.
1: Demang lawas iki nggih.
0: Inggih.
1: Demang yang musuh tut.
0: Sane napi.
1: Anu kelangan dompet tuh siro mau duit tuh.
0: Kilangan dompet.
1: Eh.
0: Durung munggah ledangan umum iki nini, kinten.
1: Ya, kari itu anyar.
0: Dan munggahne durung dikiring playlist duwe kinten.
1: Ampun ya kinten. Aluh sekar nggih.
0: Iluh sekar. Nggih.
1: Gacok ide nih.
0: Tidak mantan Kang Yang.
1: Ingi, majalah Bu Eka, mengapa Bu Eka BB, Bu Eka Sempidi, enten yang Kiranan, yang Kesawa, Potut Irko, Potut Murdayo.
0: Ingi.
1: Gunawan, Pak De, Pak Pandai Madet Tamu, Pak Pandai Wayan Tamu, untuk kenal aja. Kita siapa ngareng? Eh, Pak Yan Arbo kalau nyari semua Pak Yan cut mancung kalau cutet serang sami cut.
0: Inge cutet maka sami sawitra drue inge kena
1: rahayu. Nengok ini kan rumah ini lah. Buang-buang lah.
0: Inge kalah drue kantun maka ini ki inge.
1: Bos Las Pador yang margi muda. Rahaja ngajar di jero.
0: Inge.
1: Semua nini mau pamit om senti-senti-senti om.
0: Inge suk semua niki nini ita ring widangan pejaten. Sampun munggah talar nyarangin sementara kalah rairing wengi kadi mangkin talar sana sampun bergabung ring pia WhatsApp rompat RRI dan pasar niki wenton Bapak Ketut Sumarjo ring widang Banjar Bengkel dan pasar nge kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nyarangin Rahajang Tugas Pak Tut Mus salam kena Rahayu nge. Suk semua niki Bapak Ketut Sumarjo sampun munggah nyarangin sementara kalah rairing pia WhatsApp rompat RRI dan pasar nge. Pemirsa sanasami sang reditang malisiki ring lain telepon 223361 nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pritet.
0: Inge Rahajeng Bujero punapi gatre.
1: Becek-becek, mesti wakil aja lah ya. Suka mas.
0: Ini nunas informasi dumun cuaca drue ring Serokanan.
1: Biasa, tenang-tenang.
0: Ini cerah nih, cerah.
1: Ampun khawatir penyusian
0: mungkin. Inge.
1: Inge. Jutut mas.
0: Inge.
1: Yang berkaterang deh.
0: Durus.
1: Kanggi Nini Ita pejaten salam kenal Nini lupa sama jerunya ya buat yang kirana Pak Yanarto Bu Eka Bebe Pak Eka Mamba Pak Eka Blake Mbak Indira Yusinta Nini Blake Pandesi Nini Ita Yoga Saputra, Bu Eka Sempiti, Nini Tua di Tanah Los, Pak Gunawan, Bu Ana Wang Ayo Kedi, salam kenal Bu Ana dari Juru Sisi. Pak Polos Jaya, Pak Jut Mancung, Pak Sandi, dan Bu Jerman. Itu komentar.
0: Inge.
1: Sarung kami. Ingatan dikit-dikit suka melengkapi sapi-sapi.
0: Inge suksemo niki Ibu Jero Susi ring widangan Seroka dan Bangli sampun munggah nyarangin sementara kelarai ring lendel pun 223361 talar sementara ditang sana sampun bergabung ring pihak TikTok niki wentan Bapak Upik niki nge ring widangan Banjar Siku Klungkung niki nge kling kamasan Klungkung dumugi kena rayu sarang keluarga drue ring Banjar Siku kamasan kentan nge talar wentan peng niki Peri Junior niki kena rayu sarang keluarga dulu. Talar wentan Pak Yan Pu niki nge Sudiarto Wayan sampun bergabung ring pihak TikTok dan niki Deje Gun. Terima kasih niki semtuan rakal rai sarang sami sarang sampun bergabung ring pihak TikTok pribadi di tian niki nge tap layarnya suk semua niki. Inge pemirsa rakan rai sahabat budaya senekan tun tetap satya ring di tiang ring perompak suara budaya Bali ring di tiang masanakan ring di tiang pemirsa yang temang sane sampun saya gayang di tiang ye sampun mereka meriki tetap satya ring perompak suara budaya Bali tur durus tumun pemirsa yang temang saking widi widiano iluh sekar.

0: Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari Banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, Banten Jerimpen mengikuti tatanan Kanistama, Madhyama, dan Utama. Dalam tatanan Kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari, tetapi dalam tatanan upacara Madhyama dan Utama, biasanya bentuk Banten Jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, Banten Jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.
1: Patri, ibu-ibu, sila mendua barang sana bolong-bolong, meriki pasuang, Bu.
2: Beli tukang patri.

0: sanyo sing manato nasib sajan. Patri, Patri, Patri bu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Hingga pemirsa Rekalarai sahabat budaya, saya akan tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Kali temai wau sampun aturan di tiang, demogi presiden menghibur. Sementara Rekalarai ring wongi kadi mangkin ye. Dua ning kalah di tiang ring palatun sane kaping ka pertama puniki kosak kalah di tiang ye. Nah pasti kau memali malah jebos di tiang ring kalah palatun sane kaping kali. Ringgala jam daso ngantos gala jam solas mewali titang jagi pacang nyangro. Sementara kelarai ring lain telepon 223361 utawi ring WhatsApp 4 RRI Denpasar. Edisi niki ring rahina mangkin rahina redite puniki ring edisi obrolan kelanguan lagu lawas utawi tembang lawas. Ingin pemirsa Rekalarai sampunan metilar tetap setia ring perempat suara budaya Bali. Malah jebos mewali titang nyagi pacang yang resum tora Rekalarai ring lain telpon 223361.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anton Kesarang. Norma, RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
1: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
0: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.

ukiran kayu khas Bali. Ukiran kayu khas Bali merupakan seni kerajinan yang berkembang pesat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya. Salah satunya, ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan

0: pemirsa Rekala Rai, sahabat budaya, saya kantun tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Mewali mali di tiang ketut mus kantun nyarangin semetong Rekala Rai ngantos galah di tiang puput bertugas malah jebos ring galah jam roras wengi ngeh. Ring paletan sana kaping kali pun iki jadi pecang sang redit yang mewali mali ring lain telepon 223361 ring edisi kelanguan metemang lawas ngeh. Sampun sang redit yang durus pamirsa sarang sami Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Dutmus.
0: Inge
1: Rahajang Wungi.
0: Rahajang Wungi Mewali
1: Yali nge
0: Tiang
1: Yang Sinta.
0: Ibu Sinta punapi gatra niki.
1: Inge Yang Nuna Sembang Wujud.
0: Inge gatra duwe dumu nai.
1: Oh dadus megatra nge.
0: Siki-siki dumun nge.
1: Niko pun ada sembang pun.
0: Ingi
1: Sembangnya sampian pesel kan.
0: Sampian pesel, jadi pacang rara dumun nge.
1: Ingi Ingi
0: Ingi
1: Salam salam sami sewike.
0: Sampian pesel ingi sampun saya ge.
1: Untuk Romo Santi, Om Santi, Santi, Santi.
0: Inge suk semua niki Ibu Sinta ring widangan penatih sampun nyarangin sentor kelar air ring wungi kadimangkin nggih.

0: Sang Raditya Mubali Male Semtor Kelarai Ring Lain Telepon 223361 ya. Ini Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Cetmo
0: Gatre Dwe Mbah Punapi Rahajang Wengi
1: Rahajang Wengi Gatron Mbah Kena angin dek nih tuh.
0: Aduh sungkan iki.
1: Dan ya malu masa ulim Juni
0: Seriat-seriut
1: pun minum obat.
0: Inge istirahat harus kenten.
1: Iya, gatron tapi cok sehat nge.
0: Kena dah dos.
1: Iya, mangga jas kena setato nge. Mang istirahat on air juminya jangan lem nyenal dan
0: mubah. Inge sambil istirahat sambil memonitor kenten.
1: Sambil monitor sambil
0: ngendut. Patut inge.
1: Nah semang tuh.
0: Lurus.
1: Ini cuaca riki terang ya, beling dungi ini ke cerah adinya cutmus ini terang mah Indira.
0: Aduh.
1: Semangnya ter.
0: Yeah.
1: Super bemo ya.
0: Super bemo, yeah, saya ge.
1: Nih perlu keterangan super bemo dah.
0: Napi keterangannya nih.
1: Nah kenten bilang mah napi kenten ke lagu cuman duwe kenangan
0: gitu. Wenten menduwe kenangan durus tak gede kenten.
1: Ini kenangan tuh kan mah nyumunin ke kota tahun 76
0: gitu. Pun kenten.
1: 76 terus hijau ke denu
0: ya. Aduh durung.
1: Mah kan marah tamat SMA. Gitu. Itu buat itu numpang Bimo yang di Jalan Suli ke Kereneng. Oh, nak jalanan nu jelek gitu, sing cara jani mohmik gitu. Nah, itu sebuah mbah numpang Bimo itu ada dilempaan apa dana lobang.
0: Iya.
1: Lobang gitu, ke lobang Bimo itu lewat lubang itu gitu. Nah meklebongan artinya tanpa sengaja tangan mbah ke tangan ke pahanya orang yang tidak dikenal
0: gitu. Cowok lagi cowok?
1: Cowok pokoknya ya sih macam maaf nih pak gitu. Ya, cun kenapa gak itu nak nak jiwa gak tuan mah
0: nubak
1: yang purong ya pak ya cun kenapa. Nah itulah riwayat nah supir bim numpang supir bim
0: sama aduh kantun eling kayang manggin ya.
1: Yeah.
0: Aduh kenangan iko.
1: Majang tutmus, majang tugas, makin galang kalian mah.
0: Inge.
1: Tuk
0: semua mah inge.
1: Ini galah wali yang mas inep duk promo Santi Om Santi, Santi, Santi
0: ini suk semua niki Mbah Indira nge. Sampun munggah taler nyarangin sementara kelarai niki ke kenangan terwe becek niki nge. Supir bemo gitu. Nge, nah letak kalane tapi pasana numpang bemo duke dumun gitu nge. Suk semua Mbak Indira niki sampun nyarangin sementara kelarai ring lain telepon 223361.

Talah pemirsa rekalarai sanes sampun bergabung ring via WhatsApp Rumpat RRI Denpasar. Niki ngewenten Ibu Eka ring widangan sempidi. Nge rajang ngungi bitut mus nyarangin tiang nunas tembang rindu saking Sri Dianawati. Majang bitut mus suksumo rajang tugas. Suksumo niki Ibu Eka sempidi nge sampun nyarang ring via WhatsApp Rumpat RRI Denpasar. Malah jebos yang ngewenten gala pasti ke tembang ruwe jagi puteran titiang niki nge. Ini pemirsa rekalarai ring titiang mas anak ini ring titiang mas miar siang temang sana sampun saya yang titiang sampian pesel saking Sri Aditya Durus biar siang.

Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya beli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud beli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa beli jual beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal beli asah kemampuan dan wawasan beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan beli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

0: Ingin pemirsa rekalan rai sabar budaya senangkan tetap satir yang di tiang ring perempat suara budaya Bali kali temai wawu sampun aturan di tiang dumugi presiden menghibur pemirsa ring wengi kadi makin heh. Salah sana sampun bergabung ring pihak WhatsApp perempat RRI dan pasar wentan jeromangku kuto waringin heh. Sampun nyarangin niki talar Ibu Putu Keboy Warajang patut mus Bu Putu nyarangin suksuma niki sampun bergabung ring pihak WhatsApp perempat RRI dan pasar. Mulai sang roti tiang malih ring lain telepon 223361. Nggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak.
0: Nggih, punapi gatre.
1: Enak, Pak. Pak punapi
0: gatre. Dados.
1: Nggih, kan dados Pak Tut yang mengandang.
0: Ingin, ampun jam gadang malah jam bos bos metembang langsung mekolam kita.
1: Kamu ngegebang yang
0: adil,
1: aduh manis,
0: aduh
1: jangan aduh patut.
0: Ingi, aduh, Nini.
1: Ya, batut, aduh.
0: Rindu, Niki. Kapa boleh ketemu?
1: Yang kangen rindu, sepatut.
0: Ingi, durus nak egalah, Drwe.
1: Minta teman, mungkin, batut. Tunjung beru, batut.
0: Tunjung beru?
1: Nih, batut, nge. Ya, tuh manis, Pak Tuh. Lagi ketemu yang nih, Pak Tuh.
0: Nge,
1: Pak Tuh.
0: Nge.
1: Hampir tidak gak lama, kan, Pak, boleh.
0: Semeton, nge, Pak Tuh.
1: Nge, ikut tentang, mungkin nanti. Sama Santi, Santi, Santi, Santi, Rahayu, Pak Tuh.
0: Nge, Rahayu, Mawali, Niki, Nini, Lodre, Ring Widangan Sedang. Ring ampun niki ring widangan sibang gitu nggih. Nah, sampun munggah nyarangin sementara kala rahi maka sami niki nggih. Durus pemirsa ring ukurnya ne. Nini Laudre niki nggih sang retitiang ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu tuh.
0: Nggih, batu bulan niki.
2: Batu bulan. Kena det nge.
0: Nge, ibu kena talar nge. Nge,
2: sungkare. Temang napi dik rerah nah det.
0: Eling-eling dumun temang lawas
2: terwe. Temang anyar nanti det.
0: Niki edisi temang lawas.
2: Edisi tipi, temang lawas nge, tiap hari minggu nge.
0: Nge.
2: Temang nge, subok kadung duet det. Wentan det.
0: Subok kadung. Nge, arah dumun nge.
2: Senyat beli kenyakitin hadi.
0: Subek kadung, subek kadung.
2: Dikena hidwa besik nyailia.
0: Sira aja mau tembang nih kok.
2: Asane almarhum Gusti Sudarsano.
0: Gusti Sudarsano. Jagi rerah numun bu.
2: Nih, awu bu Ana ampun, bu Susi ampun, bu Lodro ampun.
0: Liang nih kok bu, Liang.
2: Liang judulnya.
0: Nih, Liang Gusti Sudarsana kesarangin Ayu Damayanti.
2: Liang tapi kadung nah, subuh kadung nah. Nah coba nih kau tetap nih, mudah-mudahan nih kau yang
0: nih.
2: Nih kau tembang lawas.
0: Nah, rerahtan nih, rerahtan nih.
2: Nih, itu raja ngemargi yang suadarmo, lebos budal waspada uring margi, mana selamat lah uring jirung nih.
0: Nih.
2: Asane mungkin ujane kantun kelang nih gitu nih.
0: Dereng minap niki.
2: Mungkin selamat lah uring jirung nih. Nih.
0: Nih.
2: Bu kami, sarang sami cutatan ibu nih. Om. Santi.
0: Ingin suk semua niki ibu Eka ring widangan batu bulan nggih. Sampun munggah nyarangin pemirsaan rakalarai ring wengi kadi mangkin. Kita mang ruwe kantun rerahan tiang niki subek kadung gitu.

0: Inge pemirsa rekelarai Malesiki sang redit yang ring lain telepon 223361 nge. Terus Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Raja Ngomir dan
0: Ma. Inge sarang sira dit yang
1: Sempidi sempidi
0: Ibu Eka ring sempidi. Gatra duwe punapi.
1: Sebulan mangkin rek.
0: Mendung-dung niki.
1: Inge punapi gatra.
0: Kena.
1: Inge.
0: Terus. Nggih, suk semua niki nggih. Nah, ampurang mulai dan mun galah duwe niki kosak niki kenten.
1: Heeh. Pamit. Santi-santi.
0: Nggih, suk semua niki Ibu Eka ring sempidi pinako penelpon sane kaping untat. Kenten nggih. Rekelarai pemirsa sareng sami, nah duwe galah ditang kosak niki ring palat sane kaping kali puniki, durus mun pirsa yang temang sane sampun saya gayang titiang. Sampun nomor dilar tetap satya ring prompat suara budaya Bali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hong Chong Semer. Oh, Neuliani Sang Toke Do.
1: Xin Yong, Nham Tok Sam Do. Ada jenang pang penuh, penuh yang pang telur tu asal tu.

0: kunyang mah lubuk kadong
1: antun ke sarang
2: Roma RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.
3: Inge pemirsa rakalarai sahabat budaya senekan tentu tetap di tiang sekian ring perempat Suara Budaya Bali. Nah, taler ibu Eka ring sempidi inge ledangan tembang duwe durung munggah ring playlist ganti di tiang gentosan di tiang antuk tembangnya ne Ayu Damayanti Hidup Pedidi gitu inge. Nah, rakalarai pemirsa sarang sami senekan tentu tetap satya ring di tiang ring perempat Suara Budaya Bali. Nah, rawi riki dumun di tiang ketut mus jagi pacang iring sementara rakalarai duaning ke Bando Antegalan dan presiden di tiang jagi pacang laturan acara duwe ne. Gudang-gudang teman sampun aturan di tiang iwa wudu mugi presiden menghibur pamiarsa sarasawi ring wengi kadi mangkin nggih. Ritar kalane di tiang iring sementara kelarai pasti ke akeh kekirangan di tiang nunas Agung Rene pangampura tur acara duwe puputang di tiang antuk para mas Santi Om Santi Santi Santi Om.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Yang, kenapa?
1: Halo Ayang. Yang, kamu lagi di mana nih?
0: Ini loh, aku lagi di jalan, kenapa sih?
2: Ayang, jemput dong. Anterin aku kono. Itu loh, tas yang kemarin aku bilang, sekarang ada diskon 70%. Yuk, anterin. Ntar keburu hilang lagi diskonnya. Yuk.
0: Tapi, tunggu ya.
1: Gak ada tapi-tapi. 5 menit lagi nih aku tunggu, kamu harus nyampe. Awas aja kalau kamu gak mau.
2: Yang, sayang, ada apa Yang?

Upacara Ngaro. Upacara Ngaro dilaksanakan oleh warga Banjarmedura Desa Pekraman Intaran, Desa Sanukao. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasi Karo sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang Upacara Ngaro dilaksanakan pada Purnamaning Sasi Kepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaro sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini.

bertujuan berbakti kepada Ide Sang Hyang Dewasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau Dewa yang menguasai lautan, dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat Amerta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan Amerta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngentengin, dilanjutkan dengan upacara ngaru atau

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Alan ngera sepi ring taman sang yang alango paduke betaro ring sayong segarane.

Doksi dari Yuki ngeledangin doneng tuno jakti titiang ring tetuok tetujuan satu penguat.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Prompat RRI.

0: Bu, lo ingetin ya si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
1: Iya ya, ibu sudah siapin bekal juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
0: Nah, bagus itu bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat. Tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
1: Tapi untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
0: Sudah pasti dong bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
2: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.

Topeng Pajegan. Topeng Pajegan merupakan salah satu jenis drama tari populer di Bali yang dimainkan oleh satu pemain. Aktor ini akan memborong semua tugas-tugas yang terdapat di dalam topeng. Penari Topeng Pajegan adalah seorang pendarma wacana yang juga harus memiliki kemampuan bercerita seperti seorang dalang. Pada Topeng Pajegan, topeng yang mutlak harus ada adalah topeng sidekarya. Karena merupakan tarian penting untuk suatu upacara keagamaan, maka penarinya harus memiliki tingkat spiritual yang tinggi. Penari tersebut harus bisa memberikan pencerahan kepada penonton tentang inti dan tujuan upacara tersebut. Kisah dari tarian ini adalah menceritakan masa pemerintahan Dalem Watu Rengkong di Gegel yang akan mengadakan upacara besar di Pura Besaki. Saat itu ada seorang Brahmana Welaka yang mencari saudaranya yang tiada lain adalah Dalem Watu Rengkong. Sayangnya, Brahmana tersebut begitu mirip pengemis sehingga tidak ada yang percaya bahwa ia adalah saudara Dalem Watu Rengkong. Sang Brahmana pun diusir dan pergi dengan penuh dendam. Brahmana tersebut bertapa dan mengucapkan mantra agar acara yang digelar Dalem Watu Rengkong menimbulkan bencana. Hal itu pun menjadi kenyataan. Dalem Watu Rengkong memohon ampun pada Brahmana agar acaranya menjadi berkah. Kemudian, Brahmana tersebut diakui sebagai saudara dan diberi gelar Dalem Sidakarya.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Pendengar setia RRI Denpasar yang kami muliakan, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kembali bersama saya, Ida Bagus Chanirarta Sarwika, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Sahabat Dharma, yang berbahagia, di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, era digital, media sosial, hingga gaya hidup modern, sering muncul pertanyaan, apakah menjadi kekinian berarti harus meninggalkan nilai-nilai luhur agama? Dalam konteks umat Hindu, tentu jawabannya tidak. Justru tantangan kita hari ini adalah bagaimana tetap relevan, adaptif, dan mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai umat Hindu yang berpegang teguh pada Dharma. Melalui siaran ini, kita akan membahas bagaimana menjadi Hindu yang kekinian namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai luhur ajaran Hindu. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, apa itu Hindu kekinian? Menjadi Hindu yang kekinian bukan berarti sekedar mengikuti tren gaya hidup modern atau aktif di media sosial. Lebih dari itu, kekinian berarti mampu menyelaraskan ajaran Hindu dengan kehidupan masa kini. Hindu yang kekinian adalah mereka yang memahami ajaran agama bukan hanya menjalankan ritual, mampu berpikir kritis namun tetap berdasarkan Dharma, menggunakan teknologi untuk hal yang positif, menjadi pribadi yang toleran, terbuka, dan bijaksana. Dalam ajaran Hindu, kita mengenal konsep desa kalapatra, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan tempat, waktu, dan keadaan. Inilah landasan kuat bahwa Hindu sejatinya fleksibel, tidak kaku, dan selalu relevan sepanjang zaman. Walaupun kita hidup di era modern, ada nilai-nilai dasar yang tidak boleh ditinggalkan di antaranya. Yang pertama ada Dharma, kebenaran dan kewajiban. Dharma merupakan landasan utama dalam kehidupan umat Hindu. Dharma tidak hanya dimaknai sebagai kebenaran, tetapi juga sebagai kewajiban moral, etika, dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan peran masing-masing dalam kehidupan. Dalam praktik sehari-hari, Dharma mengajarkan kita untuk tetap berada di jalan yang benar meskipun dihadapkan pada tantangan, tekanan, atau godaan. Menjalankan Dharma berarti berani jujur, adil, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan. Di era modern, penerapan Dharma sangat penting, terutama ketika seseorang dihadapkan pada pilihan yang mudah namun tidak benar, misalnya dalam dunia kerja, pendidikan, maupun kehidupan sosial. Seseorang yang berpegang pada Dharma akan menghindari kecurangan, manipulasi, dan tindakan yang merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Dengan menjadikan Dharma sebagai pedoman hidup, seseorang akan mampu menciptakan kehidupan yang harmonis, baik secara pribadi maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Yang kedua ada Trikaya Parisuda, tiga perilaku yang disucikan. Trikaya Parisuda mengajarkan keselarasan antara pikiran, manacika, perkataan, wacika, dan perbuatan, kayika. Ketiga aspek ini harus dijaga agar tetap suci dan positif. Di era digital dan media sosial, nilai ini menjadi semakin relevan karena setiap orang memiliki kebebasan untuk berpikir, berbicara, dan bertindak secara terbuka. Namun, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. Implementasinya antara lain dalam pikiran Manachike, membiasakan berpikir positif, tidak berprasangka buruk, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Dalam perkataan, Wachike tidak menyebarkan hoax, tidak menggunakan kata-kata kasar, ujaran kebencian, atau komentar yang menyakiti orang lain di media sosial. Dalam perbuatan, Kaike tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk tindakan digital seperti penipuan atau cyberbullying. Dengan menerapkan Trikaya Parisuda, seseorang tidak hanya menjaga keharmonisan diri sendiri, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat dan damai. Yang ketiga ada Tatwam Asi. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Tatwam Asi mengandung makna bahwa pada hakikatnya semua makhluk adalah satu. Nilai ini menanamkan rasa empati, saling menghormati, dan toleransi antar sesama. Dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk seperti di Indonesia, ajaran ini menjadi sangat penting. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pandangan tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan, melainkan kekayaan yang harus dihargai. Penerapan tatwamasi dapat dilakukan dengan menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan orang lain, menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama, terutama mereka yang sedang mengalami kesulitan, menghindari sikap diskriminatif, intoleran, dan egois. Di dunia digital, Tatwam Asi mengingatkan kita bahwa di balik setiap akun media sosial, ada manusia yang memiliki perasaan. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga etika dan empati dalam berinteraksi. Yang terakhir ada karma pala, hukum sebab akibat. Karma pala adalah hukum universal yang menyatakan bahwa setiap perbuatan akan menghasilkan akibat, baik maupun buruk. Tidak ada tindakan yang sia-sia, semuanya akan kembali kepada pelakunya. Pemahaman tentang karma pala mendorong seseorang untuk selalu berhati-hati dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Kesadaran ini menjadi kontrol diri agar tidak melakukan hal-hal negatif meskipun tidak ada orang lain yang melihat. Dalam konteks kehidupan modern, termasuk dunia digital, menyebarkan kebaikan akan membawa dampak positif seperti kepercayaan dan hubungan yang baik. Menyebarkan kebencian atau informasi palsu dapat merusak reputasi dan berdampak buruk di kemudian hari. Tindakan kecil sekalipun seperti membantu orang lain atau berkata baik akan memberikan hasil yang baik pula. Dengan memahami karma pala ini, seseorang akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan karena menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, tantangan dan peluang generasi di era digital tidak bisa menutup mata bahwa generasi saat ini hidup dalam zaman yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Perkembangan teknologi dan digitalisasi membawa perubahan besar dalam cara berpikir, berinteraksi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Di satu sisi, hal ini menghadirkan beberapa tantangan, namun di sisi lain juga membuka peluang yang sangat besar. Tantangan yang dihadapi generasi saat ini yaitu arus informasi yang begitu cepat. Kemajuan teknologi membuat informasi dapat diakses hanya dalam hitungan detik. Namun, tidak semua informasi tersebut benar dan bermanfaat. Banyaknya hoax, ujaran kebencian, dan informasi yang menyesatkan dapat mempengaruhi pola pikir generasi muda. Tanpa adanya kemampuan memilah informasi, seseorang bisa dengan mudah terpengaruh dan kehilangan arah. Oleh karena itu, diperlukan kecerdasan digital dan sikap kritis dalam menerima setiap informasi. Yang kedua, pengaruh gaya hidup instan dan hedonis. Budaya serba instan membuat banyak orang ingin mendapatkan hasil tanpa proses. Ditambah lagi dengan pengaruh media sosial yang sering menampilkan kemewahan dan kesenangan, muncul kecenderungan gaya hidup hedonis, lebih mengutamakan kenikmatan sesaat daripada nilai-nilai spiritual dan makna hidup. Jika tidak disikapi dengan bijak, hal ini dapat menjauhkan generasi muda dari nilai kesederhanaan, pengendalian diri, dan rasa syukur.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Yang ketiga, ada menurunnya minat terhadap kegiatan keagamaan. Kesibukan, perubahan gaya hidup, serta pengaruh lingkungan digital sering membuat generasi muda kurang tertarik pada kegiatan keagamaan. Aktivitas seperti sembahyang, membaca kitab suci, atau mengikuti Dharma Wacana mulai tergeser oleh hiburan digital. Padahal seperti yang kita ketahui, kegiatan keagamaan merupakan sumber kekuatan spiritual dan pembentuk karakter. Yang terakhir ada fenomena bergaya lebih penting daripada beriatnya. Dalam kehidupan sosial, khususnya di kalangan generasi muda, terkadang muncul kecenderungan untuk lebih menonjolkan penampilan luar, gaya, fashion, atau ekspektasi di media sosial, dibandingkan makna spiritual dari suatu kegiatan, termasuk dalam pelaksanaan yatnya. Yatnya yang seharusnya dilandasi ketulusan dan keikhlasan, terkadang berubah menjadi ajang pencitraan. Ini yang menjadi tantangan serius dalam menjaga kemurnian nilai-nilai agama. Tidak hanya tantangan, peluang besar di era digital juga memberikan peluang yang sangat luas bagi perkembangan spiritual dan penyebaran nilai-nilai Hindu, seperti yang pertama, akses belajar ajaran Hindu semakin luas. Kini belajar ajaran Hindu tidak terbatas pada ruang, kelas, atau tempat ibadah. Generasi muda dapat mengakses berbagai sumber seperti e-book, video ceramah, podcast, dan media pembelajaran online lainnya. Ini membuka kesempatan bagi siapa saja untuk memperdalam pengetahuan agama secara mandiri dan fleksibel. Yang kedua, ada menyebarkan nilai-nilai Dharma melalui konten positif. Media sosial tidak hanya sebagai tempat hiburan, tetapi juga bisa menjadi sarana edukasi dan inspirasi. Generasi muda dapat berperan aktif dalam membuat dan membagikan konten positif yang mengandung nilai Dharma, seperti kutipan sloka, video edukasi, maupun pengalaman spiritual. Dengan cara inilah, nilai-nilai kebaikan dapat menjangkau lebih banyak orang. Yang terakhir, menghubungkan komunitas umat Hindu secara lebih luas. Teknologi memungkinkan terjalinnya komunikasi tanpa batas. Komunitas umat Hindu dari berbagai daerah, bahkan negara, dapat saling terhubung, berbagi pengalaman, dan memperkuat rasa persaudaraan. Kegiatan keagamaan pun dapat diinformasikan dan diikuti secara lebih luas melalui platform digital. Pada akhirnya, teknologi hanyalah alat. Dampaknya, baik atau buruk, sangat tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Sikap bijak dalam menggunakan teknologi dapat diwujudkan dengan memilih konten yang bermanfaat dan mendidik, mengatur waktu penggunaan media sosial agar tidak berlebihan, menggunakan platform digital untuk hal-hal positif dan produktif, tetap menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual. Dengan memegang nilai-nilai seperti Dharma, Trikaya Parisuddha, Tatwam Asi, dan Karmapala, generasi muda akan mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus memanfaatkan peluang yang ada secara optimal. Menjadi Hindu kekinian bukan berarti meninggalkan tradisi, melainkan mampu memadukan nilai-nilai luhur ajaran Hindu dengan perkembangan zaman. Generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi penikmat budaya, tetapi juga menjadi pelaku dan penjaga nilai-nilai Dharma dalam kehidupan modern. Berikut beberapa langkah yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah melek ajaran, bukan sekedar ikut-ikutan.
Banyak generasi muda menjalankan tradisi hanya sebatas kebiasaan tanpa memahami maknanya. Padahal, setiap upacara dalam Hindu memiliki filosofi yang sangat dalam. Menjadi Hindu yang kekinian berarti memiliki rasa ingin tahu dan kemauan untuk belajar tidak hanya melakukan, tetapi juga memahami. Contohnya, memahami arti dan tujuan dari setiap yatnya, mengetahui makna simbol-simbol dalam upacara, belajar dari kitab suci, Dharma Wacana, atau sumber digital. Dengan pemahaman yang baik, keyakinan akan menjadi lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh pengaruh luar. Yang kedua, aktif berkarya di media sosial. Media sosial adalah ruang yang sangat strategis untuk menyebarkan kebaikan. Daripada hanya menjadi penonton, generasi muda bisa menjadi content creator yang membawa nilai positif, seperti edukasi tentang hari suci, menjelaskan makna hari raya, bukan hanya ucapan, cerita inspiratif, pengalaman spiritual, kisah tokoh Hindu, atau nilai kehidupan. Nilai-nilai Hindu dalam keseharian seperti kejujuran, kerja keras, dan toleransi. Konten kreatif, video pendek, desain grafis, atau quotes loka dengan tampilan menarik. Dengan cara inilah, media sosial tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana Dharma Wacana digital. Yang ketiga ada, seimbang antara bergaya dan beriatnya. Menjadi modern dan mengikuti tren bukanlah hal yang salah. Generasi muda boleh tampil stylish, aktif, dan percaya diri. Namun hal tersebut harus tetap diimbangi dengan kesadaran spiritual. Bergaya menunjukkan identitas luar, sedangkan beriatnya menunjukkan kualitas batin. Keseimbangan ini bisa diwujudkan dengan tetap meluangkan waktu untuk sembahyang di tengah kesibukan, mengutamakan ketulusan dalam beriatnya bukan sekedar penampilan, tidak menjadikan kegiatan keagamaan sebagai ajang pamer semata. Dengan keseimbangan ini, seseorang tidak hanya terlihat baik, tetapi juga memiliki nilai yang mendalam. Yang keempat ada aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Menjadi Hindu tidak hanya cukup hanya secara pribadi, tetapi juga harus tercermin dalam kehidupan sosial. Beberapa kegiatan yang dapat diikuti seperti ngaya, bentuk pengabdian tulus tanpa pamrih, bakti sosial, membantu sesama tanpa memandang latar belakang, kegiatan kepemudaan seperti organisasi, seketruno, atau komunitas keagamaan. Melalui kegiatan ini, generasi muda belajar nilai kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial yang merupakan bagian dari ajaran Dharma. Yang terakhir, menjadi teladan di lingkungan. Menjadi Hindu kekinian juga berarti mampu menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Tidak harus menunggu hal besar, cukup dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, seperti sopan santun dalam berbicara dan bersikap, jujur dalam tindakan baik di sekolah, kerja, maupun kehidupan sehari-hari, disiplin dalam waktu dan tanggung jawab. Keteladanan ini akan memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitar dan mencerminkan nilai-nilai Hindu yang sesungguhnya. Pendengar setia RRI dan pasar dimanapun berada, menjadi Hindu yang kekinian bukan tentang seberapa modern penampilan kita, tetapi seberapa kuat kita memegang nilai Dharma di tengah perubahan zaman. Jangan sampai kita modern secara gaya, tapi kosong secara makna. Aktif di dunia maya, tetapi lupa pada kewajiban nyata.
Mari kita jadikan ajaran Hindu sebagai kompas hidup, bukan sekedar simbol. Sebagai penutup, mari kita renungkan, menjadi Hindu yang sejati adalah tentang keseimbangan antara modernitas dan spiritualitas, antara dunia luar dan kedamaian batin. Semoga kita semua mampu menjadi generasi Hindu yang cerdas, berkarakter, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Baik para pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Ida Bagus Chanirarta Satika pamit undur diri. Kami tutup dengan menghaturkan Puja Paramasanti.

Upacara Nasarin. Upacara Nasarin atau peletakan batu pertama. Upacara ini dilaksanakan setelah mengukur lokasi bangunan dengan ketentuan aste kusale, aste bumi, aste petali sesuai dengan kegunaannya. Upacara Nasarin dilakukan sesuai dengan sastra, yaitu dasar pertama dengan batebang atau batu bata merah yang bergambarkan bedawang nale dengan wicaksara A. Kemudian di atasnya diletakkan kelungah kelapa gade makasturi, airnya dibuang, ditulisi dengan wicaksara omkara, dilengkapi dengan wangi-wangi, lengewangi, burat wangi, dedes, kuangin keraras, uangnya 22 kepeng, dibungkus.

atau urup buana, canang setangkep, tumpeng bang adanan, iwak atau daging ayam piing yang dipanggang, lengkap dengan buah-buahan. Tancapkan dengan keris atau dahan atau carang dap-dap, simbol lanang puruse, setelah itu baru dipergunakan sebagai dasar. Atas upacara tadi ditindih dengan batu batabang atau merah, bertuliskan dasaksara, lalu tindih dengan batu hitam atau batu bulitan yang bertuliskan triaksara ang umang, dan yang paling atas adalah sebuah kuangen dengan uang 11 kepeng yang bertuliskan om karamerta. Upacara nasarin tidak dapat dilepaskan dengan

0: Ge, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Ge.
1: Daun apa namanya ini, Bu?
0: Ini daun endongan, Ge. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Ge. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Ge.
1: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
0: Di pekarangan kita lah, Ge. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Ge.
1: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita. Kan banyak yang jual.
0: Ya, penting lah.

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar, cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawasan.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Tradisi Naur Kelaci. Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli masih setia melaksanakan tradisi Naur Kelaci yang dilakukan pasca perkawinan. Pelaksanaan upacara kelaci membutuhkan sejumlah biaya. Sebagai contoh, jika seorang laki-laki, baik yang berasal dari desa Kedisan maupun dari luar Kedisan, ketika meminang gadis dari desa Kedisan, maka ia harus memberikan 2 ekor babi dan membayar uang menggunakan uang kepeng atau lebih dikenal pis bolong berjumlah 1 sekatpat atau 254 keping. Sedangkan jika pihak laki-laki yang berasal dari Kedisan meminang istri dari luar Kedisan, maka untuk masuk menjadi bagian dari desa Kedisan, wajib memberikan 1 ekor babi dan uang kepeng atau pis bolong berjumlah 1 sekatpat. Lain halnya, jika pihak pasangan suami istri yang keduanya berasal dari desa Kedisan, maka akan diwajibkan membayar 1 ekor babi berikut dengan membayar uang 1 sekatpat. Selain itu, mereka juga dikenakan uang sesari untuk upasaksi upacara sebesar Rp254.000. Tetapi seiring perkembangan zaman, sekitar awal tahun 2000-an, untuk pemberian babi ini diganti dengan membayar dengan uang sejumlah Rp500.000. Tradisi Naur Kelaci merupakan tradisi yang harus dilalui setelah melakukan sebuah rangkaian upacara perkawinan. Upacara ini memiliki makna untuk membayar tebusan apabila masyarakat meminang anak gadis dari desa Kedisan ataupun gadis dari luar desa Kedisan.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Nang tekite pratiak seukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro4 RRI.

0: tutunan ini.
1: Ay, ratu ida dana sarang sami.
0: Meh,
1: napi
0: yang sepanan aing. Wah,
1: wendan ring kening wawu. Napi aku ini kok.
0: Ya, anu bayang. Nenek, nek kening nih, oh. Nyen kaden ngardi upi dan kaden kau kardi nih kene tengah andur meja pacau pacau kan jangan
1: dia tuh tentu dia yang kopi
0: nih ada hari
1: yang kata di mana
0: aku neneng itu sana nih tuh tau kan yang prakarnya jak sepanan tomplok butuh
1: nah biar ini ke wawu anu zaman kali go bodoh kerti dia zaman kali go zaman kali
0: asing liwat i pun mati Poyang. Yang agamo tan kerungu ketungkul ngitungang perang perang
1: angkianan itu maji ranung cuk serem-serem
0: macamnya
1: angkian itu maji angkian siapa
0: ajan tuh
1: itu angkian masih ini kalau angkian itu maji ini kalau
0: nah iya sing-sing peleh sih benar ya
1: ya itu peleh
0: artinya mata segar lah
1: tebak-tebak
0: tebak-tebakan nu nasi cow Jepang kamu laku nanyain sih gitu menurut pemikiran kodakiran mana ketunane zaman kali yugo gitu aja gembor-gembor nak mau sang
1: zaman kali yugo kali sengaro
0: sing jo nak wikan kan mau sang kali yugo kau ragu milu-milu apa kadang tu sih kali gitu aja malu
1: kalu
0: kalon kan ya gitu isinya tersen jiwa mudah tanpa aji
1: angkian sih maji ya sana
0: asane sajo tu tidak ada gunanya sih maji ya sana angkian bukti ne cingak lah tersen di medsos tu nyemak gaya ne boyo-boyo yang penuh risiko yang membahayakan gitu jemaah gaine
1: kadang-kadang mau potret kan kan diulung nyungkling gitu.
0: Oh.
1: Di tong pang paling serem
0: yang foto
1: sap ya kena nu gabluk tuh ulung mati
0: yo tuh sing asana aja sing maji gitu
1: apa ben sih apa entong ibo
0: hanya karena membuat viral
1: sajan-sajannya
0: jiwa mudah tanpa aji saling petetuan dengan mau kejang ada batasnya tuh batas pengen sehingga batas berbuat misalnya tuh sendiri kemauin, nara kau kenapa tas itu? Tuh.
1: Kejang ada kau pasti meserum gitu. Jadi lewat main.
0: Jadi lewat main itu.
1: Boglah nih.
0: Jadi siapa wanangan kan? Dudurangkan keraranin, yen ado na eple ngomong berdik, segitu. Nya, saya nggak siap termaning udap.
1: Jak
0: di besar-besar kan. Memehan ada komen-komen lihatin komen.
1: Ada nyautan kene, nyautan gitu. Ada pulih sajan.
0: Ya nak tua orang pidan, nemaro layur camp masambung cotek gitu.
1: Layur masambung cotek,
0: tantang gitu. Lantan kan terus danggul masambung jan gitu.
1: Oh,
0: ben anya
1: kan. Ya, ya bos cocoknya cocok.
0: Anya gede-gede. Asing liwat ipun mati.
1: Artinya?
0: Buah ada wanang.
1: Oh.
0: Kanti terliwat. Ada sing kebijakan.
1: Arus.
0: Arus.
1: Mana aku sing dah mayang hutang. Tarik. Anu borah.
0: Ya, sita.
1: Gitu. Sita.
0: Ya. Yang agamo tan kerungu. Gitu.
1: Nah, agamo tan kerungu itu artinya?
0: Iya nado tasan natiwa ceragoh kene ceratiang kene ngomongan agamo sih gitu. Raal tu benar nih tawang omongan subo anak lewat tot orang. Wah iye pret.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Telaga Wajah terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Wajah sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam Kitab Negara Kertagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama asli Telaga Dwaja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Wajah ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Kertagama yang ditulis di Pulau Jawa.
0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Niki orang cocok, niki nenek pelik cocok, niki terakhirnya jadi yang saya pun nepok kan dari masyarakat nanuju di Banjar kita sangkap ada malu rapat parum, mana nak ngusul orang datang nah tuaran mendek atau muni yang gaya nak apa tu usul kangen mau kau padahal yang menurut dia asalnya benar asalnya cocok asal muni ni nak tapi karena dia sing mampu munyi kan pada dia
3: power sing lah
2: power kekuat nge ada nak sugih nak ngelah asalnya kangen ora kau wis cocok tuh
3: ngenen cara tayat yang wajan di buku apa suatu nang itu yen anak ketunan ngomongan agamo nak nutur agamo apa boleh nak misi ketunan sing lah apa dekil tutur agamo tuntut orang.
2: Padahal benar tadi
3: yo. Oke, walau ya anak ngelah power, ngelah sugih borang.
2: Sugih yang
3: entutnya orang ngatutur.
2: Oh, badeng kan. Oke, do jadi anak. Do aten bacaan zaman kali yang pun
3: saja to pun rawas sama kali ne judulnya kali si dur.
2: Kali ne kene-kene kali-kali ini kok
3: ada kali-kali. Angkaran ada ek gitu. Kan lahannya tanah tamah jejak nih ngemenek ke samping ampuang angin tasan berde
2: ngeseng
3: kan tadi nih seng nu tamah tadi kali
2: gitu. Kali sih berarti sing cocok
3: udah oleng
2: dilarang
3: jadi
2: gitu jangan melojak alik-alik gumi mangke kan nak blok edan uang berbicara gitu ya pura gue ngelapis asane nah dan jauh anu nak kita artinya nyelek yang netan, nyelek yang tutan asalnya asalnya hukum ngidang meli lagu kita nak orang
3: kencan kita nak orang
2: satu utang utang nih jadwal kencan gitu.
3: Oke. Kau nene bicara nene Ben. Ini waktu mati katungkul ngitung perang. Ido prano ido lali.
2: Sang
3: Prabu itu beten.
2: Sang Prabu.
3: Sang Prabu itu lali.
2: Sang Prabu itu lali katanya sebagai raja, pemimpin kita lupa.
3: Lupa dengan fenomena-fenomena di masyarakat.
2: Oh, yang tanggung jawab kewajibannya ni kon saat mungkin pemimpin. Artinya patut peduli jak masyarakat
3: gitu. Ya. Dang yang empu itu prando keleleran tenyidang mau bawa snapi doan yang
2: kena. Sang meragu luweh
3: buat ini.
2: Ini patut gugu buat tenyidang.
3: Lebih baik ido diam. Pangsing kesepong kan ido dong berbeja diam aja.
2: Yang ido kan lebih mau bawa ben anu ujat ben. Ben artinya pernah patut di apa nana di suci kan jadi meragu kena
3: Yang sekali anak lingsir tu, ida kan meraga suci, meraga wikan. Kemudian ikut campur, gitu ya. Menang ada dan berpindah aja nyindak dag marau ida terdun.
2: Kita menang. Nah, kena zaman kita.
3: Kita pas sebuah rawasango. Nah sebuah alikan gumi sake walau irago jani kepatutane do ya to angon susulo
2: ini jelek-jelek
3: nah jaman kali jani sengken de seng gitu
2: artin membenarkan ah jaman kali pang po sengken artin tetap rago berusaha ngalih walaupun ya tawang jaman kali engken carana gue lawan jaman kali itu
3: artinya jag-jagan ben lane pangidangan dadi tanah tamah ben
2: gitu. Ben benen gitu.
3: Ben benen panjidang ajag ane ngemenean pang lurus ngemenean ane ke samping pang bener ketuwon pang man masih sehingga dasar tanah tamah ane kan dasar swastika tuh.
2: Swastika pang artinya ke atas ke bawah samping kanan samping kiri pang seimbang
3: nih kan. Karena irago nak simbol agama Hindu ne mulo swastika.
2: Swastika jadi.
3: Dumada prosido ben jeg-jeg.
2: Ya ini rago artinya menerima keadaan tuh nah zaman kali kudiang man yang kayak itu berarti ya gue pasrah dia harus lawan masih zaman kali
3: membenarkan lah dia itu
2: artinya pun menerima boleh dia dan harus dilawan masih nyak ini kau aduh dia pun juga dan tuh dia ini buat zaman kali masih ini kibasang kali jani pun dan kena nanti
3: itu
2: beli bubuh deh
3: nak perubahan mulu aneh langgang kan perubahan. Padahal busa nak bo daging jadi ben sedok tuh.
2: Mungkin buboh dot nek pantean anu pang.
3: Halus-halus. Apo ane celapan pake tuh pesone. Artine ya halus ajang. Ngeros aduh pesu buraos banyak nih halus.
2: Ya. Harap nek gitu.
3: Ya nek kasar-kasar ajang bisa munyi kasar-kasar.
2: Kasar misalnya plus.
3: Nah aja aneh alus-alus aja.
2: Oke, dia kalau beli buku udah jangan
3: dulu. Udah dong. Udah dong.

Om Swastiastu, Rajang Semangat Kang Raim, Wali Nyarangin Ring Frekuensi 106,4 MHz, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Senemakin kecunduk serang titiang gede dutang, Ring Rahine Somo, Pinanggal 14 September, Warsa Duang Tali 6 Likur. Anggih Rai, sana mungkin ring semangat puniki dari Duta Pacangi Cenin niki informasi terkait dengan cuaca ring sajebak Bali. Anggih Rai, informasi puniki dari Duta Kutip ring bmkg.go.id. Anggih, kita mulai dari wilayah saking kauh niki, kauh Bali, ring Kabupaten Jembrana. Niki diperkirakan akan ada hujan ringan. Selanjutnya di Tabanan juga hujan ringan sama seperti di Jembrana. Untuk daerah Badung niki untuk hari ini tanggal 14 September diperkirakan akan cerah berawan. Untuk Gianyar, Klungkung dan Bangli diperkirakan akan cerah. Dan untuk wilayah Karangasem, wilayah timur Bali niki diperkirakan cerah juga. Dan untuk wilayah Bali Utara, daerah Buleleng niki juga diperkirakan akan cerah untuk hari niki. Dan tentunya yang terakhir niki, ring kota Denpasar diperkirakan akan cerah juga secerah hatinya deduta. Anggih Kang Rai, mesandakan dumun melibas dari Duta Pacang Wali, nyarangin Kang Rai. Tetap setia ring perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Berdiri megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Lontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Terus 6,4 MHz akan raih kantung Sarangin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Yang akhir hari sudah makin dari utara pacang ngecanin informasi niki akidek terkait dengan ala ayuning dewasa ring rahina somo pinanggal 14 September 2016 likur. Yang akhir hari berdasarkan niki kalender Bali ring tanggal 14 September puniki merupakan merupakan hari yang baik nih untuk melakukan hal-hal yang mengandung unsur keunggulan. Selain itu, ring some wage perang bakat puniki sangat baik niki untuk segala jenis usaha dan tidak baik niki nggih untuk bercocok tanam. Angge kan rai masa nak kendemun melebas dari utara pecang wali nyarangin nak kendemun rai.

Selamat pagi rekan Rai, kembali lagi di Gater Bali bersama saya Gede Duta. Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi mengatakan Satgas Pengawasan Mutu dan Harga Beras Polda Bali menemukan praktik penjualan beras medium serta premium yang melampaui harga eceran tertinggi di pasar kreneng hingga tingkat distributor di Denpasar. Dijelaskan penelusuran Satgas tersebut dilakukan dari hilir ke hulu untuk mencari akar masalah mahalnya harga beras di tingkatan konsumen. Kombes Pol Arya Sandi menegaskan kepolisian telah melayangkan himbauan tegas kepada para pelaku usaha di tingkat pedagang maupun distributor agar segera mengoreksi harga jual mereka dan jika masih ditemukan pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Demikian Gater Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gater Bali berikutnya.

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Tips mitigasi bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin, dan kelembaban. Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas. Penyebab bencana hidrometeorologi adalah perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Indonesia sering mengalami perubahan cuaca dan iklim secara mendadak dan ekstrem yang berujung pada bencana hidrometeorologi. Langkah-langkah atau tips mitigasi pencegahan bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan memangkas daun dan ranting pada pohon-pohon besar, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, membersihkan saluran air hingga sungai, selalu memperbaharui informasi perakiran cuaca dari sumber yang kompeten.

udara saking margi hayam ruk nomor pitung dasa Denpasar kedan rai kantun kesarangin perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali. Muali kesarangin gede utang ring sanemangkin ring acara rahajeng Bali.

Ring tanggal 14 September Warsa Don Halina Melikur merupakan hari peringatan nasional nggih, yaitu hari kunjung perpustakaan. Nah, kan raih hari kunjung perpustakaan merupakan hari peringatan nasional di Indonesia yang dirayakan setiap tanggal 14 September untuk mendorong masyarakat agar rajin membaca dan datang ke perpustakaan. Nah, kan raih selain Nike, ternyata bulan September Niki ditetapkan sebagai bulan gemar membaca nasional karena di dalamnya Nike Wenten peringatan nggih hari kunjung perpustakaan pada tanggal 14 September. Nah, kan raih hari kunjung perpustakaan niki ternyata sudah dimulai nggih sejak tanggal 14 September tahun 1995 ditetapkan oleh Presiden Soeharto atas usulan dari Kepala Perpustakaan Nasional pertama Mastini Hardjo Prako.

Hari Raya, tujuan dari peringatan Niki merupakan bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat Indonesia serta memperkenalkan perpustakaan bukan sekedar tempat menyimpan buku melainkan pusat sumber ilmu pengetahuan, informasi dan kreativitas serta Niki mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas dan akses buku gratis yang disediakan oleh perpustakaan. Angge Kang Rai mesandakan dumun mulai bos Duta Pacang Wali nyarangin Kang Rai tetap setia RM4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Jaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
4: Pukul 7.26 Wita, Keren Rai Kantun Keserangin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Yang ya Keren Rai, sedang makin ring acara Rajang Bali dan Duta Pacang buka sesi interaktif Niki Semton sana Arse Niki nyarangin dari Duta membahas terkait dengan kiat-kiat utawi cara Niki nge, untuk membuat anak atau cucu kita untuk gemar membaca. Ya, Kang Rai, dari Duta buka teleponnya ring 0361223361. Halo Om Swastiastu.
5: Halo Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Bu Eka BB.
5: Awangke nuwun dari Duta. Kruing-kruing ya, Bu. Soalnya radio cerewet jan itu.
4: Engken ikut radio cerewet.
5: Oh, kuang pantik ngene
4: Bu. Aduh udah nek pantik no, pedih ada nih ke Ibu.
5: Uling ke Juno temu kangen mare nyidang mare ngene di dutane Bu
4: Oh iya ya.
5: Agak Ibu kembali ben ke studio deh. Dan sing kembali sing ke Juno jak di duta.
4: Oh, oke. Dan Ibu?
5: Ibu ada alih dek besu ke muka di depan matahari.
4: Oke.
5: Tengah Ibu jama, kebetulan sepi gitu. Tengah jam, ini udah waktu balik dek yuk. Gitu.
4: Gini Bu Eka, tiang tidak menyangka Bu Eka ternyata tinggi.
5: Iyalah. Pasti dikira NM-nya.
4: Iya, tinggi Bu Eka.
5: Ibu juga nak nyangka, tapi udah dapat bocoran dari Duta tinggi orangnya gitu. Tapi nak nyangka yang itu loh.
4: Yang itu apa
5: itu,
4: tuh?
5: Itu ya.
4: Apa itu yang itu?
5: Kayak orang Arab dirimu.
4: Kayak orang Arab brewoknya ya, Bu Eka.
5: Kayak dirimu campurin Arab Bali ya. Abu, yang punya anaknya di Duta Bu.
4: Yang campurin bule Bu.
5: Bule-bule ya.
4: Buleleng. Bulenan.
5: Aduh. Ngelah kena Ibu kembali karena Bu beberapa orang enggak pada kape enggak paman kan. Pak Man tiang ke anu je bos mumpung tiang keluar pantan bin mani bin pesu. Nge hal nalon nge nini tu nini tu nyarangin.
4: Nggih.
5: Ampun gitu. Nge hati-hati nge tu. Malah kepas ke di itu di tempat sepi gitu. Antriannya sepi artinya. cepat dapat, ayo kembali lagi, kembali. Sekitar sing ketemu aja deh duta. Deh duta sampai di tuh nanya nggak Bu Eka ada mana Bu Eka, nanya nggak tuh.
4: Wentan Sawitra yang gini ngasih tahu niki Bu Eka, ih Bu Eka, kan tak samperin Bu Eka, ih Bu Eka, tinggi sekali Bu Eka.
5: Banyak yang bilang ada Bu Gong dari Sanur dulu karena dari segi dari suaranya katanya orangnya pendek gitu. Kecunduk, wih ternyata dirimu tinggi ya. Emang tinggi kayaknya. Orang orang keturunan dari rumah bapak ibu tinggi deh.
4: Kinten.
5: Ya sekarang cucunya ibu semua tinggi-tinggi,
4: tinggi-tinggi
5: deh.
4: Waduh bagus nih kan.
5: Iya tinggi-tinggi pokoknya. Bibit unggul tuh deh.
4: Ah bibit unggul benar nih kau Eka, bibit unggul.
5: Ingat deh topiknya napi Niki.
4: Iya Niki terkait dengan hari kunjung perpustakaan Bu. Kenapa cara cara ibu Niki membuat anak utawi cucu ibu suka membaca Niki?
5: Kalau mengenai membaca sekarang ibu susah ini membayangkan ya apa sebabnya. Anak-anak sekarang kalau bilang anak-anak bodoh, banyak anak-anak pinter. Tidak semua bodoh karena main gadget kan. Nah, sebenarnya di gadget itu ada dua deh ya. Ada yang positif untuk menuntun kita lebih pinter. Ada juga yang negatif. Nah, tapi yang negatifnya itu nggak usah dibilang ya. Udah negatif sekali itu bagi menurut kita orang tua, orang dewasa. Itu memang benar-benar udah tidak perlu ditiru gitu loh. Yang negatifnya. Tapi yang positifnya otak-otak anak-anak tuh semakin hencer dia.
4: Iya, benar, Bu.
5: Jadinya koran itu ketinggalan sekarang deh.
4: Benar.
5: Banyak orang berlangganan koran deh ya. Mungkin bapak ibunya yang baca atau neneknya bapak kakeknya ya. Oh, Niki Kak Mangku sedani ya, deh.
4: Iya, Raja.
5: Nah, Niko, makanya Ibu bilang tuh tidak HP atau gadget itu banyak positifnya, tetapi juga banyak negatifnya. Gitu. Kalau baca, Ibu jarang lihat anak-anak sengaja baca koran, baca buku. Jarang sekarang, jarang Ibu lihat deh. Nah, karena itu. Napi dan itu. Kalau ibu ya, dulu senang baca majalah, baca koran, apalagi ada tajuk-tajuk itu dulu ya. Mengenai masalah-masalah kan ada di situ.
4: Benar.
5: Di situ adanya. Makanya kalau kita senang baca, harus kita hayati apa artinya begini, apa artinya begini. Iya. Jangan sekedar baca aja lewat.
4: Baca habis itu lupa.
5: Jadi kan masuk kanan keluar kiri jadinya. Sama kayak nonton TV kan. Kita nonton TV, nonton di layar kaca itu juga harus begitu. Harus kita ambil hikmahnya. Jangan gede-gede aja onyang. Jepang pede terus nonton sinetron.
4: Ya, Bu Eka, kalau pengalaman pertama belajar membaca Nika gimana Niki? Bisa ceritakan sedikit?
5: Iya, kalau pengalaman jelas lah waktu kita SD kan. Memang pandu nyarangin. Pasti kita diajar NI apa?
4: Ini.
5: DI apa? Oh kan? BUBU ID apa tuh? Budi kan gitu. Paling itu kita diajar waktu di SD sudah pastilah di TK itu, TK besar itu di.
4: Ampun boleh TK dulu, Bu.
5: Zaman Ibu enggak ada TK waktu itu. Paling masuk SD enggak pakai sandal, enggak pakai kostum deh. Kalau anak-anak sekarang kan dari TK udah pakai kostum, pakai sepatu. Nah itu bedanya. Tapi mengenai pelajarannya udah jauh berbeda. Tapi ibu-ibu sekarang tidak bodoh-bodoh amat loh.
4: Pintar-pintar sama.
5: Pintar-pintar ibu-ibu sekarang walaupun tidak sekolah pakai sepatu, pakai seragam, tapi ilmu pengetahuannya tidak kalah dengan orang-orang zaman sekarang. Betul tuh deh ya, berani-berani tanding ibu deh.
4: Berani nih ke bu, karena orang-orang dulu kan semangat belajarnya tinggi bu.
5: Benar-benar menjunjung tinggi tuh ilmu pengetahuan. Tapi anak-anak sekarang tuh yang seperti ibu bilang tadi tuh, kalau orang dia bodoh dia pinter. Nah, segi pinternya di mana? Segi bodohnya di mana? Orang pinter tuh deh ya, di masyarakat dia pinter. di kantoran dia pinter, itu baru namanya orang pinter. Lagi ibu, zaman sekarang anak-anak pinter di kantor, tapi di masyarakat dia nol. Nah, contoh seperti cucu ibu dah ya, cucu ibu, ibu jangan jauh-jauh cari kambing hitam, cucu ibu sendiri dah bilang, dia pinter di sekolah, tapi kalau terjun ke masyarakat adat, ibu bilang belum ada hasilnya deh. Begitu deh ya.
4: Cucu ibu kelas kuda nih kia di bu, sampun tuan ke.
5: Iya, yang pertama udah kuliah semester 4 yang di rumah.
4: Gentar.
5: Yang di rumah sudah semester 4. Anak pertama nikah ke Padang Sanmea, di sana udah semuanya, keduanya S1 deh.
4: Oke, gentar.
5: Ya, ibu udah 70 deh.
4: Ih, beneran bu?
5: Iya, Januari ini udah 70 ibu.
4: Nggak kelihatan 70 bu.
5: Iya.
4: Kemarin ketemu, masih muda ibu kelihatan.
5: Deh, nah ngon ibu, anak paling kecil, anak ibu udah paling kecil lahir tahun 2000, tahun 1983. Iya, anak paling kecil, anak pertama 79, anak kedua 80.
4: Oke, berarti yang iap cucu ibu dah.
5: Cucu ibu yang pertama baru kayaknya 22 apa 21, 2006 lahir deh, 20 deh ya.
4: Iya, 20-an.
5: Yang di rumah. Iya, yang di Padang Samian udah S1 keduanya cucunya ibu. Itu deh ya, itulah mengenai ilmu pengetahuan. Anak-anak tuh pinter di bidang komputer, laptop, segala-galanya. Tapi di masyarakat adat dia kurang deh. Kalau dia bisa, dia adat, itu baru namanya orang pinter.
4: Pinter nih.
5: Itu deh ya, menurut ibu, anak-anak sekarang maksudnya membaca tuh udah agak berkurang deh. Karena dia beralih ke gadget. Begitu deh ya. Menurut ibu, mudah-mudahan nanti Nini Ita atau Mbak Hindira yang menambahin Nini Ayuna itu kan seorang pensiunan guru deh. Lebih pinter ya. Juga Bu Jerman nih, ketua ibu nih S2 tuh deh.
4: Hah? Ibu tata Jerman S2?
5: S2 tapi belum masuk S3 deh.
4: Tapi nih ke SMA.
5: S3 kan seteruk deh.
4: Aduh, jipeng, ya kan sampai ya, bercanda ya.
5: S3, Bu Jerman nanglah sekretaris deh, nyenan pancak kebut sekretarisnya deh. Awas yang ketemu ya Bu Eka, nah kecang-kecang gitu bener deh. Ini nge, ini sempetan dia ngejalan rurung Bu Gendri, Bucut Gendri, setato menetot deh, bemenan walek, tiang buong nyacak Bu Jerman, katanya. Dengi raja, Paya Narbe, Mang Pandu sampun nyarang ngunge, Bu Jero Chandra, Niko Setato Monitor de, semua de duta, kan pun kucuno darwak diki Jero Made Sutirto, ampun sampun dengi.
4: Iya sampun Niko.
5: Iya ring studio pun rame kucuno diki, iya dengi raja ngemarga yang Swadarma, galah katur Bu pamit, Om Santi Santi Santi Om.
4: Om Santi Santi Santi Om. Iya semua Bu Eka BB sampun nyarang de duta. Memang benar kenyataannya seperti yang Bu Eka BB sampaikan tadi. Anak-anak zaman sekarang lebih banyak niki menggunakan gadget daripada membaca buku.

0: Ada duta brewokan, brenges gitu
1: ya. Brengesin dia. Kan entar pemain film sane brewok gitu. Yang senang pisan film ini ya.
0: Oke, okay, iya.
1: Ngira dia lebih sukses sering perempatnya.
0: Nggih, asun kakak agung ya.
1: Punapi jakal dumun niki nguing-nguing.
0: De duta kena niki gong biang punapi kena.
1: Titiang tarar kena, mangkin titiang mentan maka Aryo. Sampun kenyal pisan niki libur dumun.
0: Inggi, istirahat dulu.
1: Ini tentang membaca, dedenge, dedenge. Pak, saya waktu tadi pernikahan mereka, mungkin susah pisang ngajarin anak-anak membaca niko.
0: Karena sudah ini nih sibuk dengan gadget kan, kan gih.
1: Yang titi yang pengen ngajarin budu gadget, bawa kelas dua niki. Nah, mudah-mudahan ngerti, sampun sih membaca di sekolah. Ini yang aturin les, memang capek 3 kali kadang hari Senin niko.
0: Oke, okay, dan les napi niko Agung Biang, les membaca.
1: Les sering gurun, les sering ngajarin SD. 2 jam ring TK malih nak yayasan niko mendirikan sekolah pun sih ngerti membaca. Gadget titiang kan kentan ijen larang paling berapa menit kentan.
0: Kentan ampun biang biar tidak kecanduan kentan ge.
1: Titiang rayu kebanyakan nonton HP nanti matanya melotot nanti otaknya bisa pecah kentenang titiang.
0: Kepalanya bisa pecah. Yang ada nanti kalau kebanyakan main api nih ke gue bilang kayak deduta nanti pakai kacamata.
1: Iya. Yang kan berkaitan api paling untuk makario sekarang mentan udara mending mau ngambil api kan tadi anak lupa pekerjaan ngambil api mentan itu yang mentan gitu. Utama ngajarin anak nonton tiru kentan. Pernah titiang main apa tuh liang nonton apa nonton film kentan mau titiang.
0: Oke, ketiang aja cucu ini kan liang.
1: Ngapain aja nggak boleh tuh liang nonton film di apa? Nggak liang nonton kerjaan nyari jarikan sama masak kentan mau titiang pun. Padahal diajarin titiang dede. Aja nong gini caranya nyari masakan ini caranya cari menjarikan dimintain pun diko di HP.
0: Inge emang pinter nggih anak-anak sekarang Bu Gong Biang nggih.
1: Inge nenten tadi titiang seni channel sekolah ngemaling sekolah dumun ide. Ade dan mesanal tadi pernikahannya Bu Eka.
0: Kangge.
1: 5 kilo jauhnya menjalan ide.
0: Wih jauh hati niko.
1: Uling di desa Kikian kanti ke Lumbuan niko tiap hari. Kenten kan, titi yang lulus pentami suwud zaman umun kan dan atas masuk. Titi yang sampai 3 tahun mantan ngemaling niko dan bangun jadi aja titi yang masuk.
0: Kenten gitu.
1: Mantan pelajarin pun membaca di kodem pasar, titi yang terus melajah napi baca, baca. Jung-jung nih nomor sidang maco ke kidung kenten mantan tulisan cetak niko tapi deh.
0: Kenten.
1: Tulisan Latin. Latin. Niko kan pelajarin. Jauh-jauhnya ke kampung lawak niki sami heran masuk di Badung ada bisa memaco kenten oh tidak kan ke kidung. Demen nih ke mak-mak buku wanitian baca niko pas tadi anak kita memaco dungun.
0: Kenten artinya Gong Biang niki belajar membacanya otodidak niki sendiri nih.
1: Kan timpal kenten ya, dumun kan titi yang makario ngajak anak menduwe panaknya sekolah. Mungkin pun ada dokter ya titi yang lagi sekolah ini kan makai jasa deh. Sekolah sore-sore SMP ambil jasa titi yang tamat bu. Baik bisa nanti ngajak titi yang itu. Gue pun aja mau mangne mau baca, ngerti maco. Mana pun titi yang belajar. Ujung-ujungnya
0: bersidang akhirnya tapi becek nih ke Gong Biang bisa membaca nih ke jadinya
1: nampun di biang mak buku ngajain cucunya maco malah aduh capek aja ung itu kita ngajain nampun tiang maco empat lah buku nih ke kewa makin gede duta anak makin aduh dua gan ikun nampun ya sengkaru titiang unik idik makanya apa katrok kan begitu pinter, rapi.

0: Marapan cap iko di ko hilang kan dan akhirnya malas melajah hari ape kupidung mantan pun. Iki sama aku sedani nyarangin sarang mbah tu nindi. Iki sih kalau ni mungkin ini cah mungkin ini cah aku dua tingkat. Apa yang narbo dua saja sarang patut mancung. Ingat deh Dewa. Terima kasih semua pengbangat. Nanti di bos budal bos padol yang margi kami selamat rayu.
1: Om Santi. Suk semua gong biang yoga sampun yang deduta. Selamat beristirahat nggih. Sekarang gong biang yoga niki ngambil libur dan nggih. Semoga bisa beristirahat dengan tenang dan mengembalikan energi niki dan juga semangat untuk menjalani hari-hari berikutnya nggih. Engge Kang Rai mesandakan dumun melebas duta pacang wali niki nyarang nak kendai tetap setia 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ece?
4: Aisyen Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, napa karya balik?
7: Horas dongan, moha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
3: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
10: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
11: Enggih kembali ke Antun Kisah Angin Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Nah, kemarin Duta Pacang ini kita informasi terkait dengan manfaat utama membaca. Sekali sana sampun uningan raka dan rai ini, manfaat membaca ini yang pertama ini ke untuk menambah wawasan. Di mana seperti yang kita tahu, membaca membuka jendela dunia dan memperkaya kosakata serta informasi baru yang kita miliki. Nah, selain itu kalian rai membaca ternyata niki menjaga kesehatan otak nggih. Di mana niki membaca niki melatih fungsi kognitif dan mencegah penurunan daya ingat. Nah, untuk kalian rai niki sane sampun pikun-pikunan, mungkin bisa niki nggih membaca, mencoba membaca lagi, atau mungkin bisa dengan mengisi TTS nggih, teka-teki silang nika juga mampu untuk mencegah nggih, mencegah penurunan daya ingat nggih, supaya ten pikun-pikunan nggih. Ingat lagi niki, niki wenten colek-colekan niki saking payangan wenten tante Jerman niki, Om Swastiastu penyiar nostalgia, Om Swastiastu juga niki penggemar yang belum bisa naik nostalgia, padahal ditunggu-tunggu niki kisahnya nggih, tante Jerman nggih. Nggih taler niki wenten Dewa Aji Dewa Miang nggih, sana nyarang deduta ring Raina Wangkin suksema nggih. Talar wenten Nini Janura saking Bangli niki nyarang deduta Rajang Semang deduta bersama Rahayu bersama para pendengar RRI Pro 4 Denpasar. Nggih suksema Ibu Janura nggih, Mang De Rahayu. Halar niki wenten salam untuk Bu Eka. Nggih Bu Eka BB niki dari penggemar anyar Pak Cikung Kadek Mukti nggih, yang sedang menuju Klungkung Super Jawa Bali nih. Kenten nggih suksema. Ingin kalian rai masanakan dulu mulai bos Duta Pacang Muali nyarang kalian rai Duta Pacang Muali niki buka sesi interaktif mulai bos ringgalah jam kudo. Sakaran rai sampun dan berikan berikan tetap setia ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kakren Rai Gubernur Bali Iwayan Koster kemarin mengawali pembongkaran bangunan pila permanen di kawasan hutan produksi terbatas Desa Pejarakan Kecamatan Grogak, Buleleng karena melanggar aturan. Iwayan Koster mengatakan pila tersebut berdiri selain tanpa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR dan perizinan berusaha bidang kehutanan juga melanggar peruntukan hutan produksi terbatas serta keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang pemberian hak pengelolaan hutan desa kepada LPHD Wana Makmur Pejarakan. Ditegaskan pembongkaran tersebut dilakukan setelah pemilik bangunan diberikan peringatan 3 kali dan hingga batas waktu yang diberikan tidak melakukan pembongkaran secara mandiri. Iwayan Koster menambahkan pembongkaran pila tersebut merupakan bagian dari penertiban berdasarkan peraturan daerah yang berkaitan dengan pengendalian alih fungsi lahan termasuk menindaklanjuti praktik nomine karena ada indikasi pemodalnya warga negara asing tapi menggunakan nama orang lokal. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta. Sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.